0: Lagu hari Ramless Walter Aram Begawai. Hujung kejam kita pagi tu 6 minit dah lepas pukul 8 pagi.
1: Jadi pagi tu semua salah lelaki SSL topik kita. Ianya nama pengelebih solo arti kita Tismina Ayan terbantai maya gawai aja.
0: Oh, lebih maya dah tai ba rumah tua ni.
1: Tentu ya mayo tai ke Semina Ayan. Kita impo pun nemu nama penglebih ayanya tadi ba rumah kita nak nemu tang ba sila tua nemu terbantai mag yang giving again.
0: Oh. Okay, SSL pagi tu komen ba Facebook kami peninga. Cerita pasal gawai. Lepas kita tunjuk semua gawai ni.
1: 28 3 hari lagi kita dekat Gintu. Tahu kan nyambut air pengayu.
0: 3 hari puang ke. Tentu ketiga sama ada gawai ya.
1: Madai.
2: Madai.
1: Benda orang ajak merindang kita.
2: Yang aku bau mah kita tiga.
1: Oh. Kena ada ke komen kita berkawan dengan topik kita yang serito. SSL kita yang kub serito. Kami dekat Macaya. Nyentuk ngagi pukul 9 pagi itu lagi.
0: Okay. Komen udah lepas tu lagi kami baca cerita ni. Mu datai de menua din. Ngelamak tu. Nandai terbantai ulahnya. Datai de menua. De rumah ni mu ngupak. Datai di menua din
2: become another person.
0: Yeah.
1: Kurang putih.
0: Kurang putih lagi ni lagi tu.
2: Hanya mah terbantai pula.
0: Datai di menua lu nemu juga putih. Ngon tua. Udah biar tua sebetul. Budi cigu English lah.
1: Allah ya cigu English.
0: Okay, kunci ke cerita kita nya lagi kami macam ya lalu beri semua pagi kita peningah pagi tu kita ya ke nyangkanya sehari tu bersih berjalan jauh bahkah mulai kiri ke berdua
1: lalu serta bega kita ke berjalan jauhnya tadi terus merindang ngau kami ba YFM kalai kami tentu ya dekat bahan-bahan lagu gawai sambil ke merindang kita meh rantau jalan
2: jaga pengikut kita.
0: Dan lepas tu lagi kami tiga macam cerita pasal penglebih solo hati Semina terbantai maya gawai dan sebenarnya tu lagu dari Regan Gau Bob Harris gawai udah datai ba semua salah lelaki dua pagi.

0: scholarship biasa Sarawak tun tayo ngau scholarship Sarawak tun ko adoraman dibuka sekali lagi bagi dunia ke julut basisi 2026-2027 scholarship berprestis tu 6 ungkup anak Sarawak ba mayo beka pelajar baka engineering probat accountant onorang ngau ke buka itu miawak nur anak Sarawak julut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana ada peminta kenduri kena hari 5-29-2026 atur ngau peminta boleh kena tayo ke ba website http www.yayasansarawak.org.my tau tanya ba session scholarship bernumber 082-441-686 Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak jumahila.
1: Akai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Semua salah lelaki SSL 28,005 3,000 wang gawai 2026 tu.
1: Jadi kita isi topik ber SSL sarito. Kalau topik kita nama penglebih seluruh hati kita ke terbantai maya gawai. Angkanya terbantai bantua ya kini.
0: Balipar kini.
1: Ya, balipar kini. Kita nak nombor tentang maya gawai aja yang ke oleh terbantai. Nah, Gabby.
2: Cuma rahsia terbantai magang.
0: Rahsia lah, Gabby.
2: Tajapan lama tau tinduak sebantai makai sepinggai.
0: Oh. Nak kalah mendah yang lama tu.
2: Nyalai tak amat nyari tetap ayam bermua kita.
1: Okey, ada bisa komen dah di tu Ken Gau Gibi tu Ri Richa Uno tu. So menjalani ke pengawal kau ya di simpan semunjan mana gaya Ri kau ya. Penglebih ya terbantai maya gawai ianya uli nulung hirup air bisa maya serumpuk hari gawai kau diri serumah.
0: Woi.
1: Maya gawai aja nyayan ya. maya nak gawai nak ayan lah.
0: Oh. Sama ke bakal jenis tulang begitu mendah ke ini tuai ya aku ya. Nanti maya gawai de rumah panjai sidak ya benung berami duduk terwai nak. Ya, namanya terpedak ke ini tuai. Lemung lah kar yang hirup bebelah mayu. Hanya dia ke tawil, tawil good morning ke kalau putihnya. Yang lempai ke bau ke ya, beberang kena muai haik kena saduang orang.
1: Cala.
0: Ya. Aku selalu mendak skill tu kemudian ya.
1: Aku selalu makan.
0: Mula semua nak aku nemu nama tujuh. Namanya kainnya dalam baik ke berang. Aku tu beda ke ziko ini tuai orang nak. Dah satu orang rai dah. Dia dua orang muai. Luaknya gaya.
1: Luak kia dia ne. Bagi maya orang kemelah pina maya ngamai Indo. Soalnya kita mendak cung bukannya dah. Dengnya tadi nak kau mal cung tu kau kita.
0: Ya, nemu ni nipu. Gaby, mesti kena skill ni anak.
2: Namanya?
0: Skill.
2: Nah, aku ngai pun kena skill tapi kenyak. Kamu yang main. Kamu.
1: Okay, okay, mesti hari demi untuk tu. Ka meri selama hari gawai ko ya. Nada gi amat dah ke nama-nama skill ke nama-nama pengadik mengenakan murid selama lagi awal.
2: Nada dua tok nanya dua adik ke aku. Ba non pu bunyau ente maya gawai nama kini terbantai. Nak kalak terbantai bak mua bini anak ke
0: aku. Aku ada aku namanya bangsa orang ya ke namanya tulus ikhlas bunyi korang Gabby.
2: Ngedai jako nya.
1: Ngedai dah Gabby.
2: Aku.
1: Lembu eh.
0: Oh, aku.
2: Ama baka orang Hawaii nya ya nya udah boleh nanya.
1: Nya skill dah.
2: Kati keluan pun.
1: Kau ada ke skill kau nak? Nanti skill kau. Okay, maya gawai lah. Maya pengalaman ini. Nanti rumah tua lah. Alun nemu jadi electrician.
0: Jadi technician lah. Technician speaker lah.
1: Kan tanya kan rumah panjai lama-lama dah. Mayuh bab rus saya lah.
2: Tuaknya ya.
1: Mayuh nama api jai lah ni ke kipas lah. Yang mana ke dirinya tadi nemunya.
2: Nah, nemu.
1: Nemunya benda YouTube. Benda Google. Sambung wayar biru dengan kayak wayar.
2: Tak bisa rin dengan ngerenjang buat ni.
1: Ngerenjang tak ngerenjang.
0: Tak di sini nemu lah ni. Di sini nemu lah.
1: Basicnya nemu lah.
0: Basic nemu.
1: Ya.
0: Bayang ke dirinya.
1: Nama nak temu aku. Ngayak aku nemu ke dirinya.
0: Tapi aku serius sebelah dua ya. Aku segi asal pasal karan tu segi kurang mat aku.
1: Aku
2: takut.
0: Nyambung anunya namanya soket dalam Swissnya kan aku dan mesti ni ku ayo tu kini wayo tu kini ku mana nemu.
2: Takut. Naik ke lagi salah sambung lagi.
1: Aku bisiknya nemu lah. Teng kelebih harinya. Ngai ke aku.
2: Nanti kita tiga udah nemu namanya utai ke rahsia lebuah terbantai maya gawai katik ke berisi impo dah. nanti bayar gawai si bukani.
1: Kadepada aku ya lalu nemu ngeraja pengawal berapa. Lalu nemu melana nas. Baru mainan nemu melana
0: Isi confident ni pagi tu.
2: Isi ni hanya isi.
0: Isi, na isi ada ni ya, saya kau ya. Statement yang palsu.
2: Nak berani lah lah dah. Palu orang yang ngono lah.
1: Belayak belayak, agak belayak tegak gawai.
0: Okay, terus komen peninga apa Facebook kami lagi kami maca ya. Bercerita kita yang penglebih sulu hati kita tahu kau lah kita bantai seminak maya pengrami gawai aja. Tahu ke pengaruhnya bukai lah.
1: Ya.
0: Bukai sebilik lah. Bukai lah. Bukai lah. Kita berlumuk, berserumpuk. Ngedari sebilik lagi ni. Dalam waktu kita ni. Medak ya. Nak. Nak.
2: Aktif
0: ke? Nak aktif. Nak kerja. Tadi lapor ke lama ke. Dan yang lebih maya ke berbalam ayu lah. Tadi. Ui, landi ya.
2: Bakal minta pujian.
0: Okey. Lagu Ari Ramles Walter. Ayayay. Bak dua pagi.

0: Club Ngepan di Ibana Suryaman. Kita meri selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala klub aku, Club Ngepan di Suryaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, payinai aku, bala tua, bala kabar pelayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili Club Ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua Club Ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

0: macam aku ya.
1: Lagu gawai.
0: Udah habis-habis.
1: Ya, kena kita namanya ngasuh mood gawai kita pagi itu majak. Nama aku di Ramadan ha. Menaikkan semangat ini.
2: Majak angkat lah mood gawainya tadi.
1: Apa pula aku dalam minggu tu semua orang tadi nang udah dalam mood gawai magang. Ia ke nak kemisi pun sama juga. Disebut sudah kemisinya udah datang dan menua dia liar semangat.
2: Ya ke nak kemisi nya tadi susah hati mah
1: susah hati mah
2: lawan apa lagi gawai
3: nak gibi mah tahu
1: mah ini antara kita tiga tu lah
3: kita tiga
1: antara kita tiga tu di ke pemandu susah hati pagi itu beda aku gibi
3: ya lawan berapa tahun nak mulai gawai tak nang awak tahun baru ga
1: ya lah nama tak ke pemandu dikenang di menua din.
3: Saya ke bulan kau kapan belajar?
1: Ngasuh hati sih, no. Tu sahati leban lama nak bertemu ke deh.
3: Kau?
1: Berada apa telefon, video call semua. Kau kena sebaka.
3: Not sebaka ya. Tengah mua. Kawai lain gega. Ulu berkejengka kali step ulu ke step ilai.
1: Ya, tang. Maya kawai tu. Di kita berarti ke abas dua ide. Maya kita ya ke lagi single lagi solo sebab banding kau maya kita ya ke pakai kita tiga tu lah ada si Robili ada si Anna semua nak itu yang nak sama feel lah
2: kan ya, nak sama saya
1: sama kan
2: maya kita lagi bujang sebab nanti maya gawai lain tapi kena suruh kita kaget nih gawai antu mayu namun lah kita lagi bisa nak ke gawain tu tapi tunggak kami kira bisa sekedar doanya tadi si gawain tu gawain tu nya karami nak kan namun gawain tu
3: saya kemulus juga lah
2: kain nak ngisai ke namanya
1: segi nanti namanya pengabang ke nike ke kemudian itu darah deh
3: iya nyak maya solo sebab
2: tang engkau dah bisa orang bila atau ke ubah umur kita dah kalau gabi ni lain ke gawai kita dia tu nyo engka gawai ke bertemu kau dia sebilik aja.
1: Ya ya ya.
2: Ni aja ngaso kaget.
1: Bala tunggal bala ke lama nak kau bertemu nak. Dia tu nyo nan tu nyat ngain tu jadi ke. Nyo betati ke ti di sana ti nyo betati ke lah ni anak is boy dia tu gimiat nyo lala umurnya. Kayaknya kejauh nak. Melempai sebelah berang sebelah anunya sebelah beti yang pakap.
2: Lagi kau pernah tahu kita udah agak melempai.
1: Okey, cerita pagi itu by SSL. Pengelebih seluruh hati kita ke Semina Sepantai Maya Pengerami Gawai. Tapi si Bibi Ana pagi itu pengelebih Maya Gawai petuai ku ya. Ia landia berapi. Maya Gawai aja. Tahu kan nama ya berapi lebar aku tu nyonda dapat ku ya. Kau benda ya mau berapi.
2: Nih berumah dua empu nyonda.
1: Berumah dua empu.
2: Serta mega komen Ari Wellington Imai selamat pagi trio pagi trio Y ku ya. Ya tu tadi tahu yang ya tu ku ya kias tahu yang ya. Nak kalah yang mendak berjoget tang nemu berjoget. Maya rigawai baka ke pro nya nya ya pengnandi ya maya rigawai ke ya
1: ya
2: maya macam ke pengnandi maya gawai terbantai maya gawai ja nya
3: asiko age peninga kita ku boy rumah pajai anu mau ngelakan tuang irup to ya keset to bisa kini
1: nak hidup kenyawa ya kan benar ya gibi leban ti benda kenyak lagi
3: ya apa buat lagi
1: nak puas nak puas
3: Tua tu baik. Ya, mungkin tak kena pulai tua tu baik.
1: Is, lain lah, jadi pagi tu.
3: Pesan penaja.
2: Nentu mana? Halal laut ni. Jin tua beri utai ke mana?
1: Nentu lah satu pe nak.
2: Kau ke laut,
3: main tu. Ya, sudah yang mabuk kita ye, gay.
1: Stariang lah.
3: Nah, stariang lah.
1: Ganti yang jadi stariang lah.
3: Ya.
1: Udah tuanya udah dapat. Lain lah mudah seperan lain kan.
3: Tapi yang pak luain ni.
1: Nggak lain mah mudah seperan di gini.
2: Mayu kita di namanya tadi di tiki ke pangkat kebendayaan di kita mulai ke rumah nih. Tiki ke pangkat.
1: Tiki pangkat.
2: Tiki ke pangkat nyadi cuang.
1: Oh.
2: Ki ke pangkat nyadi tuai bidia mah.
1: Oh.
2: Ken go gebi.
1: Iya iya iya.
2: Namanya tadi nyadi namanya nyadi di ola.
1: Receptionist.
2: Receptionist dia di ola.
1: Semua lah maya maya jawatan.
2: Iya, maya jawatan.
1: Tang nyana lah de kengai ketua ke nyana. Di orang ya ke namanya ngabang niki ke rumah kita ni tadi.
2: Yeah.
1: Kepada tua apa tadi?
2: Kepada nunga dia agak ngapo nama de karandau ngetuk ne. Nama pengawai itu. Te nama pengawai ya nemu ai ah. Kali gawal okey
1: aku aku bisi cerita ke pasalnya nah laban kita ke bertungak berandau orang kadang-kadang tu baru bertemu yang ada nemu background dan semua nah dia sekali nya baru bahasanya kenyala aku ngambat namanya nerima orang yang kedatai nanya topik sedaya pasal topik nyabuang. Aku pasal nyabung tu, pasal manual aku nang okay kurang ya, segi zero sekali, nang nemu sekali. Jadi tak sih dah pasal bulu manual semua dia diri je lah tinggal ya. Nang nemu yang buat, nang nemu yang buat. Sudah jadi tahu pasal nyabung ya pak, sudah pasal bulu manual.
2: Gede gede nama topeng yang sudah di nemu yang buat orang.
3: Engkau tu sila ya bergerak ke nama kue laban aku tu sikit orang banal nak nemu aku nanti saya bersebut perengkau tak kena ya namanya tak kena kena nana tu sikit berpengap dia mah kau laban orang bapa saya sikit nak bergerak kenyak dah sila bermapa nyai aja bergerak kenyak
2: Dari bapa aku topik yang ke nentu masuk anda bapak aku dia tu Ken KJB topik Gen Z dia tu hanya orang main game. M namanya tadi ketika MLS
1: ML
2: Mobile
1: ML
3: Mobile
1: ML
2: ML Nika
3: nyak tahu ni nyerah agak aku ngos tuan-tuan nulisnya
1: ish
3: bab kemenwayanya
2: pandai mah di main game
3: baru nemu deh supaya le napa jodoh nemu
2: itu ada kira lama kira mengkay.
1: Okey, kita ingat tu dulu lagi baca komen peninggal kita yang kebukai pasal cerita hari gawai penglebih sulu hati ke terbantai semina maya pengalami gawai aja. Udah lepas tu kita bisa lagu hari Josie Menti lagu gawai ngeretan jeman tang sebenarnya tu Barina Jara bujang ulu sungai ba trio pagi SSL.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Udah datai bak maya kitai. Dekat nemu lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu. Dekat dipadah ke kena hari 5 tu. 29 hari bulan 5 2026. Pukul 3 ngalih hari. Kita boleh ninga ke bak radio YFM ngam gak Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti. Ni bagi lagu ke dekat berpekit bak semifinal ACSJ ke-9.

0: Kawai Ngeratan Jeman, Jose Menti. Hujung kejam kita pagi itu 8.52 minit pagi.
1: Agi ba trio pagi wai kita ke pagi tu.
0: Agi.
1: Jadi agi bega namanya nyengok komen meh.
0: Nyengok komen lah.
1: Sambil kita ke beli ke barang atau ke benua ngemup ini maya tu.
0: Ya. Yeah.
1: Benua ngecat kini.
0: Benua main game kini.
1: Iya. Bekal kapan kita yang singgah.
2: Kalau ketawa aku ni nyelian. Aku tak boleh ngigak komen tau.
1: Ada yang berselapan bersepat ruai maya tu.
0: Oh, ada bersepat ruai. Kita mesti peningkat kita Anderson Angel pagi tu pengelebih bini maya gawai ko ya. Ia nak ban ke macias ngau insap orang. Sampai kalau daripada tuai rumah pagi udah gawai. Siapa nak ada macias tau ngiga bini ya nyak ya.
1: Nama dia naban eh.
0: Nama sih. Maya gawai jangan naban ke macias ngau insap orang.
1: Tiba ke
0: pinggai. Bini ya, nak ada insap ko ya.
1: Ya, ya naban.
0: Oh.
1: Lain lah, boleh main
0: gawai. Boleh semua insap orangnya.
1: Baka tiba ke kita meda buka pinggai tau ke gelas tadi nah. Sebab agak ditaban ke orang.
0: Ya, selipar kan lah. Selipar dah selalu lah.
1: Awak. Time tu Matias kau insap. Baru ya aku ingat dah.
0: Oh.
2: Nelayan.
0: Ya, ya nak gang insap nah.
1: Tak gang insap.
0: Ya nak insap bah.
1: Dia yang insap kau ke?
0: Kagak, mesti logik ke dia. Ni dah cerita pasal selipar ike selalu lenyau so taban kurang main gawai. Ya segi normal lah maya ramai nak.
1: Ya, maya orang ke orang mayuh tadi ya lah banyak gawaian tu ke mulai pinang
2: ke. Masuk kajak amnya.
0: Masuk kajak.
1: Ya macam cara orang baik selipar ba orang kampung tuai biliknya tadi simpan dia. Nanti dengai tinggal kajak ba kereta.
0: Ya.
1: Ya siti ada cara ya lah.
0: Tang kadang-kadang tudah kena bat kenya kadang-kadang dah sengaja. Saru bukan ia peda ya deh.
1: Ya. Laban ya meh utai ke udah laban tanya tadi nak terang mata.
0: Oh, nak terang mata deh. Kerabu-kerabu arti peda.
1: Situ lagi kayak ngau gebi, selipa tu. Kemana ya? Nak ya taban kurang. Dan tersat.
0: Ada sat.
1: Laban.
2: Dengan rumah ini nengkak ya.
1: Siti, kena Siti orang dia tadi laban kena kemi baru hadin. Baluar.
0: Oh.
1: Nah ingat ini no pintu.
0: Oh, barang luar yang tinggal kan? Selipar.
1: Dia ngasuh ya.
0: Mana baik kerpau lah saya ko. Kerpau namanya selipar katanya nah lenyau.
1: Ya.
0: Kerpau ke batiang ya nah. Gibi.
2: Namanya.
0: Cara ya cara. Kerpau ke.
2: Au.
0: Kenyang ngau enak lenyau.
2: Au aku ngai ko kena kiru amat nyoba kerpau.
1: Ketik deh. Selipanya ulama.
0: Oh, selipanya ulama.
2: Ya, beli kemurah ya kertas ringgit biahnya.
0: Kalau
2: Jepun.
0: Kalau nya.
1: Aneh nak kerpau nak.
2: Dia kepakai buah yang kurangnya.
0: Selipar pakai hotelnya lah.
2: Nanti kutil tabak baik pulai kena kita gawai.
0: Tabak itu yang kecepat-kecepat bunyi ini tiruai.
2: Ya gini pias lah.
1: Cara Gabby.
0: Oh, cara Gabby.
1: Nama ada panduk di maya gawai itu Gabby. Nanti maya dia pulai ke rumah panjai.
2: Aku.
0: Special ini.
2: Tak aku. Bunyi kaku tadi.
0: Apa?
2: Nak mau nak. Lama utai ke laba mainan ipa laki.
0: Oh.
2: Tidak ipa laki nampu pengawaknya.
1: Ipa laki mana
0: utai? Ipa laki. Ini selalu orang Indo di dapur.
2: Ya. Tapi ada itu ipa laki. Raya mimir kita lama kita main ipa laki.
1: Nama pengawak ke Indo dah.
2: Oh. Ya, ya kita berarti kajanya di bos dulu, jadi queen.
0: Nah, best gak?
1: Sapa kenal nggak orang dah?
2: Nah. Nah, nanti mayanya, nanti bertungaknya, bah dapur, semua orang bah dapur makai melautai deh.
1: Mayak kebela. Tapi itu ya, selalu ya lah.
2: Kalau nak pakai sedua ini, nyuminta puji nyayap mana wak. Nak mau sayap menyedia, nak
1: bersekala
2: nyung melah nanas bunyi ke.
0: Kami ada sayap mana wak, Gibi? Sigi udah sayap rumah pasar.
2: Oh, kumai kupulas kedai aja.
0: No.
1: Kau nak kalah. Nak kalah kau mana wak.
2: Kasih ya, mana wak.
0: Okey, kita ini dah tiba penghujung SSL kita pagi tu.
1: Mm-hmm. Lalu dah terlebih kita akan dengar ke berita. Kita buat terus hari Palang Berita Angkasa Puri di Kuala Lumpur.
2: Banyak bukan lain ngau isi Pak Y 19 ngetuk nyurut kederuk kami tiga semua tu. Bye.
1: Namun dia tak faham jago.
0: Liar semangat.
1: Duduk.
0: Lalu angkat. Okey, lagu Rius Andrew. Salah kuntia, maya kawai.
1: Selamat pagi.

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. PMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

lebih mudah depani krisis global. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bimbang FM, pasti di hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Maksudnya, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Surah Al-Kahfi ayat 10.
0: Bimbang FM, pasti di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan apa abahnya. Salam siaran di Limbang FM dalam geng Sambat Audio kita ni. Untuk edisi hari ini, hari Khamis 28 Mei 2026, 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh muslim muslimat di mana saja berada yang dapat mengikuti siaran kita ni pada pagi ini. Semoga kita ni sentiasa dalam rahmat dan berkat Allah, dan segala pengorbanan kita ni diterima oleh Allah. Apa saja pengorbanan kita ni, pengorbanan wang ringgit, pengorbanan masa, pengorbanan apa lagi ni? Selain daripada pengorbanan wang ringgit, harta, pengorbanan masa, kita ni punya pengorbanan tentang kita ni punya tenaga. Semoga segalanya diterima oleh Allah SWT. Baik, kita ditinjau ramalan cuaca yang kita dipetik dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.

kalau ikut ramalan cuacanya di sini hari ini di sebelah pagi tidak ada hujannya, tapi di sebelah petang ada ribut petir di beberapa tempat, dan malam cuaca diramalkan hujan di beberapa tempat. Manakala untuk esok hari Jumaat, pagi cuaca diramalkan tidak ada hujan, tapi sebelah petang ada ribut petir di beberapa tempat, dan malam juga cuaca diramalkan hujan di beberapa tempat. Manakala untuk hari Sabtu 30 Mei 2026, pagi hujan di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat, dan malam cuaca diramalkan hujan juga di beberapa tempat. Untuk hari Ahad, 31 Mei 2026, pagi cuaca diramalkan tidak ada hujan, di sebelah petang ada ribut petir di beberapa tempat, dan malam cuaca diramalkan tidak ada hujan. Pada keseluruhannya, Kamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, suhu diramalkan 24 darjah, minimum 24 darjah Celsius hingga maksimum 34 darjah Celsius. Okey, itu ramalan cuaca untuk bahagian Limbang hari ini. Tapi kita tinjau juga ramalan cuaca laut perairan untuk makluman kita ni bersama, macam mana dengan cuaca laut perairan kita ni. Di sebelah utara ni, Northern Sarawak, di sebelah utara pagi hari ini, pagi untuk ramalan cuaca laut perairan, sebelah pagi hari ini tidak ada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, dan malam tiada hujan. Angin bertiup dari barat-barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam dengan ketinggian ombak boleh mencapai 1 hingga 1.5 meter. Manakala untuk hari Jumaat, pagi ribut petir di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat, dan malam juga ribut petir di beberapa tempat. Angin bertiup dari barat-barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam dengan ketinggian ombak 1 hingga 1.5 meter. Hari Sabtu pun ribut petir di sebelah pagi di beberapa tempat, petang pun ada ribut petir di kebanyakan tempat sebelah petang. Malam okey, tidak ada hujan. Tapi kelajuan anginnya untuk hari Sabtu ni agak laju sedikit, 30 hingga 40 km sejam dengan ketinggian ombak boleh mencapai 1.5 hingga 2.5 meter.

Manakala hari Ahad, okey. Dada hujan pagi, petang pun dada hujan, malam cuaca dramakan dada hujan. Angin bertiup dari barat-barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam dengan ketinggian ombak 1 hingga 1.5 meter. Okey, itu ramalan cuaca Laut Perairan untuk bahagian kita ni di sebelah utara negeri Sarawak ni.

0: Bimbang FM, pasti di hati.
1: Baik, sebagai pandangan kita ini bersama sudah pun pukul 10.17 menit pagi. Terima kasih banyak-banyak kerana terus bersama kami di Bimbang FM dalam geng Sambat Audio kita ini. Walau di mana jauh berada, walau apapun dilakukan, semoga hidup anda lebih tenang, lebih sejahtera dan lebih bahagia hari ini.
2: Kali ini kita akan lihat pula tentang keindahan dan keistimewaan kelambu Kaabah ataupun lebih dikenali sebagai Al-Kiswah. Al-Kiswah ini dipasang bertujuan untuk melindungi Kaabah daripada kotoran, debu dan ia boleh merosakkan struktur binaan Kaabah. Menurut sejarah, dahulunya kiswah ini dibuat di Iraq pada tahun 1343 dan kemudiannya dibuat di Mesir pada tahun 1345 Hijri, dan kiswah buatan Arab Saudi kali pertama digunakan pada tahun 1346 Hijri hinggalah sekarang. Kalau kita perhatikan, ukuran kelambu Kaabah ini berukuran 14 meter tinggi dan 47 meter panjang, memakan 8 hingga ke 9 bulan untuk disiapkan. Mungkin kita tertanya-tanya, apa ayat yang tertulis di atas kiswah ini? Saya pun selalu tertanya, apa benda yang tertulis? Ini saya nak kongsikan. Di atas kiswah ditatahkan tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahu jallalu subhanallahu wa bihamdihi subhanallahil azim ya hanan ya manan. Di penjurunya pula ditulis dengan surah Al-Ikhlas berbentuk dekorasi lingkaran berbentuk persegi. Di bahagian pintu Kaabah, kalau kita perhatikan betul-betul, dia ada pecahan-pecahan ayat Al-Quran. Antaranya surah Al-Baqarah ayat 125, surah Al-Baqarah ayat 127, surah Al-Baqarah ayat 128. Menutupi pintu Kaabah pula, dekorasi kaligrafi yang indah ditulis potongan-potongan ayat suci Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 144, surah Ali Imran ayat 133, surah An-Nur ayat 35, surah Al-Fath ayat 27 dan 29. Manakala kalau kita perhatikan di sebelah rukun Yamani pula ditulis ayat surah Ali Imran ayat 95, 96 dan 97. Kalau kita balik pula di sebelah rukun Syami ditulis surah Al-Baqarah ayat 197, 198 dan 199. Dan kalau kita zoom in pula pada rukun Iraqi ditulis pada surah Al-Hajj ayat 26, 27 dan 28. Kiswah ini seperti mana yang anda tahu ditukar dua kali setahun, pada bulan Syaban sebelum kedatangan bulan Ramadan dan sekali lagi pada hari Arafah, dan disiarkan secara langsung besar-besaran termasuk di RTM.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Kumbang FM, pasti di hati.
1: Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
0: Bully bukan gurauan, dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.
2: Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kakitangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta, mengikut mana yang lebih tinggi, atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Dengan penubuhan Pusat Transformasi Pertanian Pintar SATC di kawasan penempatan semula Bakun, Sungai Asap akan menjadi pusat pembangunan pertanian pintar berasaskan teknologi moden. Antaranya kecergasan buatan, automasi, internet kebendaan IoT

projek pembinaan Akademi Belia Betong berkeluasan 6.88 hektar yang bakal dibangunkan di Simpang Layar dijangka menjadi hub pembangunan kemahiran belia di bahagian Betong. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Gerald Rentap Jabu berkata, akademi tersebut bakal menyediakan peluang dan ruang kepada belia untuk melengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran berimpak tinggi. Ia juga mempunyai hostel dan dapat menampung 160 pelajar padang bola sintetik dan trek larian. Pembinaan di Laksana Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak menggunakan peruntukan agensi pembangunan bahagian Betong berjumlah RM30 juta. Projek diharap dapat dimulakan dalam masa terdekat dan siap mengikut jadual. Demikian berita yang kita petik dari berita ehwal semasa RTM Sarawak untuk makluman kita ni bersama pada pagi ini. Baik, sebagai panduan kita ni bersama sudah pun pukul 11.07 pagi masa ini.

Baik, kita sampaikan waktu solat fardu untuk zon khas dan juga untuk zon 1 hari ini. Kita dimulakan dengan info solat untuk zon khas yang meliputi Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini 12.17 menit tengah hari. Waktu asar 3.41 menit petang. Maghrib 6.27 menit petang. Waktu isyak 7.42 menit malam. Subuh pagi esok 4.50 menit pagi dan syuruk 6.03 minit pagi. Manakala info solat untuk zon 1 meliputi Limbang, Terusan, Sunda dan Lawas hari ini. Waktu zuhur 12.19 minit tengah hari. Asar 3.44 minit petang. Maghrib 6.30 minit petang. Isyak 7.44 minit malam. Subuh pagi esok 4.53 minit pagi dan syuruk 6.06 minit pagi. Sekali lagi info solat untuk zon 1 yang meliputi Limbang, Terusan, Sunda dan Lawas untuk hari ini 12.19 menit tengah hari. Waktu solat fardu zuhur 3.44 minit petang. Waktu asar 6.30 minit petang. Waktu maghrib 7.44 minit malam. Waktu isyak 4.53 minit pagi ialah waktu solat fardu subuh pagi esok dan syuruk 6.06 minit pagi esok. Demikian info solat untuk zon 1 dan juga untuk zon khas hari ini. Info solat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

Baiklah, sampai di sini dulu kita bersama dalam Bahas Selamat Pagi Lembang Radio kita ni. Bukan geng sambat. Geng sambat radio kita ni. Bukannya bahas. Geng sambat radio kita ni. Untuk di siaran ini 28 Mei 2026, 11 Zulhijjah, 1447 Hijrah. Hari Khamis, bertemankan Pak Adian, DJ AJL. Pak Adian kita ni, AJL. Dari 9 pagi sampai lah kesehatan ni, dan 12 tengah hari macam biasa, kita ni akan mengikuti berita ringkas dari Sarawak FM. Jaga diri, sucikan hati, semoga hidup sentiasa mendapat berkat dan rahmat Ilahi. Selamat Hari Raya Aidil Adha ataupun Hari Raya Haji, Hari Raya Korban kepada Muslimin Muslimat yang meraikannya. Jumpa lagi masa akan datang. Assalamualaikum.

Valencia. Okay, Malaysia Radio Tau, lu tak mau bang niat idi lemu bat baru mampu bat bat dengan tau bang muna de Josni. Ya, anun bala tau lun bawang, anun bala tau lun daya, anun bala tau lun kelabi. Siaran tau lemu bat baru kena uningan lemah bah frekuensi Limbang FM, aja 04.5 MHz, bar bat dengan ku DJ Jacob, arang gawa macing jam telu puli de Jo, napana. Okay, kita dengar apa tu Josini Acho Pat tanggal 28 Acho bulan 5 2026 nak kini jam 10.26 minit muna de jam. Okay, kita dengar Acho na tahun ni Ratna na atau program nak mikir ruatan tawa Josini ya Josini coba tanggal 28 bulan 5 2026 pad paringanku di JJ ke okay so apa kita dengar tahu bersiaran lembaba radio lembaba TV lembaba live TikTok dan lembaba live Facebook ya ini pernah tahu bersiaran lembaba RTM Click okay dan lima cara nih nan tahu dengar siaran radio Limbang jadi tercuna tahun ni anu ke rancangan tawa Josini nah kini kita dengar tahu apa pun bang rancangan sejam denganmu yo. Macing bang jam 1 okay? Bang jam 1 ni berita nasional FM ya pendengaran tahu ID pengberita jam 1 segmen ngirim tabi okay? Ngirim tabi, ngirim bala, ucapan dan sebagainya kena uningar okay? ID setecunnya salin berita ya pendengaran tahu bang jam 2 pulih decona pernah dan sepengah berita jam 2 segmen setecunnya yang rancangan naning ramai pulih deco macing jam teluh na pernah. Okay, do cuti kuan tahu luk cuti kerawan ingar dan do ngeraya perayaan hari gawai. Okay, selamat hari gawai kuan tahu luk ngeraya co gawai kerawan ingar. Luk namio mecing baru ini minggu baru ya. Kalau nak silap minggu baru gawai ini ya. Kuan tahu lun bawang lun daya luk ningar dan niar lemaba live TikTok ataupun live Facebook 5FM support siaran tau kira ningar dengan tapping ok tap layar tau share repost dan komen lemaba laman komen mula luk mikinan tau komen kira ningar anu luk mikinan tau komen tau mik ngecing ratnan tabi aco gawai ok perayaan aco gawai kian lakinan narang tau pian ngecing bala pian ngecing ucapan pian ngirim tabi aco gawai kuan ahli keluarga atau menemanin ataupun kawan-kawan tau. Jadi tabi-tabi metelu atau ucapan metelu selamat hari gawai miakruan nated. Lemaba laman komen live TikTok ataupun live Facebook Limbang FM. Dan tabi-tabi tau lu makan. Dan sekiranya kena uningar inararang tau lu pian kongsi ratnana tabu pun lu mangun. Lu keruan tau ngatur bang sidang tau, bang kampung tau, bang daerah tau. Ina pernah miakruan tau ngagalak lah kena uningar lemaba laman komen live TikTok ataupun live Facebook Limbang FM dan Tom yang berkongsi ratnan info aktiviti luk mangun bang bawang tau sebulang dan setuju dia kena uningar kian lakinan arang tau persatuan persatuan iaitu persatuan lun bawang persatuan lun daya persatuan lun kelabit ratnan program ini pernah aktiviti luk mereka mangun bang bulan baru ini bulan 6 bulan 7 bulan 8 dan setuju tau pernah mereka berkongsi ratnan info aktiviti ok khusus nak kuan puputa lun bawang puputa Lun Daya, Luk Ningar dan Nier siaran radio Limbang, apa tahu Acos ini padbaringanku di JJ ke Acos ini coba 28 bulan 5 2026 ok, namio baru kena Ningar cuti tahun ni pun kan, ia ini sambutan perayaan gawai dan mula tahun ini ngimun rat inalem, Acos ini neba, udung minggu inilah kena Ningar kan, mula luk mulik cuti. Mula lu mulik cuti bang bang lawe ambil cuti mulik kampung okey duduk lawe kuan tau lu mulik bang perjalanan tau mulik ambil kampung kira uninga perayaan gawai jadi duk ngeraya cu gawai dan lio-lio bang perjalanan tau mulik ya ambil bang kampung tau mani-mani. Okay, wipian macam ratnan tabi-tabi matalu kena uningar, okay? Tabi matalu bang live TikTok 5FM, inan tuda-tuda tabi luk najing ya ni, okay? Tapi lu pun ini rim kinak tau Malika, Kipas pun Kipas, Darafik, Wati, Aikim, Timothy, Lenny Bayu, ngirim tabi kuan tau, lu ninger siaran Radio Limbang. Dan setejunnya tabi rakinak tau ada Sangau, Jeffrey, Vera, Anyi,
Brother Dan, Vincent, Julami, Jang, Angirim Tabi, selamat menyambut Hari Gawai. Okay, Wayu, Farel, Chrisman, Antai, Supianto, Kaluhing, Rubikang, Irim Tabi, selamat menyambut Hari Gawai. Kepala ada yang dikenal meninggal. Okay, tapi setecunai, Nirim Kinakta, Rosemary, Labo Baru, Kaluhing, Anayong, Amy, Irim Tabi, Kwanto, selamat bersiaran di Radio Limbang. Dan Kinakta, Yen Penang, Acing Tabi, Kwanto, do ninger siaran, tau bangga cos ini, do mapapu orang gawa. Dan setecunai, Tabi, Rakinakta, Won, Roslin, Rohani, Nelin, ini penaraz. Eh, do ninger siaran Radio Limbang. Okey, ni kena ninger rat nan tabi-tabi metelu bang live TikTok Limbang FM. Okey, serta curi kena ninger rat. Oh, Jarina Mala do mo papu kuan tawa mung kuan muta DJ selamat bertugas dan selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai rat kenak tau Jarina. Okey, tabi serta curi selamat bersiaran di Radio Limbang rat kenak tau Nicholas, Amirul, Yen, Nora Zira, selamat bergabung di udara dan ninger siaran Radio Limbang dan setecun kena ninger. Tabi inirim kenak tau Jack, Azri, Taha, Juja, Ju, JJJ, Alex, selamat bersiaran di Radio Limbang. Okey, setecun kenak tau Luke ngirim tabi kuantau BDS. BDS, Brother John, Ratday, Kota Malinau. Wip yang ngirim tabi kuan taman tinanku luk dai lawas semoga muyo sehat-sehat. Ratneku Brother John, Ratunge Kota Malinau. Terima kasih John. Okey, tabi setecuna ini rim kenak tau Doni, Majiris, Pak Di, Ari Sato, Ransom, Windy, Web, Juliana Labo, Brother Rodi, Joseph, Jamin, Cecilia, Brother Michael dan Christine. Okey, dia ngirim tabi kuantau selamat menyambut hari gawai gayu guru gerai nyamai. Okey, ini ialah kena uningan ratnana tabi-tabi metalu bang laman sosial atau yena live TikTok Limbang FM. Dan kuantau lup yang ngirim tabi lembaba live TikTok ataupun live Facebook atau miak nata tabi-tabi metalu kena uningan. Nakini pelai tau miak ngecing ratnan tabi ataupun ucapan selamat hari gawai. Okey, selamat hari gawai ngecukup perayaan gawai nami obro kena uningan bang minggu baru. Ia ini perayaan gawai bangunan negara atau ini sebelum. Okey, manggul kukuyuk tahun ini jam 12.33 minit pulih deco Radio Malaysia Limbang FM, Radio Tau Lutap Membang Niat. Jadi nani tau setecuna.

Okey, kita warning hari ini ya, Cenani Look Tertenan Malam Megala. Okey, dengan judul Nani Look Tertenan Malam Megala. Okey, manggul kokyo tahun ini jam 10.25 minit. Boleh dia cok, apa tahu cok sini kena uningar copat tanggal 28 acu bulan 5, 2026. Okey, ngimun rat, minggu baru. Pun minggu baru kena uningar cok satu ya sambutan harco gawai. Okey, ini kerabna inan tahu taman tinakin anak, pupuk lun bawang lun daya lun tahu, luk ninger dan nyer siaran radio Limbang dan Mabah Live TikTok, ataupun live Facebook, radio ini penak TV, luk bergabung, pad-pad ini ninger dan nyer. Kerab ini inan radio tahu mere peluang, mere kerab, guan tahu inan tahu ngecing, tabi, okey, tabi aco gawai. Ataupun ucapan bala matalu adok raya cogawai kuan ahli keluarga tau, kuan kanik-kanik tau, kuan rurum-rurum tau lukang raya perayaan cogawai ini. Okey, ngecing tapi kuan de ngecing ucapan selamat hari gawai kuan de kerau ningan lemaba live komen live TikTok live Facebook nganau dawar. Okey, lemaba talian telefon 085-211-246. Okey, inan telu cara inan tau ngecing tabi matelu dan ngecing ucapan tau selamat hari gawai. Okey, kerana meninggal dan selama ini kuan tau luk ninger dan nier bang live TikTok, live Facebook, radio, TV dan RTM klik. Dok mabapu lemaba siaran radio Limbang pad-pad dengan ku luk tamulu darang gawak mengacau sini mangunku DJ tau lah kena ninger. Dan we berdapat kuan tau taman tina kerana luk ninger dan nier bang live TikTok ini pernah live Facebook support siaran tau kena ninger dengan repost. Okey, repost se video tau tapping-tapping love, like dan sebagainya. Ngecokku ini siaran radio Bang Bala Talun Bawang. Okey. Dan apa tahu kena uningar ide te dan apa ni kini ide te luk support siaran radio Limbang, radio tahu lu tak mau bang niat. Ini merapat taman tinang kena nak luk bang live TikTok dan live Facebook Limbang FM. Tahu gayam-gayam lah kena uningar. Okey. Pegayam tahu, komen tahu lama bah komen, share lama bah video tahu kena uningar dah tahu ngalap berpad-pad-pad. Dah setuju na, kian lah kinan arang tau pian ngecing bala merekli. Okay, bala merekli, bala berita tang, berita keluarga, info-info tebupun-tebupun luk mangun, ataupun rot-rot luk luan tau ngatur. Bang bulan baru dan bulan-bulan setuju na. Ina miak ruan mata lu ngegalak bang live TikTok, ataupun lama balaman komen live Facebook, Limang FM. Okey, kerana mendengar jam 1, berita banyak pendengar tahu segagak kerberu dan wipian maca. Ratnan tudak-tudak, tabi ilang nancing ya ni. Okey, dah mabah live TikTok, tahu inan tabi, rakyat nak tahu polis santai. Kembali anda happy DJ already. Okey, terima kasih. Kita nak tahu polis santai, ngirim tabi, kuan tahu. Dan ia pengen ngimun, anu ni, ngimun cuti lah kerana mendengar, okey? Cuti gawai, ini yang rakyat nak tahu polis santai. Yang itu DJ pengen nakuman nam tau, okay? DJ nate nakuman polis santai. Pengen kerja napa baru DJ kuman. Okay, tercuna tapi rada muara badak, okay? Muara badak ngirim tapi kuantau ya ina inang dan dengan bala. Selamat hari gawai, okay? Ini inang walaupun tuduh rada muara badak Indonesia. Okey, tapi setecun kena uningan selamat hari gawai rat kena tau Lina, Abrasha, Rining Peter Paris. Okey, ngacing tabi selamat hari gawai kepala ada yang ni ya. Okey, setecun kena tau Nu Buya rat dai long bawan pandang ngacing tabi kuan tau populun bawang lun daya Malaysia, Brunei dan Indonesia dengan balas selamat hari gawai rat kena tau Nu Buya. Okey, setecun kena uningan. Malam ini nama kelupan. Ini bala kena tahu ini Pita Paris ya. Malam ini nama kelupan. Tahu inan live TikTok. Jam waluh merecam ini napa nah. Kuan tahu lun Kuan Jiming. Okey, Jiming merot tapi ratunge lepo tapi kuncing. Rining Pita malam ini jam walu malam. Kuan tahu lupa yang belajar merot tapi lah kena uningar. Okey, setuju na.
Sa tachuna kana ningar tabi ra kinak tau Eric Andika. Okay, Eric Andika pernah ngacing tabi kuan tau populun bawang lundaya lok bersiaran lama ba Radio Limbang bawang pulih di cos ini. Okay, sa tachuna kinak tau Malik pernah malas lama menyambut hari gawai. Okay, ini kana ningar ratnan tabi-tabi matalu dan ucapan matalu sambutan gawai kuan lakini 2026. Okay, no buya, we panak piang ngacing tabi kuan kawan-kawan ku luka merayakan hari gawai di kompleks ICQS Mengkalap. Okay, ratnaku, no buya. Okay, terima kasih kinak tau no buya. Dan kinak tau labo kitan, malado muna dejo, kuan tau lun bawang lun daya, lun tau luk ningar siara Radio Limang Bang muna dejo sini. Okay, ini kanau ningar ratnan tabi-tabi matalu. Masih na peluang ya, masih na peluang dan kesempatan. Inan matalu luk piang ada peluang dan kesempatan ini ngacing tabi, selamat hari gawai, selamat bercuti ataupun tabi-tabi taluk bekan dengan ucapan kuan ide demo lah kena mendengar kuan ahli keluarga atau ke kuan pupu talun bawang lun daya lun kelabit atau dua rurum-rurum taluk bersiaran di Radio Limbang Bang Muna di Cos ini kena mendengar. Okey, serta cuna kena tahu sisi hai di jenun bala bala do weekly piangirim tabi kuan keluarga aku luk di kampung Barjumpa Tubai. Okey, kena tahu sisi ya sisi ataupun kle ngirim tabi kuan ahli keluarga ana luk di kampung baru Jumpa Tubai Limbang. Okey, terima kasih kena tahu kle. Okey, kena mendengar tahu mubal baru semangat berita jam satu. Jam satu ini tahu ini berita. Okay? Sepengah berita apa nak tahu miak lembuan baru kena mendengar. Mapapu bang segmen ngirim tabi. Okay, tabi-tabi matalu lama ba live TikTok, lama ba live Facebook 5FM atau lama ba talian telefon 085-211-246. Jadi peluang dan kesempatan kerap ini kerap meninggal bangat cos ini kalau tahu bercuti kan undang cuti holiday. So mapapuk tau bang live TikTok, mapapuk tau bang live Facebook ataupun mapapuk tau bang siaran Radio Limbang. Okay, ramai-ramai tau nun bawang, ramai-ramai tau nun daya lun tau luk bersiaran apuk tau cos ini. Okay, support siaran tau kena meninggal. Radio Tau, Luta Pembang Niat, Lembu Baru, Pengabrita, jam 1.

Tiga beranak mangsa nahas di Kuala Krai selamat dikebumikan. Komander sayap bersenjata Hamas maut dalam serangan Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama satu tengah hari.

0: Tiga beranak yang maut dalam kemalangan di Jalan Gua Musang, Kuala Krai semalam selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Bidan Sara, Kampung Kok Bedullah, Tumpat, Kelantan. Jenazah Safinas Razmi, 52 tahun, anaknya Jasmine Liana Muhammad Jamil, 22 tahun, serta cucunya Nur Nuha Halina Abdul Matin, 6 bulan, dikebumikan dalam satu liang lahat pukul 8.15 pagi tadi. Suami Jasmine Liana Muhammad Daniel Darwish Cik Hasmadi yang turut cedera dan masih dirawat di Hospital Sultan Ismail Petra meminta kebenaran untuk hadir melihat jenazah isteri serta anaknya buat kali terakhir. Dalam kemalangan kira-kira 7 pagi semalam, Muhammad Daniel dipercayai memotong kenderaan lain sebelum bertembung sebuah MPV dari arah bertentangan. Empat sekeluarga itu dalam perjalanan pulang ke rumah mentua di Kampung Bedullah untuk menyambut Aidiladha, selain mengadakan majlis akikah untuk cahaya mata sulung mereka. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, yang hilang di Gunung Batu Putih, Bidor, sejak Sabtu lepas disambung semula hari ini. Penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad, menerusi kenyataan memaklumkan operasi melibatkan kekuatan 36 anggota penyelamat dari pelbagai agensi. Pasukan penyelamat bermalam di kawasan puncak gunung sekitar Gunung Batu Putih, Kem Sukaneka dan Gunung Rayu bagi mempercepatkan operasi pencarian sehingga mangsa ditemukan. Satu kawasan Witching Point turut dibuka di Kem Salai Matahari bagi memudahkan tindak lanjut sekiranya bantuan pesawat udara diperlukan, terutama untuk pergerakan keluar masuk pasukan penyelamat. Sebuah tren laluan Ampang Sri Petaling tergelincir ketika melalui kawasan Swiss Landasan di stesen Chan Sau Lin pagi tadi. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan kejadian berpunca daripada kerosakan Swiss Landasan itu menyebabkan tren tidak dapat bergerak. Ketika kejadian, terdapat 25 penumpang berada di dalam tren terbabit. Penumpang dipindahkan dengan selamat. Tiada kecederaan dilaporkan. Pelaksanaan ibadah korban terus mengisi sambutan Aidiladha di seluruh negara. Di Kuala Lumpur, 18 ekor lembu dikorbankan pada Majlis Ibadah Korban Perdana Tentera Darat Malaysia 2026. Majlis berlangsung di Kem Perdana Sungai Besi. Timbalan Panglima Tentera Darat, Lieutenant General Datuk Muhammad Suria Muhammad Saad berkata, daripada jumlah itu, 7 ekor lembu merupakan sumbangan pelbagai pihak dan individu. Kira-kira 500 pegawai dan anggota menghadiri majlis itu. Program sama turut dilaksanakan di Kem Tentera Darat di seluruh negara bermula semalam hingga hari ini. Beliau dalam kepada itu turut merakamkan penghargaan kepada anggota tentera yang rela berkorban kerana bertugas hingga tidak dapat menyambut Aidiladha bersama keluarga. Dalam pada itu, hampir 2,000 penduduk sekitar Parlimen Merbok menerima daging korban sempena program Korban Perdana Kasih Madani Angkatan Muda Keadilan AMK Kedah. Program diadakan di Masjid Al-Muhajirin Taman Bandar Baharu, Sungai Lalang. Menurut Ketua AMK Kedah, Muhammad Fitri Ismail, 6 ekor lembu dikorbankan, 5 ekor disumbangkan Setiausaha Politik Menteri Kewangan Kamil Munim merangkap Ketua AMK Malaysia. Seekor lagi sumbangan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Jahari merangkap Ahli Parlimen Sungai Petani. Sempena program itu, kenduri rakyat turut diadakan. Sementara itu, kem pelarian Kurs Asalam di Sudan yang menempatkan lebih 25,000 pelarian dipilih Yayasan Mawar Pulau Pinang untuk pelaksanaan agihan daging korban sekaligus menjadi simbolik solidariti dan keprihatinan rakyat Malaysia terhadap masyarakat Islam yang berdepan krisis kemanusiaan. Pengurusnya, Farwah Ahmad Fahmi memaklumkan 167 ekor lembu, 34 kibas dan 68 ekor kambing dikorbankan dalam program tersebut. Berita seterusnya. Amalan membaca membentuk masyarakat yang lebih matang dan berfikiran luas dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merusi hantaran di Facebook berkata, buku bukan sahaja memberi sumber ilmu, malah mendidik masyarakat supaya lebih sabar berfikir dan bijaksana dalam membuat penilaian. Beliau akan melancarkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur esok. Sementara itu, PBA KL 2026 diisi dengan pelbagai pembaharuan dan tarikan baharu termasuk galeri khas buku pilihan pemimpin madani serta festival sastra kanak-kanak. Menurut penganjur PBA KL 2026, galeri khas buku pilihan pemimpin madani adalah ruang istimewa mempamerkan pilihan buku yang menjadi rujukan, inspirasi dan kegemaran tokoh-tokoh utama negara. PBA KL 2026 akan berlangsung sehingga 7 Jun bermula 10 pagi hingga 10 malam. Lebih 1,000 ruai disediakan untuk orang ramai. Program Agro Festival Agrofest 2026 di Negeri Sembilan meneruskan jelajah ke daerah Kuala Pilah. Lebih RM592,000 disalurkan kepada petani dan penternak melibatkan penanaman padi, sayuran dan peternakan madu kelulut. Menurut Pengarah Jabatan Pertanian Negeri Sembilan, Haripuddin Mohamad Halidi, Agrofest bukan sekadar program pameran dan mendekati komuniti pertanian. Sebaliknya, platform menarik lebih ramai golongan muda menceburi sektor itu.
1: Sebagai menyahut curahan kerjaan juga supaya kita sendiri turun padang mendekati golongan sasar kita bagi menerangkan apa kemudahan ataupun inisiatif yang kita tawarkan untuk golongan petani bagi meningkatkan hasil pengeluaran dan juga apa-apa yang boleh dilaksanakan oleh pihak petani. Terutamanya kita sekarang menumpukan kepada aspek untuk meningkatkan pengeluaran terutama bagi golongan-golongan muda untuk terlibat dalam sektor pertanian.
0: Saripode Muhammad Halidi. Luar negara, Komander Kanan Sayap Bersenjata Hamas Brigad Al-Qassam Muhammad Auda terkorban dalam serangan Israel di

Dalam serangan Zionis yang menyasarkan sebuah bangunan kediaman, Audah dilantik sebagai ketua turus Brigade Al-Qassam menggantikan Is al-Din al-Haddad. Audah merupakan antara generasi terawal yang meletakkan asas kepada operasi penentangan bersenjata Hamas. Dalam pada itu, tanpa menghiraukan gencatan senjata, Israel mengumumkan seluruh kawasan di selatan Lebanon sebagai zon pertempuran. Ia meliputi kawasan seluas kira-kira 40 km dari sempadan. Penduduk di sekitar Sungai Zahrani diusir keluar. Sementara itu, Amerika Syarikat melancarkan serangan terbaru ke atas selatan Iran. Serangan kali ini menyasarkan 4 dron dan sebuah pusat kawalan di Bandar Abbas. Seperti biasa, pegawai kanan tentera Amerika dan dalam kenyataan menegaskan kononnya serangan itu bagi mempertahankan diri. Presiden Donald Trump pula mengancam penyerang Oman sekiranya ia menyebelahi Iran berhubung isu pembukaan semula Selat Hormuz. Trump berkata sekutu Amerika itu perlu berkelakuan baik atau beliau akan meletupkan negara berkenaan. Trump menyatakan demikian ketika ditanya sama ada Washington akan menerima perjanjian jangka pendek yang membolehkan Iran dan negara teluk itu mengawal laluan perairan strategik tersebut. Sukan badminton terbuka Singapura 2026 bergu lelaki negara Kang Kai Shing Aaron Tai melakar kejutan selepas menyingkirkan pilihan ke-6 dari Indonesia Sabah Karyaman Gutama M. Reza Pehlevi Isfahani 21-19, 21-17 sekaligus mengesahkan tempat ke suku akhir. Bola sepak ke Johanan Klub ASEAN ACC 2025-2026, Kapten Selangor FC Muhammad Faisal Abdul Halim tetap bangga dengan semangat juang dipamerkan pasukannya meskipun tewas 1-2 kepada Buriram United FC pada aksi akhir kedua malam tadi. Keputusan itu menyaksikan Selangor tewas dengan agregat 1-3 selepas turut ketinggalan 0-1 pada aksi akhir pertama. Beliau bagaimanapun menyifatkan kejayaan mara ke betas akhir sebagai pengalaman berharga dan pencapaian membanggakan buat gergasi merah musim ini.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga beranak mangsa nahas di Kuala Krai selamat dikebumikan. Komander sayap bersenjata Hamas maut dalam serangan Israel. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Matani.

Okay, Malaysia Radio Tau Lutamu Bang Niat. Jadi, mangun kukuyo tau negini jam 1:30 puli dejo. Kaya doma papu arang gawa kuantau anak-anak lun bawang, anak-anak talun daya. Okay, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Luk bergabung bang muna dejo sini karo ninger, ninger siaran Radio Limbang. Apu tau jo sini, copat tanggal 28 bulan 5 2026. Do cuti kuanta luk cuti lah kira ninger taman tina kena nak luk tutun kuanta luk nengawa iban okey pupu iban pupu daya do cuti perayaan gawai daya 2026 gayu guru gerai nyamai okey kira ninger ini kerap nai inantau lun talu kuan matalu luk nengawa pupu daya pupu iban ke ngala peluang dan kesempatan matalu inan memuyu ngecing ucapan okey tabi-tabi aco gawai kuan ahli keluarga tau lah kira ninger ataupun kawan-kawan tau luk merayakan perayaan gawai minggu baru ini okey jadi ataupun inan tabi-tabi luk bekan kuan tau lu pian ngecing tabi-tabi lu bekan kuan ahli keluarga tau kuan dua kinanak-kinanak tau kanik-kanik tau luk dari kampung kira ninger dari punangarut dari daya okey matalu pernah miak ngecing tabi matalu di bang laman komen live TikTok atau laman komen live Facebook 5FM ini pernah lemah batalian telefon tau yaitu 0852-11246 okey ini nombor talian telefon tau 0852-11246 mukab kuan tau nakini inan matalu ngirim tabi. Okey ataupun kuan muyu lupian ngagala ratnan activity. Okey tabupun luk mangun bang bawang tau, bang sidang tau, kampung tau, zon ataupun kawasan daerah tau luk miak mangun bang bulan 6, bulan 7 dan bulan setecuna. Ina pernah miak ruang ngagala kira uningan lama laman komen live TikTok 5FM ataupun live Facebook. Okey, terima kasih kuan tau anak-anak lun bawang, anak-anak lun daya di seluruh dunia. Luki di pad-pad dengan tau kena uningan lama bahasira radio Limbang bang live TikTok atau live Facebook. Selama ini kuan matalu luk niar bang TV. Terima kasih kuan muyu luk bang TV. Ini pernah kuan matalu taman tina kena nak luk ningar bang radio. Terima kasih. Kudang ini kena uningar radio Limbang ini miak pendengaran tau bang RTM Klik. Kaya kuan tau lupian ningar radio Limbang. Bang telefon tau download lah kira dengar ke semua bang Play Store ruan tau download RTM Klik okey pengaku download RTM Klik nekap ko siaran radio tempatan dan nekap ko Limbang FM artinya kira dengar sepengau ko ka radio Limbang FM bang telefonmu ai ko miak ningar radio Limbang dai iya pomo dai iya pomo inamu ningar radio Limbang dai Kuantan dai Perak dai Selangor dai Kuala Lumpur Singapura ataupun dari bawang dulun luar negeri luar negara senang nakini kalau ninger abun mele nakini dan tau ninger dan nier siaran radio Limbang lemah bahat telefon mohon radio Limbang ini hanya pendengaran tau bang radio ini pernah bang TV yang live estro lah mohon lagi nakini ninger ya mo kecanggihan ratnan teknologi tau nakini siaran radio Limbang miak pendengaran di seluruh dunia. Okay, radio tau ni, radio lun bawang ni ke? Apot bawang, apot tanah. Miak ninger radio Limbang. Artinya, yapa-yapa mo tau anak-anak lun bawang luk ngekem, luk merantau bain luar negeri, luar negara di seluruh dunia. Tau miak ninger siaran radio Limbang sebetulnya lemah bat telefon tau sebulan. Kalau yang penting inan jaringan, inan internet. Okay, ko perlu download. Okay, download ko RTM Klik. Okay, namo RTM Klik ini miak pendengaran ninger radio kena ninger. RTM Klik ini pernah miak niar TV. Okay, atau miak niar TV bang RTM Klik ini niar TV rancangan-rancangan TV-TV di seluruh negara atau Malaysia. Ataupun tau miak ninger te bang RTM Klik ini radio-radio station. Okay, di seluruh bawang tau Malaysia. Nado na kena uninga RTM Klik na iko miak niar TV di seluruh negara tau Malaysia dan iko pernah miak ninger radio lun bawang di seluruh negara tau Malaysia ini. Ina do na. Artinya kena uninga ruanmu download ya. Okay, download RTM Klik bang Play Store. Okay, sepengau ko download RTM Klik bang Play Store. Ai ko miak ninger siaran
Radio Limbang anida di jo, okay? Radio Tau anid anida jo. Ilai Ratnan siaran Radio Limbang, Radio Tau ini bang live TikTok ataupun live Facebook TV di pena radio. Kira kuningan, okay? Nah carana inan tau anak-anak Lun Bawang, anak-anak Lun Tau, Lun Daya di seluruh dunia tau bergabung di support siaran tau kira kuningan, okay? Kalau miak rumah tau support siaran Radio Limbang, Radio Tau ini ngacuku Radio Limbang ini aja siaran radio lupeng bire Perita Bawang Tau, Negara Tau Malaysia, khususnya kuan suku tau, kuan pupu tau, Lun Bawang ini pernah Lun Dayi, pernah Lun Kelabi. Okey, artinya kena kuningar ini aja radio lo pengabere Perita Kerajaan kuan tau, dan tau makai platform ini, pakai platform tau ini kena kuningar ina tau berhibur, ina tau berkongsi ratnan galak-galak, ratnan program-program, ratnan acara, ratnan anun-anun mo lukaruan tau ngatur. Arang bang bawang tau Lun Bawang, bang bawang tau Lun Daya. Okey, kena mendengar pele tau miak ngecing ratnan info kuan tau dan tau miak kali anun luk mangun bang bawang tau dey Daya punang aru anun luk mangun dey Baklalan, anun luk mangun dey Long Sukang, dey Long Semadu, dey Long-Long lah kampung-kampung tau dey punang aru. Ano luk mangun dek Long Bawan, ano luk mangun dek Samarinda, Nunukan, ano luk mangun dek Malinau, dek Pulau Sapi, ano luk mangun dek Iapa-Iapa mo, Bawang Tau Lun Bawang Lun Daya, teluh negara luk bergabung, Malaysia, Brunei dan Indonesia. Dan tau ngeram napa tau Lun Bawang Lun Daya? Idanta, okay. Napa nak ini idanta, okay. Support Radio Limbang, ia ina aja platform lo pengap bere berita Kerajaan tau Malaysia, khusus kuan pupu tau Lun Bawang Lun Daya, lo bersiaran dan ninger siaran Radio Limbang. Nggak cukup kenal ninger, bang Malaysia, bang negara tau Malaysia ini mula, okay, 36 stesen. Okay, 36 kira kita bayangkan bang negara tau Malaysia 36 stesen radio. Ia mau bang radio-radio ini kena mendengar lamun-lamun pupu, lamun-lamun bahasa, lamun-lamun suku. Okey, lok miak ruatan lembaba radio. Jadi, tahu ini bersaing secara sehat lah. Bersaing pelawan arang temulut arang gawak dengan suku-suku lok beken, dengan radio-radio station lok beken. Dah, kalau nak apa tahu Lun Bawang, dia tak support radio tahu lah. Kan kena mendengar. Ngecoko, mula station radio lok beken bang bahasa Kayan, Kenyah, Sabah, Ben, Berawan, Iban, Bidayuh, dan sebagainya lah. Radio Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Kina. Jadi tahun ni sebulan pupuh lok pengah bere stesen radio kuantau bersiaran. Iena khusus kuan pupu talun bawang, pupu talun daya. Jadi kira aku dengar dah petalun pupu tau sebulan luka support Radio Limbang, Radio Tau. Dia tak dengar Radio Limbang kan. Okey, di dengan ini kira aku dengar tau bersyukur lah. Ngecukup negara tau, Perita Kerajaan, pengah. Namre aja platform khusus kuan pupu talun bawang lun daya di penalun Kelabit. Dan tau bergabung telu suku ini. Okey, pale miak ngaju siaran Radio Limbang tau ini sebulan kena meninggal. Do kuan pupu tau sebulan. Okey, Radio Malaysia Limbang FM. Dan kini jam 1.38 minit pulih di cuh. Ini tercuna kena meninggal. Tau lumbuban beruruh. Aku ngeramai dengan Nani Tau Setencuna.

Projek Rumah Kadang, Program Perumahan Rakyat Termiskin PPRT dari Kampung Ranau Kiran Inan Ngelibal Rumah Kadang Luk Nese Banglak 2023 na pelaba. Pengepinudut na. Tara Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibola na mala, projek luk na penga ina nguit ajing mabaru kuan puluk walu tetak rumah luk mangun ku mangsa Arabina. Anang luk nakacing inan namenga projek ina ngegalak komitmen patacu inan ngeletap kebajikan rakyat lutap pitarin. Projek ina dinalan selemaba aki ratnan upis Kementerian Kemajuan Desa idi wilayah dengan kos kinula 4 juta ringgit. Ahli Parlimen Limbang ina ngegalak kudang ina bang adat nicul Rumah Kadang PPRT Ranau Kiran dari Dewan Kampung Ranau Kiran Limbang. Anang Lun Tebawang di Jemaat Surau Wakaf Taman Indah Bandar Baru Semariang nengemung dengan mecing demiak ngedalan ibadah korban secara raya-raya patut mangunku penginut kuan komuniti beken. Tara Menteri Bangupis Premier Dato' Abdullah Saidol Namala ibadah korban nengerapu 35 burur sapi dari surau na ginala mangunku arang program korban luk abud raya senior nan tetak surau. Program ini bakan mo nengegala ratnan gotong royong, ia panak ngegala do rurum idi setrawe bang arang Lun Tebawang idi jemaah surau ini. Majoriti komuniti surau ini lun seburur, luk aktif bang aktiviti keagamaan, bang kawasan ini tipad rat arang bupun mangudulun. Ngio-gio luk do idi positif bang institusi surau idi masjid, peteju relevan dan ngunang arang bupun mangudulun. Dato' Abdullah Saidol namala kudang ina nelun luk ngalap bala pengantimun rasmi adat ibadah korban idi akikah dai surau ina inalem. Raga pengorbanan keikhlasan idi toleransi luk inuit lemabang raya acor raya Aidil Adha tebin bang raben rurum bang arang lamun-lamun pupu bang Sarawak. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lim Kin Sin namala rakyat Sarawak mangunku penginud luk abud bang ngeletap kehormanian idi kesemangatan ngehormat idi ngeraga ulun padpad dengan lamun-lamun budaya idi anu. Ia namala kurang ina kerap adat ibadah korban dari surau daru ibadah Batalion ke-12 Pasukan Gerakan Am Miri. Ia namalah Perita Sarawak ngedalan dasar luk eksklusif meresir patun ulun luk do udang rakyat dengan pa namili pupuh idi pana agama. Ini ngegalak lemaba tepedna unit hal ehwal agama lain UNIFO luk nangan pembangunan agama-agama beken inan ngeletap keharmonian bang bawang ini. Sarawak angimun tina muka mangunkut tuan rumah Road C 2022 dengan tepat Sekretariat Sukan C 2022 Kluster Sarawak. Tara Setiausaha Perita Sarawak Dato' Hi Cheng Ki yang miak mangunku pengerusi kuan Sekretariat Komiti Ngatur Tempatan LOC Kluster Sarawak. Dato' Hi Cheng Ki namala struktur LOC Kluster Sarawak bipat nan tudak-tudak bepat utama luk ngeselud ratnan lawe rot sukan si ina. Arang bepat strategik tepat urus idi komunikasi. Bepat tina kekemen korporat idi al-ehwal komersial. Bang nina ratnan value idi bepat digital teknologi idi sistem sukan.
Secretariat ina perlu tutunan.

Malaysia Radio Taulu Tepmo Bang Niat kena uningan negeri jam 2:30 pulih dah coy di Wipian Macar dan tudak-tudak tabi mata luluk Bang Live TikTok Bang pulih dah coy sini kena uningan. Okay, sekarang nak tahu mepetat Bang jam telu pulih dah coy dengan berita sepengah berita perkhidmatan Bisaya minyak bersiaran di Limbang FM. Okay, kena uningan ngalah peluang dan kesempatan ini nanti ngecing bala selamat hari gawai ataupun dok cuti-cuti Malaysia lembaba tabi-tabi mata lu Bang Live TikTok Limbang FM. Okey, kita dengar Al Azmi. Okey, Al Azmi ngirim tabi Radai Johor Baru. Okey, Al Azmi ngirim tabi Radai Johor Baru. Kita dengar kuan warga Malaysia luk ningar dan nier siaran Radio Limbang. Okey, tabi Rat Al Azmi dengan bala selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Nyamai. Okey, ini kita dengar dan selamat hari raya Aidil Adha. Okey, Rat kenak tahu Al Azmi kuan tahu kita dengar. Terima kasih. Dan setecun kita dengar Mbak Suka Kopi. Okey, ngirim tabi selamat hari gawai kuan tahu Bang Pudir dan Josling. Kuda kena nak dengar tabi rakin nak tahu Harry yo penang acing tabi dengan ucapan selamat hari gawai. Okey, Inang Jarina Omar Sadak ngacing tabi selamat hari gawai. Kenakta Agustin pernah ngacing tabi selamat hari gawai. Okey, we muli ambil kampung ngacau sini rumah kadang dari Kapit. Okey, ngalah peluang dan kesempatan malah selamat hari gawai. Okey, setelah cun ni kena dengar. Kenak tahu Edward, Radek Miri, pernah ngacing tabi kuan bala kabanku. Luk nyambut hari gawai kebalana dengan ucapan selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Nyamai. Okey, Rad kenak tahu Edward. Okey, kuan among-among geng-geng bala-bala kabanku ba li Miri kebalana. Okey, idan tahu remuat ame anu ni rat kenak tahu iduan kemaya kita anu kena ni yau-yau ataupun remuat ame sinalau bakas dai rumah repun. Oi, rumah repun nge. Rumah asap kebalana. Okey, yau-yau rat kenak tahu Edward. Selamat hari gawai. Okey. Ini kena uningar Jarina Edward pengal Sweet Honey. Okey, Sweet Honey pernah ngacing tabi kuantau dengan balas selamat menyambut hari gawai. Okey, kena uningar ini Ratnan tabi-tabi matalu bang live TikTok Limbang FM ya. Okey, terima kasih kuantau lun bawang lun daya luk bergabung bang live TikTok dan live Facebook Limbang FM. Kuan matalu lup yang ngacing tabi ataupun ngacing ucapan selamat hari gawai lemah talian telefon. Nombor talian tahu kena mendengar yang 0852111246. Kesakwa bro 0852111246. Alright, ini Ratnan talian telefon. Okey, kena mendengar ini tuda-tuda perayaan luk miak mangun bang colok patun ini minggu baru pun co satu lah kena mendengar yang sambutan hari gawai. Okey, sambutan co gawai bang co satu ini apa na perayaan hari gawai. Okey, ini peluang dan kesempatan Radio Tau malah selamat menyambut hari gawai Gayu Guru Gerai Nyamai kuan among tau luk ngeraya aco gawai bang negara tau Malaysia. Okey, serta curi kena mendengar program dan aktiviti pesta luk miak mangun tak sepengah aco gawai Tungai Limbang ia ina perayaan aco bebulang. Okey, pesta bebulang. So apa kena dengar pesta berbulang sepengah perayaan co gawai na pena minggu bulan baru. Okey, Tungai Limbang. Dan netang nata warga Malaysia, Sarawak, Sabah, Brunei, macing ramai-ramai ame Tungai Limbang menyaksikan ame niar ratnan perayaan pesta berbulang. Okey, so apa kena dengar pesta berbulang ini satu-satu na bulang-bulang mo pesta bang negara tau Malaysia kena dengar luk ngatur ratnan perlombaan ataupun peluba kerubau. Kalau ini kena dengar lemulun luk peluba ini bang segala perlombaan-perlombaan luba upun ke luba perbuai ke luba motor luba kereta bang nan lemulun. Ia mau sebulang mau bawang bang negeri tau Sarawak ini luk ngatur ratnan perayaan peluba kerubau ia ina pesta pebulang ini kena uningar Tungai Limbang. Okey, kalau mata duh na pernah niar dua kerubau ini peluba upun luntaluh
Okey, ini kerabna. Mek muyun nyer dua kerubau ini peluba upun 100 meter, 200 meter, 400 meter dan upun relay berganti-ganti 4 kali 400 meter kena mendengar. Kau bayangkan kerubau mila upun relay kayak berganti-gantian kena mendengar upun relay 4 kali 400 meter. Kalau matalu pian nyer dua kerubau ini relay upun 400 meter. Okey, berganti-gantian. Ini kerabna. Nah, inan muyo macin ngamik tungai limbang. Kerap pesta berbulang ni. Okey, siapa kerubau luk abun tua pun 100 meter, 200 meter. Ataupun luk makan-makan, kena meninggar. Okey, macin tau. Mek tungai limbang. Niar dua kerubau upun. Tak dapa upun dua kerubau ini. Inan ke dua kerubau ini. Miak nga mila rekod ataupun rekod dua kuda upun. Ya mau kuda. Nah, lawan kuda lah. Kuda memang mawar. Kena orang dengar kalau ruan ma dengan dua kerubau ni. Alright. Ya mau ia unik. Okey, ia unik dan lain daripada yang lain. Bekerat nan luk beken. Okey. Kalau anda tahu niar dua kerubau ni, kuda luk upun. Ya mau tungai limbang. Kerubau lo kupon kena uningar. Okay? Sebab kerat nan peluba kerubau. Tau pernah miak nyer dua kereta berhias. Kerubau berhias. Maksudku kereta berhias. Tau bang Kerabinia kena uningar. Dan acara-acara beken mula. Okay? Acara-acara pengisian beken. Ina artis undangan. Inan peluba remote control. Bot remote control. Ina peluba perbuai alud. Inan peluba peruin kalat, okay. Inan autoso, inan motoso, inan luk makan-makan lah kena uningar. Pameran-pameran, kebudayaan-kebudayaan, alai dan sebagainya. Bangunku hiburan. Bang pesta berbulang inan pena, okay. Pengah gawai. Okay, dan datang nak tahu, ramai-ramai tahu Mek Tungai Limbang, Mek Niar Ratnan Pesta berbulang ini. Okay, nak kini jam 2.35 minit pulih recoh. Dan sepengah kena uningar, pengah pesta berbulang, bulan tuduk. Okay, bulan tuduk, irau ajolun bawang. Okay, irau ajolun bawang, bulan tuduk, minggu luk pun-pun. Sepengah irau ajolun bawang, pesta lun bawang, nah, mengelupan tak, bulan tuduk, yaina irau lukanan. Pesta lukanan, luk miak keruan ngatur, kira uningar, bulan tuduk ta dai bario. Ini arang pesta-pesta, irau, program, acara, event, luk miak keruan ngatur, tunge bawang tau sebulang lah kira uningar, okay? Bawang tau Malaysia, tau Sarawak, limbang ini pernah lawas. Ini pernah bario, yaina ratna pesta lukanan, bulan tuduk na pernah. Okay, kawan ini ratnan arang na aktiviti luk miak bangun bawang tau sebulang. Okay, kena mendengar tahun bubar baru. Ruat kong ramai dengan Nani Tau Sata Juna, Nani Luk Tatanan, Buduk Yuvai. Okay, itun ko na tahu kena mendengar ya pake Buduk Yuvai ni. Wan muyo lokali Buduk Yuvai ni dai ya peh Buduk Yuvai ni. Kapan ini bang Sarawak, bang Sabah, nainan Buduk Yuvai, tunggu Sarawak Sabah. Ya apa Buduk Yuvai ini?

Oke, so pengen mendengar siaran Radio Tony pengujung rancangan ya. Oke, so kuah bro, kai malah ribuan terima kasih kuantau pupulun bawang lun daya lun kelabit. Oke, Malaysia, Brunei dan Indonesia lu bergabung. Ya, apa pernah ini tau kira uningan luar negeri, dalam negeri, luar negara, bang bawang tau kira uningan lu ninger siaran Radio Limbang. Pupulun bawang lun daya di depan lun kelabit. Tau bersiaran tak kira uningan rat pun siaran tong imun ina muna dejo majing jam telu. Berita miak pendengaran tau bang jam telu dan sepengah berita jam telu perkhidmatan biar bisa ya miak bersiaran di Limbang FM. Oke, sekarang nak tetap mau petad tu lumpian malah ribuan terima kasih kuantau. Okay, kuantau lu cuti, selamat bercuti. Kuantau lu ngeraya irau atau pesta gawai, okay, selamat hari gawai, selamat menyambut hari gawai gayu guru gerai nyamai kuan namung tau rakyat Malaysia khususnya kuantau pupu Iban, pupu Dayak lu ngeraya gawai kerawan dengan laki ni 2026, selamat menyambut hari gawai gayu guru gerai nyamai. Okay, dengan ini kerawan dengar macam ini mautun apu tau lama bahas siaran radio Limbang banget cos ini dan tahu miak mampu baru aja nempa dawi ngimur atau aja nempa bercuti kalau ninggal okay? Cuti gawai macing tanggal 4 aja bulan dan 5 aja bulan baru baru ngimun kerja bertugas di bang radio tahu ini dan bercuti cuti gawai kayak kalau ninggal okay? Okay, dok tu dok, kuantau luk tu dok, duduk lawe, kuantau luk bang lawe, dan mampu baru bang siaran tau setajun. Kuantau luk muli bang arang dalan, lio-lio time tau driving. Okay, mampu baru kena dengar ini Tuhan ngapruan. Bye-bye, Malaysia.

Ya macam saya pada macam jadi bersama lagi Jam Osli tak ada titik semula pukul 6 so pada te. Jadi senyap naus lagi rancangan jati untuk saya pada te sama-sama nak tunggu dulu. Jati ngalah pandai gaya atau rancangan untuk adau apat dopat balu ada bulan 5 tahun 2026. Pada mau penguasa jati atau rancangan itu jati akan terus bersama lam rancangan dendang saya pada. Lam pukul talus tangan saya pada jadi akan kalap ngongo segmen info medik. Sementara dalam pukul 8 saya badau, berita tada 5 FM makan malapak kongon. Pengajar berita tada 5 FM jadi bersama kena dalam rancangan dendang saya badau. Dalam pukul 5 saya badau, berita National tada National FM Kuala Lumpur akan malapak kongon. Pengajar berita National tada National FM Kuala Lumpur jadi akan tahu bersama dalam rancangan keturi kilano bersama dalam rancangan tekanang masa tugulu. Jadi dalam pukul 6 saya dalam tuntut bisa yang akan main. Ya jemaah sekalian, demikian rancangan yang akan malap kongon tetiti sabtu pukul 6 sore pada itu.

Ya, mencacar barang yang salam sejahtera. Timur Jamal Sudir yang kalah panggung. Nggak usah ni tindik api dumu minda. Kopi dumu jasara ni tema lapah kong. Abno sila dalam keadaan. Saya dalam keadaan. Sanang-sanang gadau saja. Agar lebih nama minta te. Ono bersama JRJ Sibil. Tada perkhidmatan Bisaya. Agar di jati sudah tantun dalam kenal. Tunggu letih kemai. Mian bersama mekawan sekajar jati. Tada perkhidmatan. Lun bawang. Agar lebih nombor titik jati bersama dalam rancangan Dendang Saya Badau. Sambil-sambil jati menginau lagu, jati ini akan kalap ngongo beritahu-beritahu agu serta ketangan-ketangan agu yang terjadi dalam kawasan jati Hasno dalam bagian Limbang. Agarlah jadi untuk japa ngera masa, jati akan ngemula pertemuan jati dalam rancangan DSA ataupun rancangan Dendang Saya Badau jati untuk Saya Badau teh. Jati akan berginang dulu bersama sebuah lagu tanda Amanda bersama lagu no Ikau Mato Keranjang.

0: Okey, jam asli titik sudah pun pukul talu dong apa jam ini saya pada. Sangat terima kasih timu mi nambah sama di Jati. Jadi untuk anda tahu saja bersama di Jati sampai nak untuk siaran ini kelana. No, sampai nak pukul onom sore pada. Jadi jam asli dalam kontitio Jati akan bersama mesungguh tetamu yang aku untuk nak report ataupun ante activity yang kalang atau jumpa lagi berkaitan mai pesta bubulang. You know ence Cikgu Naroyo, apa? An beritahu sebentar teh, you know timbalan presiden untuk Persatuan Bisaya Sarawak. An beritahu sebentar teh.
1: Mencoy, mencoy sihat, Bill.
0: Jadi,
1: job ko angan.
0: An ko yo.
1: Job kintai kintai lah, dau jati bubulang.
0: Bono bono. Jadi bercerita tentang pasal bubulang, coba lagi. Namun kena cerita tentang bubulang persiapan no untuk masa itu.
1: Okey, pertama no nak suang terima kasih lah timo pi RTM lah pihak perkhidmatan saya mencoy so padau lah timo jati lead yang kalap ngungau ngancangan jati so padau teh pesta bubulang maya lumba kabau jati 2026 Bisaya Sarawak kanlan balan lah limo saboi turu da bulan Jun 2026 lah. Jadi berbulang jati tahun ini aron edisi yang ke-20 miso lah.
0: Wah,
1: wow, kira tahun no memang cukup dewasa lah kalau sulun jelama kan.
0: Yeah.
1: Yo memang sudah menyangkau dewasa. So ino jati yang pun tempo buai berbulang temulo 2004 lai deh saboi lah daute 2026 lah.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Ya. Ah jadi nombor kira setakat masa itu persiapan untuk kebubulang mini ankah sudah pun aku sudah yang pongoka atau sontono macam pi padang nomai hasno untuk ngal lumba kabau tu mai.
1: Ya. Persiapan jami jadi Persatuan Bisaya Sarawak yo ngumbulu top bulan kalau njup silapku bulan 5 sudah ngumbulu awal bulan 5 nalah. Jadi bulan 5 ni ngumbulu dari segi nak kena ko seginan dia pun atau cara lah. Atau cara program jati berbulang tahun teh sama me tahun-tahun lepas.
0: Yeah.
1: Tetapi fokus jati ono 5 ada bulan 6
0: ada 5 ya.
1: 6 ada bulan turu bulan 6 ya turu ada bulan. Sebab ada minggu lah. Maksudnya ada 5 ada 6 ada minggu. Ino sudah nak tenato lah. Tau bawal saboi nak kena orang gintai ada kejadian lah. Yang kedua no persiapan kawasan jati berbulang ino lah. Cuma sekali Batu Danau. Padang Batu Danau pun masa itu sudah miang. Cuma aku kaja-kaja pembersihan kediok lah. Tapi kakak lagi aku masa seginan clearing Tanggayo, Jakaya, Kibangkuanan, Parit, segala miang persiapan-persiapan yang lainnya dari segi nak-nako formality no jemputan jemputan jelama yang mikot jemputan timo tuto-tuto jabatan jati yang aku pelimbang yang aku luar Sarawak kan ni maya ketua-tua misalkan ni sudah nato sebab meeting jami maya upis residen jadi jabatan-jabatan lain lah. Yang pertama puno aku lagi yang kedua untuk ino sudah nato nyusun cuma ngintai nak kena adau lah. Kayu ni aku ada limo ite aku nak kena aku lawatan tapak. Nah nulai ya jabatan residen me upis-upis yang berkaitan lah. Cuma sekali ya PDRM, Bomba, jelama yang terlibat tentang tiap tahun jati aku terlibat dengan jabatan perintah kan.
0: Masa lima ada bulan tu lah.
1: Ya. Ada lima no. Kalau jep silapku ada lima, lagi dondong nanti. Ataupun sopadau, sopadau lah. Sopadau.
0: Tapi kongku aku, apat dua bulan sudah pun aku yang mula?
1: Ya, talu dah bulan semua orang bolo sudah. Apa dah bulan? Ino ngayambul.
0: Ngayambul.
1: Okay. Jadi permintaan ngayambul teh memang anak-anak jati saya memang suka ngalawal boh. Baya nak kena ko aku masa aku mungkin ngapil ka. Yang mumpos lagi balik.
0: Aku masa lagi.
1: Aku masa ngapil lah. Ino meanai mea kekimu lah. Talu mi apat da bulan ni.
0: Jadi oh, okay, kimo ni ha.
1: Jadi limo da bulan ni mai nyepau ngebul lah.
0: Okay. Limut, clear sudah padang.
1: Free. Hmm. Free untuk Sinan, Sukan Rakyat, main Lumba Kabau. Hmm. Sukan Rakyat awal, Lumba Kabau pemenuh lah. Ini jangan punya donom ni, jelama yang mikot lah. Ya, peresmian nak kot berbulang lah.
0: Kemuncak no, mai.
1: Kemuncak lah. Nah.
0: Oh. Yang aktiviti bergandang teh, kemana no?
1: Aktiviti bergandang ada apat.
0: Ada apat.
1: Apat de bulan. Aku kira apat de bulan. Sawal sangat dau top lima de bulan de mai. Jadi aktiviti okay. Bergandang ni mentuong, ayo alan balan pi dewan. Dewan Kebudayaan Jatina lah. Betul danau ni. Jadi harapan supaya suang lemah mikot lah.
0: Ya yeah, benar.
1: Tapi walau macam pun nak kena jati tu aku usaha-usaha yang kau kan untuk sedangkan mara jati yang aku kesusahan yeah. Kesedihan sebab aku dia tolong ada yang lepas ni jelama-jelama jati yang sudah aku nak kena aku meninggal lah. Jadi mungkin ini sinan faktor untuk jelama mungkin yang kakal bekabune mungkin dia pria mana kan.
0: Ya ya.
1: So jelema yang terlibat saja. Lebih cemino lagi ano.
0: Okey, jelema-jelema yang di bawah sini ni boleh ni menau.
1: Ya, boleh ya.
0: No. Sudah rasa sudah pernah awal lama berdagang, aku ni yang sudah ngintong membuka ano cemboga gendang jadi nang mai kan.
1: Jelema berdagang tahun te ku ngintong sebab minggu lepas ni aku cabut undi sudah. Nak to awal lombo alan masing-masing boh. Jadi sebutan tahun te lama yang berdagang ni memang puas kenal lah.
0: Yeah.
1: Cukup mengalahkan nak nyun
0: maju. Di tempat yang sama ni kah?
1: Tempat yang sama. Tapi aku ni jelema yang nak kenal lama saudara mara jati Muslim boh. Banyak ni permintaan berdagang tapi di kau lah.
0: Benagi lah nah.
1: Benagi untuk non Muslim maya jati ampun.
0: Kuasan lah. Selain pesta bubulang untuk tahun ni teh sigo. Aku kelainan kah ataupun keunikan untuk tahun ni teh?
1: Keunikan no mungkin Sinan ataupun duo tapi Sinan Sukan Rakyat. Sukan Rakyat teh memang tetap tahun memang sangat dalam negeri-negeri tutut Melayu sangat susah untuk ditonjolkan.
0: Benar-benar.
1: Tetapi tahun ini yang nak mana temu berjaya kangku kalau nyepakau cawangan yang sanggup jadi ngumbulo ngempala akulah mulai koko. Jadi tahun ini Sukan Rakyat aku Sinan daripada Sukan Rakyat jadi yo nong yang mod. Yang mod deh memang pengalaman jadi lain boh.
0: Benar-benar.
1: Nak kena aku dari masa diok kali ingat. Kadang-kadang ngintong yang ngemuan lan lintah dalai
0: yeah. Kali lama di bawah sana anak-anak-anak jawabannya an ini uon uon no mai gasing no mai
1: gasing lah kanji jati aja Melayu
0: aja Melayu no
1: jati uon pokoknya selain sukan uon de mai yang uon de mai aku ni sukan rakyat yang lain tegang nak kena ko minit aja lama lan upi punang kanji jati
0: benar-benar ingat kekal tu dulu
1: pada sekolah perahu darat kena kau deh, main sekolah rendah leh deh,
0: aku tak tahu.
1: Ngakabat, kau lah ngakabat lan saya muncul buka kabat no, inolah dia no, jadi no kita mau mana ini, aku bersampo.
0: Kalau aku jelema temulai kan, boleh mencuba kan?
1: Boleh. Kalau aku jelema kau lama yang pengunjung nak kena, boleh mencuba. Tuh sekali yang yang mau demai.
0: Ah, benar.
1: Yang mau demai, yo adau ada limo.
0: Ada limo.
1: Ada nom pun kekal ni. Tapi untuk aku, angin lah. Jelama yang mana, mencuba ngayam. Ataupun ngayam lah punya.
0: Yeah,
1: kesamahan saja apa.
0: Ino
1: pun balan ni ada nom lah.
0: Okay.
1: Ino so, kau no lah. Yang unik lah. Sinan lagi, Bangka. Bangka tahun ni te, jami memutuskan kena ngukat job no pertandingan. Tetapi aku sinan Bangka namai sebagai kunjungan jelama negeri Noro. Ngintong Bangka itulah Bangka Bisaya. Selain daripada ino ni Bangka ino mai buli alan biton manau alan bawang. Untuk segaya negeri kola an kajun no.
0: Macam cruise lumai.
1: Tetapi berbayar lah. Berbayar okay. Itu mungkin RM2 ataupun RM5 lah gintong ya buai. Jadi kalau playo gintong suasana bawah.
0: Gintong rosso okay. Nombor gue ke sawat Bangka no mai kan.
1: Bangka. Ino unik no duo ino lah.
0: Duo ino
1: saja. Duo ino. Yang lain-lainnya sama lah. Ratu Berbulang, Panglima Berbulang, Ratu Budoro. mungkin sinan lagi yang kali unik no tahun te yang aku mungkin jelama agu kita apa persembahan ke persembahan country ngano band
0: oh country band
1: country band ino.
0: Country road kan kalau disilapku
1: ya ayo kota biri jadi mungkin ino lah tutu-tutu yang minat
0: yeah, country
1: song lain deh
0: jadi penyanyi jemputan apa kan
1: sebutan memang yo gintai-gintai ngano ikut band ino kemain yo mentuong yang kedua
0: mentok gedo, mentok kemuncak nama yang.
1: Atu budoko lah, mentok atu budoko.
0: Kenapa? Antega nama, an saya tak nama. Sambutan, lihat sambutan. Cuma gak nama. Penyanyi jemputan nak main.
1: Penyanyi jemputan tahun ni te, yoko suang angan te.
0: Request.
1: Buat dijai lah.
0: Request kan?
1: Request. Imawat, mabate.
0: Oh mawat.
1: Bobo negara noko luar daerah jati.
0: Bono.
1: Jadi mawat tu kau yo sudah selalu mukubu. Sejak te pun aku ni yang kubu.
0: Oh pokali sudah enam tahun te.
1: Jadi mesuat butus jati jami. Nak eno ngudai ko lah Ricky Ricky Edison
0: Ricky Edison
1: inolah yang mikau muntung pertama iso no mai
0: oh muntung pertama lengkap muntung kedua
1: lengkap muntung kedua
0: oh yang ke yang kedua mai aku no country no mai
1: country ano country country band lah
0: okey ino aku no kedak suang selain tadi no an lagi activity activity yang aku nato pi pesta bulang tu untuk tahun ni teh.
1: Yang nato
0: madau lah madau.
1: Madau selain daripada ino madau ni alan alai terbuka no mai aku demonstrasi setiap ko de mai setiap alai terbuka ni yo ngal demo makanan ataupun pengiaman ani digalakkan lah jami nyungun ni ko yang cawangan-cawangan yang ngala lai terbuka ni kan
0: terpulang lah timo yang
1: ala terbuka lah. Mungkin ngayam sukaraya ngayam simban jadi dalam aku okay. Boleh ngayam pun dia aku lagi ngatau-ngatauan kan teh
0: ikam
1: ngatau saging. Saging contoh lah yang segala macam ino lah aku ino selain daripada ino jemputan nak ino aku jemputan yang akan mikot ngerasami nakut berbulang tu mai you know menteri Menteri Sukan Kesenian Sawak nabo Dato Abdul Karim Rahman
0: Hamzah. Karim Hamzah.
1: Aino mewakili negara Premier Jatilah. Jadi muntong pertama Dato Amar Awang Tengah lah. Timbalan Premier Jati. Jadi yang muntong kedua na jemputan jami timo pi Dato Amar Douglas timbalan Premier ni tetapi wakil no Datuk Dr. Abdul Rahman lah Ismail Dr. Abdul Rahman so jadi, you know lebih VIP yang mikot lah dalam majlis no mai
0: ok selain tadi no aku lagi yang akan ke beliau maka
1: yang itu mungkin aku lah negara aku permintaan timur pijalama jati jadi sepanjang pesta berbulang jati yang ngebulu nak kena limo sampai itu dah bulan kapan ku selid nak kena ku jelama jelama lah lama terbulu ini memang mikot tapi yang penting no jelama jati manau lah nak sehubungan timo berjami boh teman kali pustam saya Sawak supaya walaupun jati tiap tahun yang put premier Saboy kumoro yo akan mikot tetapi jami jepo putus asa memang jemputan utama no memang premier lah jadi harap masa berbulan ke lano ada pun muncoy nak kena persiapan masa itu pun kalau dalam peratus persiapan no mai mungkin dalam 90% persen no sudah. Memang sudah bersedia sudah bersedia lah so anan pun semoga nak kena segala pengancangan jami
0: biasa lancar. Menawai lancar lah. Jadi harap menawai lancar ni untuk pesta berbulang jati untuk tahun teh walaupun ngasau kedok krisis di bawah no kan krisis no jadi walaupun mikor ramai-ramai timu jama selid yang kalah pengo khas no timu negara sembilan jati bunado salam bala-bala jati pi bunai sino pi miri ka pi lawas ka deklamanan ya timu yang pitio ni pi yang kau pi limbang tu Kalau manau, nganak baju bisa. Ya. Ha, ini yang cun.
1: Cun.
0: Okey, aku lagi cikgu. Ino, cerita tu mai pasal tiket tu mai. Bukan
1: Oh, tiket bertuah.
0: Tiket bertuah.
1: Tiket bertuah teh yo kakal ikon jati, you know, kabau. Jadi kabau tu mai selalu no. Memang jati jepkan nyambi hadiah utama no. Sebab ino lah jati yang pun kau bah.
0: Terimak no mai.
1: Terimak. Jadi kabau kekal.
0: Kabau kekal.
1: Jadi hadiah-hadiah yang sempingan top kabau namanya hadiah-hadiah TV, icebox, barang-barang yang bogo lah, terutama sekali elektrik. Mungkin ekon pun aku yang order mana. Setakat itu, jelema yang ngal bagian kebutuhan namanya. Aku no cawangan miri lah. Persatuan Bisaya Cawangan Miri. Jadi aku itu beli tanah kalau gium-gium sponsor. Jadi anggap nak kena suang lah sponsor untuk jadi
0: ngeramai lagi.
1: Ngeramai lah. Ino yang jadi kau jelama lah. Mungkin sinar masa, mungkin sebuah tu sikal kah?
0: Mau pandai kan?
1: Lain kau kila lah.
0: Tahun-tahun akan ikut mau pandai. Aku rezeki.
1: Benar tu sikal.
0: Benar. Aku rezeki tu mungkin tu sikal kelap mau pandai kan?
1: Ya.
0: Okey, jadi ini aja, cikgu.
1: Okey, ini aja.
0: Okey. Sangat terima kasih timu timbalan presiden Persatuan Bisaya Yono Cikgu Norawi untuk naripo nanti bercerita tentang persiapan berbulang untuk tahun ini tahun 2026 yang mbo kajeno aku do keunikan ramai yono pengaman rakyat meni bangka ramai. Jadi hasil timu mungkin bilang mencuba lah mencuba dari injap kurang mencuba mencuba jemboge no ayam-ayam jati tugulu lah.
1: Yo macam tebel. Bangka numai cruise berbulang cruise
0: macam itu. Berbulang cruise. Karena Bangka numai akan manau pisah santambing numai. Yeah. Manau lah pusing-pusing lah pi bawang numai. Jadi ngok salah pau-pau minit ke 4 minit ke pusing-pusing pi bawang danau sino. Jadi dari kelamaan ini nganak baju Bisaya timo hasno timo mion ayat Bisaya banca Bisaya tu kemai. Okey, jadi no dari kelamaan manau lam limo ono meturu you know ada perasmian rasmi no bubulang no. Tapi sudah pun ngomolo talu ada bulan sudah. Ngayambul. Okey. So terima kasih timo Cikgu Narawi berkongsi cerita tentang bubulang jati untuk tahun ini.
1: Okey, sama-sama Abil.
0: Aku Suzy Maralom ini. Okey, jam asli titik jati bersama dalam segmen Info Medik. Jadi untuk pertemuan jati dalam bulan 5 itu, jati akan bersama dengan topik no imunisasi. Jadi untuk no, sangat-sangat terima kasih timo Encik Mike Ronaldo Naksarina, Yuna Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran, Unit Kawalan Penyakit Berjangkit Tadupis Kesihatan Bagian Limbang. Sudi berkongsi info-info untuk topik jati dalam bulan 5 itu, yono imunisasi. Han beritahu saya pada teh.
2: Beritahu Encik ini.
0: Okey, jadi untuk ini, jadi takut semua soalan jadi yang mula-mula. Bolehkah Encik Mike Narang, Timo Pijati, secara umum no, berkaitan dengan ino imunisasi.
2: Okey, terima kasih Timo P. DJ Sibil lah yang bertugas saya pada RT. Terima kasih inilah sudah jemput DJ untuk bersama-sama berkunci kidok suang lah berkaitan dengan imunisasi. Jadi, jep kemuan ini aku nak mencuri saya badau Timo P. DJ banyak Timo P. Sengai yang ngau-ngau saya nido jati buat masa itu lah. Jadi, aku nahu semayaan yang kanalanku nyaboy lah. Timo pijati sengai sebada itu you know berkaitan maya imunisasi. Jadi anati no imunisasi itu kemai lah. Jadi imunisasi itu au no vaksin lah. Jadi kalau vaksin mungkin sengai jelma pandai lah. Kalau imunisasi yo jelma tertanya-tanya lah. Jadi sebenarnya vaksin lah. Jadi imunisasi itu kemai au no vaksin piombo vaksin itu kemai au no antigen lah galano antigen. Yang pun isi selom vaksin no antigen galano. Jadi antigen itu kemai nalap tanda virus atau bakteria yang sudah penatai lah ataupun dimatikan atau nelama yo balam jadi vaksin lah kemai jadi vaksin Jadi antigen yang awal solom vaksin ino kumai kajano awal no nyilau antibody lah solom batang inan jati manusia supaya kelap ngelawan atau mampan jati manusia tad kesuat penyakit berjangkit. Ino tujuan lah. Jadi masa itu teknologi sudah semakin canggih. Piombo solom sinan vaksin awal macam-macam antigen yang penumpung lah untuk mampan anak-anak jati tad segala jenis penyakit. Ngana sinan suntikan sajalah. Dalam sinan suntikan no, you boleh mempan macam-macam jenis penyakit lah. Jadi untuk lebih selihut lagi, kalau jati kelindap lah. Tengok pergi sengai Indo Yama, pergi bawah sini. Apabila jati awak nak jok, termulu egom memang sudah awak tekan yo injection. Ataupun berinjik lah. Gama gala jati lah cantik. Jadi memang alam yang injik, anak kita kumai. Jadi pengu ino, awak temu janji, tekan yo, tengok pergi anak-anak jati untuk mendapit anak-anak timo pi klinik untuk berinjek untuk yang setahun no. Jadi biasanya memang awal jadual lah tekan ro pi salombok klinik anak-anak jati. Jadi ino no gelan aku mai imunisasi lah tek mai. Jadi sebagai contoh vaksin Hexasim. Salom vaksin tek mai awal nom jenis antigen yang penumpung ro lah. Pi umbo yo boleh mampan labi tadsinan jenis penyakit. Yang pertama diphtheria untuk melawan penyakit salur pernapasan. Yang kedua tetanus untuk melawan penyakit kencing gigi. Setausno pertussis untuk batuk kokol. Jadi yang setausno poliomyelitis jangkitan pi sistem saraf lah. Pasno hemophilus influenza type B penyakit influenza selsema kan jadi. Maya hepatitis B jangkitan timoping kayak lah.
0: Okey, jadi macam yang cemakan narang itu kemekan boleh jadi suang jelama yang ngongau masa itu kan belia pandai. Kedok suang nombor gaya no vaksin ite bekerja selalom batang ina jati ite.
2: Jadi imunisasi itu kemai penting lah, terutama no timopi anak-anak diok lah. Selominan anak diok memang au antibody yang semula jadilah untuk melawan tad kesuat penyakit disebabkan virus maupun bakteria. Walau macam membawa pun untuk balan antibody ite lebih kuat lagi. Anak-anak pahalu alam ngalap vaksin lah supaya antigen yang awo salom vaksin bekerja untuk penakod lagi imuniti daya tahan salom inan yo supaya kalap ngelawan penyakit.

0: yung napakalu ng lab immunisasi ataupun
1: kita po tayo pinokto untuk yung mesa lebih seliwut lah ada ang lebih malah.
0: Okay, jadi Cemek, kalau nyugut katangan ijun terkemekan, sengai jelama perlu ngalap imunisasi ataupun vaksin. Tapi arokah jelama atau individu ataupun kumpulan yang oncap ngalap imunisasi teh?
1: Okay, untuk yang itu suka aku nahang lagi, arokah golongan yang beliau ngalap vaksin tetapi oncap kalap. Tetapi lainkah maksudnya golongan anti vaksin lah. Jadi untuk sesungguhnya ino layak ataupun on job nemo vaksin awono perlu berbincang dengan doktor terlebih dahulu lah sejak bina lap vaksin. Antara golongan yang perlu ngelap pandai terlebih dahulu sejak ngelap vaksin awono sesungguhnya yang awo sejarah. Sejarah nomai elejek yang teruk lah selepas injection vaksin. Mungkin sebelum teh yo pandang ngelap vaksin pas no yo elejek teruk. Ino antara golongan lah. Yang kedua, sesungguhnya yang awal penyakit cancer kah, HIV kah, AIDS kah, kencing manis kah, ataupun penyakit jantung, ataupun paru-paru. Golongan itu perlu merujuk ke doktor dulu lah. Sejak pergi ngelap anak-anak vaksin. Maya yang ketalu, awal no jelama yang job sehat masa ada ngelap vaksin lah. Kalau tiba-tiba ada temu janji ada waktu kumai, job sehat ngedondom untuk maya. Jadi, mesti mahal pi doktor lah kalau kau job sehat.
0: Okay, jadi Encik Mike, selain anak diok kan, arokah jelama gayo ataupun jelama dewasa perlu ngalap vaksin itu?
1: Untuk jelama dewasa memang perlu ni lah, lain ke anak diok saja. Contoh nomai golongan yang perlu dewasa lah yang perlu ngalap vaksin te, atau no kekimu yang ngantian. Jadi yo te perlu ngalap vaksin anti tetanus, ETT lah untuk mampan tan penyakit kencing gigi. Jadi setahu sno warga emas. Jadi secara umum no golongan IT yang warga emas temanya, yo sudah lama antibody no. Jadi golongan IT perlu ngelap vaksin tertentu alan penakut antibody ho temai. Contoh no vaksin pneumococcal untuk mampan tad jangkitan pi paru-paru. Setahu sno jelama yang awo penawan timo pi luar pagun lah. Golongan itu bergantung timo pagun nombor penawan yang orang mai, mayaan penyakit yang aktif pi pagun ala neo menawar mai lah. Jadi setahu sno penyakit bermusim, penyakit bermusim tu mai contoh no penyakit influenza yang selalu au setiap tahun. Jadi jelema mai disarankan lah untuk ngalap vaksin tu lah.
0: Okay, jadi yang ketujuh sekali Encik Mike, mungkin aku bilin ataupun harapanmu timo pi sengai. Jadi yang kalau aku ngopi dojati di bawah sini.
1: Jadi yang ketujuh sekali bilinku maupun harapan jami tada pejabat kesihatan bagian Limbang khas nolah. Kalau boleh ada nolak lah ataupun andi beliau ka untuk ngalap vaksin ataupun imunisasi. Sebab bang itu awono untuk kebaikan maupun kesihatan jadi sengai lah. Jadi sekianu aw yang kan beliau pandai lebih selihut lagi. Boleh mikot tahu lah timo piombombo fasiliti kesihatan fasiliti kesihatan penta ataupun klinik yang somok lah. Jadi kupikir ini saja bilinku untuk jelama aku ngau selin. Muncul jati bertemu lagi maya muncul saya badau lah selin.
0: Okey. Sama-sama terima kasih timo Encik Mike you know penolong pegawai kesihatan persekitaran dan unit kawalan penyakit berjangkit UPIS Kesihatan Bagian Limbang sudi berkongsi tentang topik jati untuk bulan limu itu you know imunisasi. Jadi mian akan kalah panggung ngau lah masa maya adau yang sama minggu agung.

Muncai sebada mea salam Malaysia Madani. Bersama DJ Sibil Lunan Lamalu Baito, Tad Lubok Baito, Radio Malaysia, RTM Kuching. Pasukan Gerakan Am PGA Brigade Sarawak rekod 5 pebalu kes menan ono pojam ngulun individu nyugut obstiris lam seluruh pagun. Untuk tempo podonom, ada bulan talu saboy do podonom ada bulan 5 lapas. Nyugut katangan media komander PGA Brigade Sarawak SAC Lim Bakpai, baluatus dongo pod pemerasan arona lam poro-poro alan, mesuang selidno rampasan labi dongo pod pentalu juta ringgit. Ite ngerangkit rampasan labi 342,000 liter umau diesel bersubsidi borogo kira-kira 9.8 juta ringgit. Serta poro-poro aset seperti lori tanker, jentera magat meni tangki skid borogo somok 2.5 juta ringgit. Labi limutan umau masa bersubsidi serta labi turutan gula kasar yang dipercaya cuba salagono mayanibit secara ngencusut semilau ani suat rampas. Ani suat rampas sebuah bot tunda yang kenana untuk naut 24,000 liter umau diesel yang onja power permit yang sah lam bintulu. Operasi merampasan senara timu Opis Menteri Perdagangan Selalom Pagun meyakos Sarayau KPDN Sarawak untuk tindakan setahusno lam serebak seksen do podmiso Akta Kawalan Bekalan pojam onong podmiso. Kerja-kerja ngal akses Tenggayo Tambing tarus jadi fokus utama perintah dalam usaha nagu lagi jaringan perhubungan dari bawah bandar. Adun Bukit Kota Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Mara, dalam kuasan Duno kakal terdapat 4 kampung yang onja paru akses Tenggayo walaupun kemudahan asas seperti kemudahan karan, air berasi, mayat telekomunikasi sudah buai neroso laku masyarakat. Perintah federal arona kelulusan awal untuk projek Tenggayo dalam kawasan Ino menumak kos kira-kira 38 juta ringgit. Sementara ngintai pembagian usin panu, sesuang 1 juta ringgit aru benono untuk muka Tenggayo asas labi tugulu, maya kerja-kerja manaono numak akan ngemulo tahun ini. Timbalan Menteri Industri akan-akan, komoditi maya kemajuan kawasan Ino bertuntut dalam program pragawai dalam alai sandin dalam limbang. Projek alai awal program perumahan rakyat termiskin PPRT dalam kampung Rantau Kiran untuk nganti alai awal yang nasorab dalam tahun 2020 lapas sudah pongo sepanuno. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah Mara, pengono projek ino nak sinar agu timo pod balusanan mangsa. Kejayaan mongo projek ino nalang kopimen bertarusan perintah dalam nantu kebajikan rakyat selalu terjaga. Projek berkenaan penanau nyukut pembagian usin upis Menteri Kemajuan Desa Mekuasan mayakos selidno kira-kira 9.4 juta ringgit. Member Parlimen Limbang ino bertutur dalam acara nyara alai awad PPRT Rantau Kiran dalam Dewan Kampung Rantau Kiran Limbang. Ya mak kong selid ino sejak berita, maya salam Malaysia Madani, rakyat disantuni.

Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Okey, jam asli titik sudah pun pukul 8.5 minit. Saya pada api nombor titik jati bersama dalam rancangan DSA untuk jam yang kedua. Jadi tunggu jam asli suang-suang terima kasih Timo Mion yang bersama di jati tad walaupun channel itu kemai Saboy no titik. Terus lagi bersama saya berita jati yang saya tahu no. Pidemo pelabuhan dalam Sarawak berbuat nyugut proses kemajuan nyugut popo projek strategik untuk manuk keperluan operasi me industri semasa. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Sunggam Basmara, projek dari bawah bandar Delta Batang Borom Delta Miri Lamiri, target menuma pongo dalam untuk tahun ini. Projek me kos 200 balu juta ringgit ino ngenyanang kapal lebih gayo berlabuh dalam pelabuhan Miri. Ani penanau peluasan kuasan alan bagi mentuka dalam terminal Senari untuk nampung tambahan 1,000 mentuka setausno penakot kapasiti keseluruhan timo 3,500 mentuka dalam untuk tahun ini. Ia akan nau Senari sebagai cabang pengedaran mentuka utama dalam kuasan ini. Ino beto jeti yang setausno bersama dalam rancangan dendang saya badau jeti untuk saya badau teh. Jam asli dia akan berindang setahun lagi. Jadi khas ini Timo Mion yang dibawa sini dalam masa itu dalam penawan muli Timo bercuti. Jadi dah penuh batati, dah penuh berkenal. Joko mana lambat, Joko mana pelan, janji Mion Saboy. Alan yang Mion dengan Inome selamat. Ya. Jam asli dia akan berindang setahun sebuah lagu tadaben bersama lagu Ngintai PTO.

Tahukah anda, tangan anda menyimpan rahsia besar daripada anda? Tangan anda menyimpan jutaan, malah berbilion jenis mikroorganisma. Ia mampu membawa penyakit berbahaya seperti E. coli, Salmonella dan Hepatitis A yang mampu memudaratkan kesihatan kita. Bagi mengelakkan perkara seperti ini berlaku, kebersihan tangan haruslah dijaga. Cara mencuci tangan sebenarnya mudah sahaja. Anda hanya perlu basahkan tangan, ratakan sabun pencuci tangan, kemudian gosok keseluruhan tangan anda dan celah-celah jari anda. Mudah bukan? Kini anda lebih selamat daripada apa-apa jangkitan. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, Mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerak

Okey, jemaah selit, JTM Masap lebih kurang 20 jam ini saja lagi. Untuk ini, harus lagi bersama saya berita JTM Setahun Stop. Pidombo, Upis Gayo Tantalan Sarawak tahu mengeluas usaha pendigitalan operasi bagian Tantalun untuk penakut kemahiran ketelusan keberkesanan pengurusan Tantalun secara menyeluruh. Di Malang Premier, Dato' Amar Awang Tengah Liasan Mara, kerja-kerja memanau sistem elektronik removal fast IPAS dalam kawasan Tengah Sarawak sudah pun berjaya. Penakut ke boleh jejakan secara digital meatelus dalam rantaian bekalan kayu balap. Inovasi kerja-kerja memanau sistem nyaboy drone, sistem penyamaian drone untuk pemulihan ekosistem awa berjaya penakut kadar bani serta ngurang kos operasi saboy 6.4%. Opis Gayo Tantalun Sarawak kandingan teknologi lidar yang pengesanan meni nyukat jarak dengan cahaya. Yon yang kaum penilaian produktiviti dirian Tantalun asli mea ladang Tantalun serta nyukat biojisim mea stok karbon Tantalun untuk nagu lagi pengurusan Tantalun bupunkan sains mea data spatial. Okey, jam asli nama berita JTN setahun bersama laman cangan rancangan

rancangan DSA jadi untuk jam yang kedua. Okay, jam masih lebih nanti tahu lagi sebuah lagu Tazet Kevin bersama lagu No Enggak No Kenangan.

tanduk mental sungguhlah ino jap sehat, termasuk emosi lingkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan, pengino saduk tak berjalan lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalan lain. Jadi boleh ngintong maya lebih jelas lagi lam talu aspek utama, yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Lam aspek physiological sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung maya sawarat. Lam aspek tingkah laku bagi yang bekerja prestasi ino jep muncoy maya cenderung untuk ngal tindakan yang agresif maya payah untuk nantuk keputusan. Lam aspek psikologi sesungguhnya ino woson jep puas genau kemurungan maya selalu woso lama tulang secara emosi.

Okey, aro bukti saintifik mara penyakit kencing manis atau sawatra atau agat inan yang labi. Mayani tahap kolesterol yang sawat yang menyumbang timu penyakit kardiovaskular itu lah. Mayani pemakanan ataupun malan gaya iau yang jap sihat lah, macam bersigup, kurang senaman, stres atau ngalap alkohol ataupun aik bisa lah. Ia boleh penakut lah risiko untuk kalap penyakit jantung itu kemai. Kementerian Kesihatan Malaysia aku marak timu jelama suang supaya ngalap pandai faktor-faktor risiko penyakit jantung lah, supaya pengesanan awal kalap naal setahu semua untuk mengurang faktor risiko serangan jantung atau buah dan detail lah.

Aku Mejori, tebilin untuk anak-anak. Anak-anak mestilah pandai magimasa, antara pelajaran, maya aktiviti sekolah. Sebab macam bo pun pelajaran no lagi penting untuk masa depan anak-anak masing-masing. Teruslah bersama Hadiah Jati, sudah tentu no lam.

0: Okey, antara tanduk-tanduk
1: gagal ada ite, lain katino gagal sebuah no. Ino cuma sainan toladan untuk kalap kejayaan lebih gayo. Hai, aku Sherina, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolam ganau.

Okey, Jamal Slid, Sabah Peter Tugulu jadi bersama dalam rancangan DSA pindah bos togo lagi pukul 5 sepada yang akan tahu sekali apa ngongo berita nasional tada National FM Kuala Lumpur. Pada berita nasional yang akan tahu bersama dalam rancangan ketua kita no bersama dalam rancangan terkenang masa Tugulu. Berindang bersama sebuah lagu Tad Bell Julie bersama lagu no Aku Cinta Kamu.

Palembang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Berindang Hapus Serentak Lagu bersama Hendu Jati Sederhan Tuno Lamin Genau.
1: Okey, jamaah asli, titik sudah pun pukul 5 dong apa minit sawah padau. Pindah bawa titik jati bersama lam rancangan ketua jati untuk sawah padau. Teh bersama lam rancangan kenang masa tu guru. Terima kasih makasih tu Mamyon yang kakak lagi setia bersama kami jati. Tan mula pun cani itu kemai sabar ini titik. Jadi, saya jumpa lagi rancangan jati untuk sawah padau teh sama-sama nanti guru. Jati ngalah pandai gaya jangkaan kedana dau. Bagai limbang yang melotan pukul siam dan dalam itu kemai yang sesuai pada jam. Bidang bawah jangkaan kedana dau dalam sebelah soal padau teh sabun pukul siam untuk itu nama rasam pisinan doalan. Jadi untuk kepenangan jam maslid pada limbang dalam kedana rasam hasil timu muyun yang penawan muli tan gajah ataupun mugus timu bandar limbang tu. Jadi darab nau batah ti darab nau beginau juga mendalam juga ada pelan janji min sabai dalam alan yang muyun ngoyani nama selamat nau. Sementara itu, keadaan laut dalam kawasan Negeri Sarawak, gumbang sawah 9.5 meter sampai 2.5 meter. Sementara lemos laju tada barat-barat daya, selaju talung opon sampai 4.5 kilometer sejam. Ino awan jangkaan, keadaan daun untuk kedaun teh yang memulutan pukul siam dan dalam itu kemai, yana sebuai pada jam. Okey, jam asli jenis arus lagi bersama lama rancangan tekanang masa tegulu jati untuk sawah pada teh. Lagu tada Samudra bersama lagu Sudah Takdir Begitu.

Okey, Jamaah Leader, ini adalah sebuah lagu Tadela bersama lagu Nuku Penanti Setia Ngibit Masa pun lebih kurang 24 minit sejak lagi. Sejak lagi siaran jatikan malam pukul 6 sore pada tadi. Terus lagi bersama saya berita jati yang seterusnya. Bidemo umau diesel bersubsidi lebih 342,000 liter berogo kira-kira 9.8 juta ringgit so tampas. Laku pasukan gerakan AM PJA Brigade Sarawak nyugut obstiris. Lamporo-poro alan lampagunite sonto pada nama da bulan talu sabai do pada nama da bulan limo. Komander PJA Brigade Sarawak SSC Lim Bak Pai Mara. Poro-poro aset meni pekakas memposno lori tangki mentukam jentera magat. Tangki skid ani sot rampas maya rogo numak somok 7.5 juta ringgit. Hasil operasi 50 balu kes maya 60 jam operasi aron na rekod. Antara kejayaan utama operasi rampasan sebuah bot tunda lambin tulu yang kenana untuk nau 24,000 liter umau diesel yang menjawab poro permit sah. Ani sot rampas lebih 5 tan umau masak bersubsidi somok 44,000 ringgit serta lebih turutan gula kasar berogo lebih talu permiso 1,000 ringgit main nilai selino memposno rampasan mentukar somok 750,000 ringgit. Operasi ngakop mini rampasan aku senara timo opis menteri perdagangan selalu pagun miako sarai iau KPDN Sarawak untuk tindakan mini kesehatan yang lebih selirut nyugut seksen do permiso akta kawalan bekalan pojam onong permiso. Ini apa itu jadi yang setahu saya bersama dalam rancangan. Rancangan tekanan masa tunggu jadi untuk soal padat. Okey, nak lagi berinang bersama sebuah lagu Tadme bersama lagu No Cintamu Mekar di Hati.

Okey, jam asleh song terima kasih temu yang nama saya Jati dan melupun sana itu kemai Saboy nanti teh. Jadi Rosono Saboy pita tunggu Jati bersama lam rancangan tekanang masa tunggu mini Saboy pita tunggu secara FM sinan 104.9 MHz lama tuntut bisaya. Tidak mas togo lagi pukul 6 sore pada umi akan tahu skala pangwongau siaran YFM Limbang dan pukul siam so petan pukul 6 sore pada sampai pukul siam mentong deh. Jadi itu aku sebelum nanya bit mencari sobara timo pimin selid mencari Jati. Bertemu lagi. Bye-bye. Nampung ni bian bersama lagu Jati yang ketuhi. Lagu tergubelan iklim bersama lagu no Hakikat Sebuah Cinta. Bye-bye.

Ya, selamat kita bergulai baru peningat semua di sadari limbang ke lemai tu. Jadi sehari itu bergulai dengan aku baru di sadari limbang belabori. Dia tu nyentuh ke pukul 9 malam 28 hari bulan 5 2026 ya.

Ya, begini tadi lagu ke terubah dikena mungkalau kita di Sadari Limbang Merinan Jara Bujang Ulus Sungai ya. Okey, hujung ke jam kita baru 9 minit lepas pukul 6 lemai. Jadi bekas selamat pendengar semua urup pukul 6.15 lagi kita bisa hello Y bin dulu bukan engau DJ Flora. Lalu ditangkan ke Pesan Barat lalu pukul 7 lemai bekas sama selama kita bisa program Jaku Sempama. Lalu pukul 8 malam sudah kita dengar ke berita lemai 7.30 lemai kita bisa program atau ke berita gawai di Rumah Panjai di Limbang. Okey, jadi aku buat program tu lagi. Aku dekat lansas berita gawai ke bisa di kunci ke bala kita ke dia di Limbang ke lebih lagi berita-berita di Rumah Panjai. Bekawa engkau pengerami gawai ke bisi dia tu nanti Rumah Panjai nak selampuan meh ke ditusui ke lagi nah sekedar Rumah Panjai di Limbang. Begini ketusun program kita di Sadari Limbang. Jadi okay, kita ke menuang di rantau jalai ngarap ke Bejimat engkanya tadi mulai ke diri pemisi gawai nyerubak kita ke gawai meneh. Jadi ngarap ke kita Bejimat laban di Limbang menuang hujan tadi ya. Tentu ya bala kita kemenon di rantau jalannya berdedat berjalan luan ke lebih berjalan luan ke pasar-pasar besar maka di Sibu di Bintulu di Miri kini tahu ke dini-dini nur ngarap kita bersabar nanti kita hanya tadi ngenatai ke diri ber rumah panjai atau ke ber benua ya.

0: Jadi munyi kakuari pun program tu tadi kita terus ke Bintulu ninga hello Y Bintulu begulai ngau DJ Flora. Kita terus ke Bintulu.
1: Dulu meris lemai-lemai ngagai peninga sada Ari Limbang bakas lama ninteng hari empat ada teba idar kami YFM Bintulu berkunci ke sekedar berita ba awak hello Y. Jadi sari tu 28 hari bulan 5 tahun 2026 begulai ngaku Flora libat. Jadi berita ke terubah ya ke dekat dikunci kaku tu peninga empai lama tu tadi ya. Udah mujur diatur pengerami mantar gawai Dayak pilih menua tatau lalu pengeraminya bisik megak diatur pengawak meri insentif ngagai 26 ikut nembiak ia kenyulut ngabulih pemutus persela cemelang 6A hari kawasan Dun Kakus ya. Jadi ia penyampau semua insentif pendidikan ia ke bisik diberi ianya RM18,100. Jadi pemerik tahu ke insentifnya peninga Siti Ari Cara kelebih lagi kena merangsang serta merik pengagati

0: ngagai nembiak ia kenyulut bak pengawak pelajar ya. Lalu pengawaknya bisik megak digolok Menteri Bau Upis Premier Sarawak Datuk Sri John C.K. Tayai. Okey, nya berita ia keterubah. Lalu kedua tu berkawal ngau program jualan ramah madani kemindah kin kita. Tau ke jualan ramah madani bergerak ia ke dekat diatur bak rumah padang Batu 37 Jalai Bintulu Miri kena 30 hari bulan 5 di dekat datai tu ialah belabur 9 pagi nyentuk pukul 2 ngali hari. Tentu yang buat program tu dia berjual ke barang yang diguna ninteng hari bakal minyak makai beras teluk manuk ngau mayu lagi yang kebukai ngau rega yang ke bisik murah tau ke mudah lagi ya. Jadi mensia mayu yang ke dia buat rumah padang Batu 37 ngau megak yang ke semak dia atau datai ngagai program tu ya. Jadi kedua tu berkawal ngau jualan agro madani pragawai ia ke dekat diatur bak rumah renggan Sungai Pelan Bintulu kena pergila 29 hari bulan 5 tahun 2026 ya belabuh 8:30 pagi nyentuh 1 ngalih hari nya ia ke dekat diatur bak Sungai Pelan ya. Nguyang ngagai berita ia ketiga atau peninga berkawal ngau pengawak merik darah atau ke kempen atau ke kempen merik darah Hospital Bintulu ia ke dekat diatur bak dua palan ia ke dekat disebut aku tu lagi kena 30 hari bulan 5 dekat diatur bak Park City Mall Bintulu berlabuh 10 pagi nyentuk 12 tengah hari ya nya kena 30 hari bulan 5 lalu 31 hari bulan 5 dekat diatur bak Boulevard Shopping Mall Bintulu 10 pagi nyentuk 12 tengah jadi bagi kita ya ke dekat merik darah atau datai bak dua palan ya ke bisik dia sebut aku nyak tadi hanya berita ya ke empat ya lalu Siti lagi berita ke dekat dikongsi ke kotak peningah berkawal ngau pengawak ke di Kumai Liga Sukan Komuniti 2026 renggat bagi menua Bintulu dekat diatur kena 13 ngau 14 hari bulan 6 di dekat datai tu ialah jadi bak Liga Sukan tau tau kelumba main tau bisik dekat diatur pekit futsal lelaki bola tanpa lelaki ngau megak bola jaring ungkup induk ya jadi nanti kita dekat ngulih ke penerang ke Siliak berkawal ngau pekit ya ke bisik disebut akunya tadi kita tahu medak Facebook tau ke medak ya ngulih ke info bak Facebook pejabat belia dan sukan Bintulu laban hari ke penudi nung register bak pekit ke bisik disebut akunya tadi ianya kena 29 hari bulan 5 ianya pergila. Okay, jadi lima itik berita dikongsi kaku bak awak hello wai kita ungkup sarito. Pulai baru ngagai konti YFM Limbang. Jadi sekali lagi mari selamat lemai ngagai semua.
1: Ya terima kasih ngagai DJ Flora ti udah begulai kita di sadar Limbang Limbang. Ba hello why Bintulu baka ke lemai tu. Jadi kita terus berperindang peningan semua gaul lagu ke BC di tusun aku ke lemai tu.

Ya, Siti, lagu gawai lama Ari setelah Philip Bulenga Wilson ya. Nah, jadi bisik peninga kita nyapa, peninga aku nyapa ke lemah itu kali kita ke bisik bergulai dengan aku di live Facebook Limbang FM. Pasti di hati PMG aku bisik live buat itu. Aku pun kumpul DJ Dom. Terima kasih bisik nyapa tadi bisik benong bergagak ke kuih. Gagak ke kuih gawai ya. Harap kita berjimat berdapur dia ya. Sana tinggal ke utai ke di sumai kita. Biskut ke di sumai kita ngai ke nyangos lagi. Ukai kita ngai jarang kan cuma tanah. Laban kita itu tadi nanti kita sudah berdapur mengait kita mengait ke abik ke pengawal kita yang mujur dia percayai ke kita ya. Jadi kita sama nemu hari itu sudah 28 hari bulan 5 2026. Tentunya tadi bisik sekedar rumah-rumah panjai tak ke menua kita ya, tadi udah ngadu program gawai bisinya tumu bisinya gelumuk gedri sebiliat di rumah panjai ngau macam-macam main ke bisik dibantai ke. Jadi ngarap ke kitanya sama semampai berjimat ngau lebah ke kita yang kerja pengawak kita bersari-sari nah.

Ya, apa yang berserimbai kau kita ke nyambut gawai tahun tu atau ke main-main kebukai tahun-tahun kebukai tentu mainnya program atau ke peket ke bisa diatur tang tanya pihak nama kita tinggal ke peket-peket ke peket main asal kita bakal peket ngajak kelimpah hari kita ke ngadu peket berlaku lah tadi ni peket karaoke. Pergi ngajar tahu dia ada pergi bertabuh hukum anak mir kita ajar mir bala anak mir kita bertabuh ngajar berkuntau kini macam-macam program kelimpah harinya pelabak kuliah dia ada ke kita pergi gagak penganan jalan gagak selang semut gagak cuan gagak macam-macam lah kelimpah hari kita nyata tadi gagak pergi lagu kai kena tahu tang ngenang ke kota jadi utai ke main asal tu tadi anti uliah anak ninggal kia anak ngemuntan kia nanti rebak dudi nak nemu bala Gen Z tu tadi nak nemu jadi puntan meh kita ke madah keregiban pun gak nyadain nanti orang so kita ngajar kita nak nemu berkena ke nyadain. Ok jadi ngarapkan kita nya tadi maya tu maya likun me ngerja utai kita ke benong bergelomok kini benong bergagak kuih benong bergagak kek benong berjayat kini kanya ujung-ujung tau ke last-last minute bunyi kurang gagak baju gawai kini bisiknya membeli bisiknya gagak macam-macam me ulah maya kita gawai tu tadi kena orang ke di menua tu tadi bisik pemisi orang hari Semenanjung pulai ke rumah panjai orang hari menua bukai datai ngau selamat baru rumah panjai bertemu ngau apa indai bertemu ngau kini bertemu ngau orang ke lama udah nak kita bertemu bergulai sebenar ke kadang bisik orang ke dia di menggeri gawak di menggeri nya tadi setahun sekali sedai oleh pemisi ambil meh peluang tu nur kita nya tadi ngedut ke kawal ti lama udah lama tu lama udah ditinggal ke kita laban kita nya tadi okay, sengaja ninggal ke kawal tang kita ini tiah ke periwasi kita ya.

Ya, lagu gawai hari doni lang ngantak ke hari gawai ya. Jadi munyi kaku tadi peningan gagai kita ke lemah tu kenyambut gawai kelebih gagai kita daya gagai kita bangsa nyerombak gawai tu tadi ngai alah ngapangan diri laban tu tadi baju gawai mesti kebisi baru tahun si tadi udah boleh kena tahun tu bisik baru gini okay, nah. Laban kita nyo tadi nama tu nyo setahun sekali begulai munyi kaku laban kita di menua tu tadi nyo jarang pulai jadi maya gawai tu tadi mayuh nanti kita meda orang kita di rumah panjang nanti nyo semua yang pulai tadi pisin baju pisin gari nyo tadi nyo munyi kurang nyo nak kalau di peda nyo nanti semak nyo dah pulai magang tadi mayuh pisin mayuh baju baru ke dikena bala kita nya tadi nunjuk ke kita pun tinggal enggak harus fashion leban dia tu macam-macam orang ke landia orang ke kreatif punya ke kita nemu ngagak fashion-fashion baru nyerombak ukai kita nya tadi ngena pakaian asal datang dia tu nya udah moden baka baju buruang tadi udah diadu ke moden nya tadi erti ya tadi kita bangsa tu tadi nya tinggal enggak harus pemansang ba hari bas segi fashion ya.

Hanya tadi peninggalan semua Siti lagu Aria Florence Law, lagu Gawai ya. Oke, kita terus bergulai ngaku di Sadari Limbang ke Lemaito.

Eh, sebenarnya aku dekat nebah ke sekedar lagu gig pendingan semua. Aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC di Anjong. Kita di YFM. Jadi ke terubah tu pesan datang Rui Albert anak Jelun. Ngari ke Sali anak gue pada ke pengawak semayang. Terima kasih. Ngau merekat ke pengawak pengudah Nyemin. Lalu niri ke Batu Regang. Niang singkut anak Badi. Kena 2 bulan 6, 2026 pukul 10 pagi. Jadi pesan. Nuju bala bas kerang. Skim. Sekerang ulu. Ngeilik. Lubantu. Seri Aman. Kuching. Miri. Indonesia. Ngau Kabah Melayan. Kenglala niang singkut anak Badi. Ngau lantang. Ati mai nguluk pengawak tu di rumah kanda. Skim. Sekerang. Terang kesilia. Kita tahu. WhatsApp lumur 0177692676. Jadi ke Siti tu pesan pemati datari mapa anak bungkuang atau ke Inai Mugan madah ke pemati Inaya biah anak sawiang. Jadi ia tu udah nadai kena hari 5/26/2026 ba hospital Kapi. Lalu di Sengai Bala Mayuah 28/29/2026 ianya kena hari 4/5 ba 1 Malaysia. Jadi niang dekat di Anjung pagi hari 6/30/2026 ba pendam itu di Kapi. Jadi niang dekat di Sengai di rumah 1 Malaysia Kapi. Jadi pesan menuju ke Bamlayan baru rumah Peter Rantau Bidai, Sungai Uyan, Sungai Pakuk, Sungai Sepasir, Sungai Pantuk, Batang Rajang, Batang Baliah, Pasar Kapiat, Sibu, Limbang, lalu semua ke Bamlayan kena boleh dirintai ke ditu kelala niang biah anak sawi yang jadi penatai bala kita ditangkan kenggau jaku. Terima kasih. Penerang ke silia kita telefon ngagai 011-5892-3871 ngagai bapak atau ke inai mugan. Jadi ke Siti tu peningan semua pesan ngetah sulit ngau ngelumbung datari rata anak tangai madah ke pengawatan sulit lalu ngelumbung indayan yang puyau anak gumbang. Jadi pesan nuju Kabah Melayan bayak ke Semak atau ke Jawah kelala niang jangkaun sida di semua sitak Sungai Mujung, Pantuk, Pakuk, Majau, Melinau, Babangan, Ulu Mujung, area Pasar Kapit serta Kabah Melayan di sebarang dur diau kena boleh disebut nama itu. Jadi pengawasan sulit dekat diatur kena hari 6/30/5/2026 pukul 9 pagi. Lalu pengawasan lumbung dekat diadu dengan cara semayang malamnya megahnya di rumah anak yang empu bak nombor 20 Taman Indah Jalan Selirik Kapit. Jadi penerang kesilia kita tahu bertelefon atau ke WhatsApp nuju rata atau kinai raja 013-570-4979 tau ke Jawai, tau ke Inai Mau, anak ya, 013-882-8593. Jadi minta semua datang kau nguluk kau tersulit ni yang puyau anak gumbang tu serta penatai kita ditangkan kau jaku. Terima kasih. Yang tadi sekedar pesan berat ke bisik di Anjung ke sekali tu di Limbang FM tak ke YFM Limbang. Kita terus berperintah lagu ke bisik ditusun aku ke malam tu.

0: que nyaku sempat moto ne. Ni ni menang ki to belah pakko. Mana nyaku sempat moto? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno mada kurang lebuh kita pula yang ngindikan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Nuan ke flo. Ada menung macam bob sempat moto jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya nyemetek agi nuan ninggal program jaku sempat moto.
0: Bisi programnya pia.
1: Aw, bisi. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

0: Ianya aku tu endak salah-salah baka perut di bibit ditarit baka mulung dilinut ka ditumpik ka. Ha. Jadi jaku sempama tu tadi ka bunyi tu aku tu endak salah-salah baka perut di bibit ditarit baka mulung dilinut ka ditumpik ka. Arti sempama tu ianya nanti kita mandi bak pendia mensia tak barang ke orang gau orang ngano na berbunyi baka nipuan jaku orang dia ndak gak nyawat jaku orang. Kini tunggak orang asuh sekali ke hujan. Lebuh malam dititih kajak. Nadai ia mantah jaku orang. Kang ngumbai dadak. Engkau ndak gak ada bakanya tang peneka orang asuh. Ndak nemunggai. Jadi jalai kena jaku sempah mantuk. Ndak kalak meda orang bakanya. Tak pemain orang bukai. Nadai mimit mantah henti orang asuh ya. Batengah malam buta nyamai nurun ngambil utai baka reti sempama. Aku tu nak salah-salah baka perut di bibir ditarit, baka muluang dilinut ka, ditumpik ka. Biar aku kita dengan orang laban dekat di main, orang di main, dekat di main ngau orang bukainya tadi. Jaku sempama tak penekat orang asuh punya tadi. Penekat orang, lebayan itiah ke orang, bisa gora kenyana ya, di rumah panjang ya. Tapi anak geng melik ke tudah ya. Tajapun tudahnya tadi, penekat kita tak anak geng melik ya. Nyak-nyak tadi orang ke cukup mana ya, di asuh kita ke anak kita sampai ngayah kia sampai ngemelik kia nah hanya tadi jaku sempama kita terubah jadi bertemu baru batu suntik kedua bah jaku sempama kita udah tu lagi.
1: Ini kaya tua rami sekali tu.
2: Sekali tu tua rami gak kaya rumah panjai.
1: Okay.
2: Oh. Mulai ke menua. Napat ketua ibu.
1: Ya, bisik dia nak nak dari ibu nak.
2: Bisik dia.
1: Oh, ilah.
2: Alam tahu, meh.
1: Oh, tuan dapat ke, meh?
2: Dapat ke, ya.

0: kayak nyako sempat moto nih. Ni menang ke atau belapa kau? Ah, mana nyako sempat moto? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok madah kurang lebih kita pula yang ngindikan tak kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Nandai, benung macam bob sempat moto jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetek agi Nuan ingat program jaku sempat moto.
0: Bisik programnya pia?
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Seminar di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke sekali tu peringat semua batu suntik kedua Jakut Sempama. Jakut Sempama kita kedua ianya bakal sekut di Tampai. Nanti kita mendak sekut tadi enang mit nadai pedak kita ini. Jadi Jakut dikena nyemak pemayuh hutai di pedak kita ba pengrami sekali ba negeri atau ke bendur ke besai-besai ba rami sekolah atau ke maya belah pina. Maya ke kita ke nyambut gawai tu maya baru rumah panjai itu tadi leban peranak menua di rumah panjainya pulai magang jadi mayu mensia ndak di kelala sidak ke lama nak pulai bisnis setahun dua tahun tadi nya bunyi ke lagu nya tadi sesigat berbajian nah. Jadi contoh atau ke cara kita ngena Jakut Sempama tu ndak kalah mendak orang mayunya bakal ngerami bulan merdeka terkemarin di Kuching amat bakal sekuk di Tampi takut mendak mayuh ngai kengaga hal ngau pangan diri laban kenyau bempimpin tan nasiat benda nadaiga penyarut lebuhnya subaknya tadi Jakut Sempama kita kedua jadi terima kasih kita ke bulai ngaku berlabuh hari pukul 6 yang tak gay pengujung program tu lagi kita terus berperindah ngau lagu ke bisik disediakan aku ke sekali terpingat semua lagu gawa itum ketumbak.

0: Sama lemai peningat gulai dengan aku Min Meliza Ryan bak berita lemai hari 4 28/5/2026. Ketua Batu Batang Berita. Sarawak Datuk berjalai ke pemansang strategik kena nangkup guna pejalai palan penyangkai kapal. Ops Tiris PGA Sarawak ngerampas diesel subsidi ti berga 1.8 juta ringgit. Aidil Syarin dekat terus ngiring tim Kuching City FC nyentuk ke tahun 2029. Ya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Palan penyangkai kapal di Sarawak benar ngasai ke sekedar projek pemansang dikena nangkup guna pejalai ngau industri ke Diato. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugamba semada ke projek ngenalam ke Delta Batang Baram di Miri di tagak tembu ujung tahun tu. Projek ke bungkus 208 juta ringgitnya dikena ngemuntang ke kapal kebesai agi sangkai bakpalan penyangkai kapal Miri. Sama megak dipejalai ke ianya nangkir palan ngengkah kereta bak terminal Senari ngambil kuliah nampung 1,000 itik kereta lalu ngonya nambah ke penyampau kapasiti ngagai 3,500 buah kereta datai dalam ujung tahun tu. Tu dekat ngengkah ke Senari nyadi hub ngagih ke perengkap pengangkut ke terubah bak pelilih menua tu. Upis Kampung Sarawak majak cakah berjalai ke pengawal operasi sektor kampung ngena cara digital dikena ngangkat ke penyikar, pengelurus ngau ngasi agi ngurus ke kampung. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke pejalai sistem Electronic Removal Pass, EPAS, di wilayah adat menua tengah Sarawak udah mujur negap ke traceability digital ngau pengelurus bak rentayan stok kayu balak. Ia madah pengawak berjalai ke sistem meniah ngena drone kena mulai ke pemanah ekosistem megak udah mujur nambah ke ikas pengerombai beniah serta ngurang ke ungkus pejalai nyentuh 60%. Nyalai upis Kampung Sarawak megak ngena teknologi lidar serta nyidik ngau nyukat penyawa ngena penampak. Tunyeng kaum berarti ke produktiviti palan kampung asal ngau kebun kampung, kelimpah ari nyukat biojizim ngau stok kabun kampung, dikena negap ke pengawak ngatur kampung berpelasar ke sains ngau data spatial. Lebih 342 ribu liter minyak diesel subsidi tiap berga kira 1.8 juta ringgit sudah dirampas Raban Am PGA Brigade Sarawak Boops Tiris bak sekedar endur di menua tu kenyau hari 16 hari bulan 3 nyentuh ke 26 hari bulan 5 tu tadi. Komander PGA Brigade Sarawak SSC Lim Bak Pai madah ke macam mayu aset dirampas nyeng kaum kerban tangki lori jentera berat ngau tangki skit megak dirampas ngau penyampau rega semak 17.5 juta ringgit. Hasil hari operasi bersepadunya 58 kes serta nangkap 69 ikut orang ti bisik direkodkan. Antara pemujur besai operasi itu ianya ngerampas sebuah tabut di Bintulu ke dipelabak ke dikena nyimpan 20 ribu liter minyak diesel ngau nadai permit kesah. Sama bisik dirampas lebih 5 tan minyak makai subsidi ke berga semai 40 ribu ringgit serta lebih 7 tan gula kasar ke berga lebih 31 ribu ringgit dengan penyampau semua rega utai ke dirampas tu yang kaum perengkap pengangkut di berga semak 950 ribu ringgit. Semua utai dirampas ngau ditantu udah diserah ngagai upis Menteri Dagang Dalam Menua ngau kos hidup KPDN Sarawak ngambil ke atur nangkan kenya oleh dipejalai ke ngau sila agi ngena Seksyen 21 Akta Kawalan Pembekalan 1961. Sekut lelaki di Kuching rugi RM377,433 udah tertarik hati ngau skim beranak ke pokok tibulak. Netiak ke penerang Ari Kepala Polis Pilih Kucing SCP Alexson Naga Cabuk mada ke lelaki tu ke umur 47 tahun diberi penerang pasal skim beranak ke pokoknya oleh si korang ke dikelalaya Ari Damansara Selangor pun bulan 1 tahun sitik nian kemarin. Ya madah, skim beranak ke pokoknya bersemaya dekat merik penguntung tetap antara 8% ngagai 15% ni tiang bulan. Lalu ia tertarik hati ngau penguntung ti disediaka, udahnya lelaki tu mindah ke duit 14 kali ngagai 4 iti akaun ke berbida, ngau penyampau semua lebih RM429,000 kenyau hari tahun sitik nyen kemari. Tang tajak pihak, lelaki itu seminat nerima pulai untung kira RM51,614 bas pemanjai timpuh meranak ke pokok. Udahnya, lelaki itu sedar ke diri udah kena tipu, pengudah nak mujur mansut ke pokok ngau penguntung ti udah di semaya. Berindi arinya, report polis udahnya digagak ngambil katur nangkan kenya uliah dipejalai ke ngau sila agi. Kesnya dia tu benar dipansir ngena Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Kita datu benar mendiang ke berita lemai dari YFM. 16 ikut capi diberi sapit Menteri Kebun Berdandang Besar ngau Komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si untuk pengawak berjalai ke ibadah korban di Serikai ngau Meradong. Ya mega besi merik 9 ikut capi di Serikai ngau 7 ikut capi di Meradong ngambil ke Disadong ngagai rakyat bak kandang menuanya. Pemberinya tanda sokong serta ya mega arab ke pemberinya oleh Mai Pemaya ngagai penerima kelimpah hari ngerapit ke kawal komuniti nak ngira bangsa ngau jalai pengarap. Ya mada ulah ti lurus ati, berterima kasih serta semangat begulai ti ditempak dengan pengrami Aidil Adha patut dikemeran ke bak penghidup bersari-sari, dikena nentu ke pengelantang patut terus dijaga ngambil bagi menua Serikai ulah ngasai ke pemansang ti inklusif serta meruan. Ya berjaku bak pengrami korban perdana renggat bagi menua Serikai. Kiruh ngereja pengawak bersari-sari, ndak nyadi ke penangguh ndo pengereja pengawak RTM Sarawak berjalai ke ibadah korban berserimbai ngau ngintu Aidil Adha tahun tu. Sikut capi ngau sikut kambin udah dibunuh timungkur 8 ikut pengereja pengawak RTM Sarawak ngau ngambil bagi. Chairman Surau Darul Ukhuwah Ramli Buang madah kedengar programnya mega ngirik semangat bergempung serta negap ke Ukhuwah antara sidak ke gawak BRTM. Atau pengawak bergempung ke bangsanya ulah nampak semangat begulai antara raban pengerja pengawak RTM. Dagian ditetak udahnya disadung ngagai raban asnaf di sebelah Menggeri Kuching. Berita lomba ngau main. Ketua Jurulatih Kuching City FC Aidil Syarin Saha dekat terus ngiring timnya nyentuk ke tahun 2029 pengudah nyain kontrak 3 tahun. Perkaranya dipadah ke chairmannya Dato' Fazrudin Abdul Rahman dengan penerang media. Pemansangnya ngayan ke pengarap penuh raban pengurusan ngagai pengawak jadi ketua dedikasi ngavisi ke timpuh panjai Aidil. Lebih agi, lebih ngembing Kuching City FC ngambil keterus bersemekiah nyadi tim ti kompetitif bak tikas pemaruk tinggi main bola nasional ngau Asia. Kenyau hari ngiring skuad The Cats, ia udah berjalai ke tanggung pengawak ti berguna, lebih nampak identiti cara tim bermain, negap ke semangat tim serta nyau nampak mayu macam pemujur ti dimegah ke kelabnya. Berbak ngonya, Kuching City FC mega meri besai terima kasih ngagai semua penyokong, penaja ngau kaban strategik di seluruh nyokong pejalai kelabnya. Lomba taekwondo di Sarawak majak ngayan ke penyulut ke cukup manah hasil ari sukong tidak ngetuk ari perintah menua serta gerempuang ngau kelab ari menua tu udah berbenar ngada ke atlet ke uliah dikemansang ngagai tikas ke tinggi agik. Kaban Kaunsel Negeri Setak Pelawan Dato' Michael Tiang Mada, tim taekwondo Sarawak dia tu antara tim ke pemaduk manah di menua tu berplasar ke pemujur ke nyulut bak lumba Malaysia ngau pekit renggat nasional. Nya alai pekiatu nang patut majak disokong yang kaum ari sukut perengkaguna ngau pemansang atlet. Ya mada munyinya ngagai pengarang berita udah nguluk pengrami meri tanda basa berserimai ngau pekiat taekwondo junior national TM KBS Milo ke-15 di Sibu. Bak pekiat ke diatur ba stadium Muhibah bin Tulu, Klub Bumi Kenyalang Taekwondo mujur boleh 13 medal emas, 10 perak ngau 13 engkerajo. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak diatur berjalai ke pemansang strategik kena nangkup guna pejalai palan penyangkai kapal. Ops Tiris PGA Sarawak ngerampas diesel subsidi tip bergal 1.8 juta ringgit. Idea Syarin dekat terus ngiring tim Kuching City FC nyentuk ke tahun 2029. Tenaga kami nabur ke berita lemai ungkap ke lemai tu peninggalnya di beritanya tadi di Tusun Nur Akila Arbain serta di Salin Desmond Ganai. Aribila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Pay Global dalam telefon ni, meh.
2: Hati tu dah dah, meh. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya. Tekan Scan and Pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya, duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bak menol luar. Nyamai dikena lebih merah, wun.
1: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di mek.
1: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up sawak pen di mek.
3: Nemu no Mary, Siti ada cara kita Indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
4: Tangin nai, aku kenalan dia nyumai.
3: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
4: Haram tuan beli semua produk babasnya Indai.
3: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu. Pandu Anau Mary.
0: Okey, peningan kita pula baru gulai dengan Dominic Inau bak Sada Ari Limbang.
5: Okey, terima kasih Min Meliza sudah macam berita lemai ke di tabur terus dari YFM di Kuching. Dia tahu kita gulai dengan kami di Sada Ari Limbang.

0: Hanya tadi pendengar semua lagu lama lah gawai kita ialah kori nusun galai Ricky J begulai ngau niang Jeffrey Nyaloi lagu jenaka kita nih lagu cali kami di tahun nih ni bengaro petani yang nama dah tua aku ya ujung kejam kita pukul 7:52 minit malam lagi mengkang gulai ngaku di Sada Ari Limbang bunyi aku tadi pukul 8 lagi aku dekat Nusui sekedar berita gawai di Limbang lebih lagi di menua di rumah-rumah panjai di Limbang nama kini program rumah panjai sekedar rumah panjai ke di Limbang itu ke bisik di lansak aku lagi. Jadi terima kasih memayang kita kagi mengkang bergulai dengan aku ke malam tu. Kita terus berperindang ngau Siti mega lagu lama peningah lagu gawai laban dia tu kita sama nemu ya jadi ekonomi penatai pemisi kita itu ke ekonomi menua kita itu tadi nyau ndak bakal subak nyau mayuh penanggul jadi kita dengar ke lagu lama mega hari ini Michael Jemat begulai ngau Roslina.
1: To monitor various social media apps such as WhatsApp, Snapchat, Facebook, Instagram, Tinder, Discord, YouTube, and TikTok on the targeted phone remotely. With KidsGuard Pro installed,

0: Kita mulai
1: kita
0: mulai ke sekolah.

Ya, jam kita di studio Limbang FM, YFM, Limbang pukul 8 minit malam. Jadi aku terus medak takeng lansak berita ke bisi diatur bas kedan luar tak ke rumah panjai di Limbang inya program gawai sedaya di rumah panjai ya. Jadi keterubah tu inya atur pengawak gawai 2026 Kampung Semabat Limbang. Ha. 30 sida belabuah 30/5/2026 pukul 2 lemai atau kedua ngali hari pengawak ngarupan tak ke Gutor Uyuang bisi diatur ha pengawak di mana. Jadi semua hadiah sponsor Siti Sepintau nah bisa nyedia ke prize atau ke hadiah tau dibayar serta diberi dengan gaitu rumah lalu pia mega bersih rumah palan dirimpu muai muai palan dua nyamuk bertelau au pia mega bersih ruai gelanggang dua pemain masang set PA system nah 30 hari bulan mungkuas hadiah permainan gagak ranyai ya 35 lalu pia mega nintiang pintu nganjong sebutul tua ngau sebutul air manis kena disimpan dalam ranyai nya tadi pengawak sidak di kampung Semabat ke rumah panjai Semabat lalu 31/5/2026 pukul 1 ngali hari semua sidak serumah sampal datang magang. Lalu pukul 1.10 lemai bermain bermain berumah panjai bisik sekedar main dan amit laki yang ingin tahu niup atau kenyepu gelembung ngemai bola atau kebul pimpon dalam sudo dan amit ngisi air dalam butul ngigak utai ngigak benda cari benda ngigak utai dalam tepung ngigak utai nama utai kini dan nemu jadi tendang bola lalu tendang bul tendang nendang gelembung ke bandar ya. Nikau Kedah terbuka pekit game online Mobile Legends dengan pekit Call of Duty. Ya tadi sekedar program 31 rumah Semabat lalu 7 lemai semua ses rumah sampah datai pukul 7 lemai program lalu ke Pengabang 7.30 lemai lalu 7.45 makai serumpuk diri serumah 8.30 malam Jakub penglalu tuai rumah James Jimbau Anan Carang lalu 8.45 malam program bergeliga Arin Cik Errol Panji Anan Jimbau ini pengurusi jawatan kuasa perayaan Kampung Semabat lalu malamnya cabut tiket bertuah ke satu pekit pundan bisa dia tu sponsor DC Zabilia lalu 9 malam sambung main tarik tali berpasangan melaki bini di sponsor JK perayaan lalu pihak mega cabut tiket bertuah kedua ngirup biar enggak botol susu poh ngirup biar enggak botol susu lelaki bini sponsor DC Sevilla lalu cabut tiket bertuah ketiga belandak ngemak bini lelaki bini tau jadi sponsor bisa sponsor dia meh tau lalu cabutan tiket ketiga bertuah keempat joget pasangan lelaki bini lalu pukul 12.05 minit malam sampai gawai Ari Encik Gura anak Umar hanya sapit pengerusi J3K Kampung Semabat atau ke rumah panjai Semabat lalu pukul 12 program ngelingi ranyai ngajat keroke ngau awas band hanya tadi sekedar pengerami ke bisi diatur bar rumah panjai Semabat ke betuai ke tuai rumah James Jimbau Anan Carang mayuh naga program sila itu nih program macam-macam program ungkup anak mit ngau ungkup orang kebesai tuai inya ngirup pia kena butuh tusu wancik deh nah. Okey jadi datu lagi aku dekat ngelansak lagi si pengerami ke bisi dia tu menua bukai di rumah panjai bukai di Limbang.

itu tubah aku tadi bisinya berancau puang jadi senutua benar kita ke dekat berancau puang bisinya pergila berancau puang bisinya 30 bisinya 31 hari bulan pagi kini kau bisi sebentar bunyi kata cara atau ke tusun program tadi ke dibaca aku atau ke disebut aku tadi bisingnya merancau puang, bisingnya main anam 30, macam-macam bisingnya ngupas pendam atau ke mersi pendam. Jadi ke sekali itu berkawal dengan pengerami gawai pampang selidung, makai serumpuk serpak dayak pampang selidung ne. Kedekat diatur 1/6/2026 rumah Rima Kampung Selidung atau ke rumah panjai rumah Rima ya. Jadi atau program tu nya nya berjual bisik berjual saya tu rumah gawai ni berjual teh panggang saya manu tungkia manu ngau ai balang tau kai manis tu tadi engkanya tadi sudah berjual tu ni nama tu dikena ngumpul fun rumah panjai tu pelabak aku. Lalu kedua special request belagu bayar belagu RM2 ke atas. Api yang megang makan serumpuk persatuan semua member atau kehali bergulai dengan tetamu VIP. Lalu tetamu pemesai ke bisa datang yang kawan ke rumah Rima Najapar, James Ter anak bayi ex tua rumah lawai dengan Pastor Thomas. Lalu api yang megang 1 hari bulannya tadi bisa jatuh special request. Special request RM2 ke atas. Jadi engkau pelabak aku siapakah belagu tu bayar RM2 nanti kita nya tadi mayuh lagi mayar tadi kita dulu belagu kenyak saya ko. Nah nya tadi ni tiak ke nama tu utai ke di kawam kita tadi nya tu pengawak tu kelimpari pegawai tu menjual ke saya tu tadi ne. Orang bukai tu tadi bisiknya nak berjual tu berjual engkanya kena ngumpul fan rumah panjang. Jadi sudah tahu lagi aku lagi ngelansak pengrami ba rumah panjang di sekedar rumah panjang di Limbang.

Hanya tadi pendengar semua lagu Rirban Mat Lala. Ha, jom kita jam kita pukul 8:17 minit lemai. Jadi hari tadi, hari pukul 6 tadi aku nebah lagu gawai ni nak patut ke kita ini tadi nak ada mood gawai ni. Oh, jadi tinggal macam lagu rentak lagu gawai ke.

Ya, berkejap tadi peningkat semua lagu gawai, kumang gawai dari Raban Sidari KL. Jadi inti komposer bisi ninga jam kereta bisi ninga nama tu Sadari Limbang. Nanti kita ngagak lagu gawai, kumang gawai ni tadi. Nanti tinggal ke menua Limbang, meh kasih meh tu dah. Limbang tu siti sebengkah menua. Kedis Sarawak meta sebuat kita baleka lagu kita au kasih ke kami itu tinggal kita ke lagu. Kita betul aja peningah. Jadi lagi ngelansa berita pengerami gawai kita di Limbang di rumah-rumah panjai. Rindu ke aku membaca atau ke ngelansa info tu tadi bunyi ke leban bisiknya tadi pekit pundan pun bisik. Pekit ngirup biar ngena butuh tusu bisi bisi sida tadi berjual kena ngulih ke fan pun bisi kelimpah hari pekit kebukai. Jadi ke sekali tu inya berkawal ngau atu cara tau ke pengawak rami gawai ba tuai rumah letan anak muda tintiang melanjan lubai Limbang. Jadi sida tu berlabuh 31/5/2026 pagi. Berancau tikai munyi kaku tadi pukul 9 pagi ni, niri ke tiang panji tanda gawai jadi sidaknya dia nyebut panji lalu pia mega malam 31 hari bulan 6 31 bulan 5 kebenarnya tulis itu 6 ne 31 bulan 5 2026 malam pukul 7 nyentuk pukul 8 malam sisi bergambar ni atau pengawal bergambar berbala mayuah ni tiah ke pintu nombor pintu bilik pukul pintu 1/23 leban nanti kita nya tadi nya udah musuh-musuh jadi ingat jadi gambar gambar ne mana kita nya tadi sebedau kita agi nama tu agi dapat tadi bergambar dulu jadi pukul 8 jaku hari tua rumah dinya persembahan pembukaan mencabut tiket bertuah pukul 8:25 nyentuk 8:40 lalu 8:40 nyentuk agi 9:10 malam pekin ngajat lalu pian mega cabut tiket bertuah kedua berlagu terbuka cabut tiket bertuah ketiga lalu bisi dia tu mega pukul 10:15 pekin makan mei nadai gini metak mei nama pekin berlagu kumpulan zigzag game pekin ngirup tuah lalu berlagu terbuka lalu 11:30 malam nyentuk 11:50 malam jadi aku diri nyeradak kai pengayuh lalu pukul 12:30 malam nyeradak kai pengayuh atau tadi acara ti anti-anti nganti malam manta gawai lalu aktiviti hari gawai kelimparinya pekit nyangka gula batu pemain gula batu berlagu kumpulan bisi city kumpulan atau ke city team tiga ikut aja pekit makan mi pekit ngajat pekit ngira udah dibaca aku tadi lalu bisi bayar ke utai tu ne penyertaan tetap bisi bayar ke kita ke tekenggau hanya RM2 berlagu kumpulan RM3 au lalu pian mega bisi lucky draw ngau bisi draw lalu pian mega pekit atau ke atu cara 1/6/2026 pagi pukul 9 pagi lalu ke pengabang orang lelaki jadi pukul 12:30 hari gemporok makai di ruai lalu 2/6/2026 pagi numbang ke tiang panji nyak tadi program gawai di nama tu di rumah letan anak muda tintiang melanjan lubai Limbang udah tiga titik dah program gawai ke bisik di pansa aku atau ke dibaca aku ke sekali tu ngarau ke kita boleh info jadi mayuh agak nanti kita berarti ke program gawai tu dengan bisik sama ngau program gawai ba rumah-rumah panjai kita jadi ngau bisiknya sama nya tadi beda atau tadi ya di Limbang ngau menua kita tu tadi ngau nya nak sama jadi kita ambil ke banding ambil ke nemu nama kini pengrami nama tu utai ke ngrami ba rumah panjai di Limbang kelebih lagi.

Ya, api mega peningah aku deka ngelansa tu program hari gawai ba rumah baba rumah panjai penganan rumah baba betul ke buat tuai ke tu rumah baba rumah panjai penganan. Jadi pengawak sedai tu deka berlabuh dia tu 31 hari bulan 5 2026 hari Minggu tu ila. Jadi ku 10 pagi nyedia keranyai ngambil ngundiri keranyai beruai tua rumah. Lalu pukul 10.30 pagi ngumpul beranyai atau kengias beranyai. Nintia pintu bilik nyedia ke buah ranyai. Lalu pengawak malam 6 lemai berapi. Lalu pukul 7 lemai beradu. Lalu pukul 8 malam jakob penglalu hari tua rumah. Lalu pukul 8 malam dah jakob penglalu semayang kesyukuran. Lalu 8.20 makai bergemburuk beruai. Lalu 8.25 sesi bergambar berbala mayu. Lalu 8.30 malam poco-poco berbala mayu. Ianya rica gawai. Lalu peket gawai ianya pukul 9 malam peket ngajat induk lelaki, peket kumang anak mit, peket keliang anak mit, peket bintang kecil, peket ngiru air tua, ngena straw, induk lelaki. Lalu pihak mega countdown, dikena ngantik penatai pukul 12.30 malam, countdown dari gawai bersulang, ngiru air pengayu, sisi bergambar baru, family sporting sampai pagi, lalu karaoke, joget hiburan, ngirup, ngerbah keranyai pukul 5 pagi. Nah, pukul 5 pagi saya gerbah keranyai. Lalu lalu 1 hari bulan, hari 6, 1 bulan 6, 2026, pekit anak mit pukul 2 ngalih hari. Bisi dia tu pekit cedok gula-gula. Lalu sambil nutup mata, pukul 2 lemai pekit ngiru air bungai kutak. Nah, bisik bergadah tu. Lalu 2.30 lemai pekit kibak kanan. Aku nak temu pekit kini pekit kibak kanan tu. Lalu pekit orang tuai laki bini, pekit nyepu lilin, mulut tutup ngena mas, ngau penang tuap hidung, mulut, lalu pihak megap pukul 3 ngalih hari, pekit ngiru air bia ngena straw, berbisi, pekit kibah kanan, pekit joget tangkap karan anamir. Lalu pihak megap pas tengah lemai, pekit laki narit bini. Mana ke pekit tu? Lalu bekanya tadi, pengawak ke bisi diatur, lalu pihak megap, pekit orang tuai 31 sudah disebut ke tadi 31.5 pekit ngirup tuai kena sero, pekit ngajat indo, pekit ngajat lelaki, lalu bega 31 pekit namit, pekit kumang, pekit keliang, bintang kecil, lalu nya tadi sekedar atur program bak rumah baba kampung rumah panjai penganan Libang. Jadi kita terus perindang lagu Siti lagu gawai hari Jeno Rino Jeraki ngaga kita ke bisi makai utai maya gawai tu tadi ngai ke pemakai kita nya di panggung mudua. Terima kasih lagu hari Jeno Rino Jeraki.

Ya, lagu gawai Hari Jenarino Jeraki Salai Panggung Mukui. Nah, jiman-jiman mai kita mai gawai tu kai kue ja kena ban ke salai nai mai macam bansa jelo. Kena ban ke salai. Jam kita pukul 8.43 minit malam. Jadi genang atau cara atau katu program gawai ba rumah jalian kampung atau ke rumah panjai rantau kura. Jadi pengawal sida itu berlabuh 31/5/2026 pagi 6 pagi hari Minggu. Mansuh pulut berlaman rumah lalu ngias ruai derempu pekit ngias ruai paling landik atau ke paling kreatif ianya wajib ngena tema hari gawai. Jadi pukul 5 lemai pengawal ngias tadi mesti sudah tembok laban hakim dekat ngiram rekah. Oh mana nah program tu. Lalu 7:30 pagi suka neka berlaman rumah. Lalu pukul 7 malam hari Minggu serumpuk makai baruai derempu. Lalu pukul 8 malam semayang gawai baruai tuan rumah cabut tiket bertuah pekit kumang keliang gawai namit pekit geratong. Pekit geratong pun bisik aku nak kalak berumah kami tu berdau kalak ada pekit geratong tu pekit penjahit gamap. Lalu pekit ruai paling kreatif. Lalu 11:30 malam semayang air pengayu gawai. Lalu nebar ranyai lalu ngiru air pengayu. Lalu special request setiap pintu wajib nganjung wakil gawa bayaran RM5. Wajib lagu ni. Lalu pukul mudahnya ditangkan ke bayaran kroke RM5 setiap lagu nak ngira bayar besai wajib nitih ke ripih nama. Pihak. Lalu pukul lalu hari Sabtu 1/6/2026 pukul 11 pagi rumah terbuka atau open house pengawal ngabang nyambut pengabang orang setak ulu ngambil pengabang orang setak ilik berengkah ngabang hari ruai setak ulu. Lalu 3 hari bulan 3/6/2026 ianya hari 3 ngilin bidai atau mu saya tahu ngilin bidai. Lalu tema garik maya nikik ke pengabang berantau kura dia laki mesti kena baju batik atau baju buruang induk kebaya dress bungai atau ke ngepan iban lalu anak miat kena ngepan. Lalu pemega pekit kumang keliang anak miat tu tadi ianya atur ya berumur 10 tahun ke bawah wajib kena tema gawai lalu orang kemenang kumang keliang dekat rimah himpang gama terduit segua tim agak bisa nerima hadiah. Lalu pihak megak suka nikah hari gawai kategori anak mit anak miat tak orang tuai suka nikah kategori anak mit pasiang gelang getah ngigak gula batu dalam tepung ngepit gelas kena penyepit makai roti gantung ngemai bol pimpong kena sudok. Lalu kategori anak miat tau ke orang tuai batak tali main bowling kena buah pasau buah kelapa makai roti gantung makai telur rebus ngau lumak guni. Nyak tadi atau cara sida ya lalu cabutan tiket bertuah hari gawai lalu grand prize itu tadi inya mesin baso telefon bincang ngau guest stove lalu semua tiket tu tadi berharga RM5 nanti ya kebesai kesebut ke tadi lalu barang elektrik baka ke berharga RM3 baka kipas angin kemit ngau mayuh ge price kebukai nya tadi ungkup atur program tau ka atur program ba rumah jalin rumah panjai rantau kura ti berdamit limbang. Jadi kita terus ninga ke lagu gawai baby Sima pun bisi keluar ke lagu gawai tajak ya Uka Iban ya ngemai lagu gawai maya ari gawai.

Dan jadi ke penuh dia terpendengar semua aku dekat ngelansa atau cara atau kata program hari gawai aba rumah girang menuang Lubai Tengah. Jadi atau regawai sedaya aba rumah menuang dia bising dia ke udah dipadu ke empat ikut tuai gawai sedaya dia ianya Inggu anak Sri Pandi Volkan anak Simon Ebah anak Iriang gau mongga anak pindah jadi sida dekat belabuh ngatur program gawai 29 hari bulan 5 2026 pukul 7 pagi ianya pergila nah pergila mersi pendam atau kengabas pendam lalu pukul 12 saat tengah hari sudah pulari pendam lalu ngancau tikai lalu pekit nyurak gawai ungkot 6 minit pukul 3 lemai lalu pukul 3 lemai megak pickleball orang lelaki lalu 4 lemai futsal orang lelaki lalu pia megak pukul 3 lemai kena 30 hari bulan 5 2026 ianya kategori sukan ikan amit kategori 5 hingga 8 tahun gigak gula batu dalam tepung ngisi air dalam botol ngena span main roti gantung lalu kategori 9 hingga 12 tahun gigak gula batu dalam tepung main pecah gelembung ngisi air dalam ngena span main telefon rosak ngau main roti gantung lalu pia megak sukan ikan orang Indo kena 30 hari bulan 5 2026 ianya pekit nendang bisin ngena botol pekiat niup dian ngena penangkup mulut ngau hidung atau kemas lalu ngigak gula batu dalam tepung pekiat makan mi pedas pekiat ngindiak gelembung lalu 30 hari bulan 5 megas suka nikah namit suka nikah orang Indo ngau lapas tengah malam pekiat karaoke terbuka lalu pemega pertukaran hadiah nyilik hadiah hari gawai jadi pertukaran hadiah setiap bilik rumah panjai lalu moga bisi diatur 31 nya peninggal hanya pukul 3 lemai nikik ke jerami pukul 7 lemai gemburu dari sebilik lalu 8 malam makai gawai baruai 11 tengah malam peket gari gap anamit pukul 10.15 gemburu baruai tuai gawai 10 tengah malam semayang merekat pengawak lalu 10.40 bersemayang ajat pengawak mandang kajat lalu pukul 11 jaku lalau hari pengerusi gerumpa Indo pengerusi seberkas tuai gawai tuai rumah ngau temenggung lalu 11.50 nimbang air pukul 12 malam ngirup air pengayu lalu 12 tengah malam ngirup bekit ngirup tua lalu pukul 1 pagi berami sampai pagi. Lalu pia bega atur 1 bulan 6 2026 pukul 3 lemai gemburuk batian pengingat pukul 4 lemai ngetas pintu tak kengabang lalu 2 lemai lalu 2 bulan 6 2026 3 lemai nikik ke pengabang Indo. Lalu pia bega atur program 2000 nutup gawai 3 bulan 6 2026 pukul 8 malam gemburuk baruai tuai gawai fancy dress terbuka 8.30 malam semayang 8.45 malam jaku hari tuai rumah tuai gawai, tuai rumah, penasihat J3K, Jakuari Terpenggong, lalu 11.30 malam, ngerebah keranyai, 10.30 malam, pekit joget pasangan, lalu 11.15 malam, pekit ngirup kopi, pekit makan aiskrim air tua. Hanya tadi, sekedar program atau program gawai di menua kita di Limbang, sekedar pengerami di rumah-rumah panjai ke sempat di Giga aku. Nah, jadi, terima kasih, ngagai bala petinggal, ke Meruan Bergolong aku 9.15 pukul 6 tu tadi nyentuh lagi pukul 9 malam jadi ngonya aku ninggal ke kita ngau lagu ke penudi kita ke malam tu.

0: Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin pagi tadi. Tiada mana-mana pihak dalam pengurusan tertinggi prasarana akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Menteri Pengangkutan Anthony Look memberi amaran tindakan tegas termasuk pemecatan perlu dipertimbangkan. Insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Ekoran itu, pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca kejadian. Laporan lengkap siasatan akan dibentangkan kepada jemaah menteri sebelum didedahkan kepada umum. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Sementara itu, Rapid KL memaklumkan kerosakan suis landasan dikenal pasti menjadi punca kejadian, menyebabkan tren tidak dapat bergerak sekaligus menjejaskan jadual perjalanan di laluan terbabit. Kerja baik pulih segera dijalankan sejurus insiden berlaku bagi memastikan operasi dipulihkan secepat mungkin. Selain itu, pelan perkhidmatan alternatif diaktifkan termasuk tren ulang alik dan bas perantara percuma di beberapa stesen utama. Ketika kejadian, 25 penumpang berada dalam tren berkenaan namun dipindahkan dengan selamat tanpa sebarang kecederaan. Dalam pada itu, operasi tren di laluan Ampang Seri Petaling disambung semula secara berperingkat selepas kerja pemulihan selesai dilaksanakan. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja tadi pun terlalu ramai orang. So dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Bermula bulan depan, kit ujian pengesanan dadah sintetik baru termasuk fentanyl akan digunakan bagi membendung ancaman dadah di dalam negara. Ketua Pengarah AADK, Dato' Ruslin Jusoh berkata, kit ujian itu telah diedarkan ke seluruh pejabat dan akan digunakan dalam operasi lapangan. Kit tersebut mampu mengesan kokain serta bahan sintetik yang digunakan dalam cecair rokok elektronik atau vape.
4: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik cannabinoid. Dulu dia kata di luar sana ADK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia. Dan mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Sementara itu, 14,308 individu ditahan terlibat dengan penyalahgunaan dadah dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Dato' Ruslin memaklumkan Perak merekodkan jumlah tangkapan tertinggi dengan 1,843 kes, diikuti Selangor 1,808 kes dan Kedah 1,472 kes. Tangkapan akan terus dilakukan bagi membasmi penyalahgunaan dadah terutama dalam kalangan belia.
4: Sehingga bulan 5 saja dan kita menyasarkan kita boleh capai 40,000 pada tahun ini. Ini berdasarkan hasil tangkapan tersebut adalah berdasarkan kepada nombor satu aduan daripada pihak awam. Itu satu. Yang keduanya adalah berdasarkan risikan kita. Risikan kita juga penting di mana indikator kita ada unit drone tersendiri. Kita ada pasukan drone yang membuat pemantauan di kawasan-kawasan berlakunya port dadah maupun untuk penjualan dadah secara kecil-kecilan. Di kawasan-kawasan pedalaman kebun kelapa sawit maupun di kawasan-kawasan kampung yang terlibat.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Penguatkuasaan terhadap kes pencemaran alam diperhebat apabila lebih 5,000 pemeriksaan dijalankan di seluruh negara dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Tindakan tegas itu menyaksikan denda terkumpul mencecah 4.59 juta ringgit. Menurut Jabatan Alam Sekitar, pemeriksaan dijalankan terhadap lebih 4,000 premis melibatkan industri berisiko tinggi seperti kilang minyak sawit, kilang getah, loji rawatan kumpulan bahan dan pengurusan buangan terjadual. Hasil siasatan, lebih 3,000 tindakan penguatkuasaan diambil termasuk kompaun, larangan operasi, gantung lesen dan pendakwaan mahkamah. Berita seterusnya, Malaysia mendesak siasatan menyeluruh dijalankan segera berhubung dakwaan penyeksaan dan layanan tidak berperi kemanusiaan tentera Israel terhadap aktivis global Sumut Flotilla ke Gaza. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi terhadap keselamatan, kebajikan serta hak rakyat Malaysia di luar negara. Pendirian itu selaras prinsip undang-undang antarabangsa dan kemanusiaan jagat. Pelbagai pihak termasuk organisasi hak asasi manusia dan wakil perundangan kini sedang mengumpul testimoni serta bukti berkaitan insiden tersebut. Malaysia menuntut supaya kebajikan, maruah dan hak perundangan semua aktivis yang ditahan dihormati serta dilindungi sepenuhnya. Kes kematian bayi perempuan berusia 11 bulan di Seremban dipercayai lemas dalam baldi berisi air. JKM Negeri Sembilan akan memberikan bantuan psikososial kepada keluarga bayi berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, setakat ini proses menemubual ahli keluarga masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Laporan lengkap mengenai kejadian juga belum diterima dan siasatan masih dijalankan. Mengenai kes bayi perempuan yang ditinggalkan di peti pelindung bayi di Johor Bahru pula, Datuk Seri Nancy berkata JKM masih berusaha mengesan waris bayi tersebut. Setakat semalam, pihaknya masih belum berjaya mengesan ahli keluarganya. Walaupun terdapat nama yang ditinggalkan bersama bayi itu, JKM juga telah memperoleh perintah mahkamah bagi mendapatkan hak penjagaan sementara. Luar negara, Tehran mengecam sekeras-kerasnya serangan tentera Amerika Syarikat berhampiran Bandar Abbas di selatan Iran sambil menuduh Washington berulang kali melanggar perjanjian gencatan senjata dan mengugut negara serantau. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghai berkata serangan Amerika merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap undang-undang antarabangsa dan piagam PBB. Di Gaza, Israel turut melakukan jenayah dan pelanggaran baharu secara terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata. Ia ekoran serangannya terhadap orang awam di wilayah itu dalam tempoh 48 jam lalu menyebabkan kematian lebih 20 rakyat Palestin. Hamas mendakwa senario itu menunjukkan Tel Aviv mahu kembali kepada pengeboman di Gaza yang telah berlarutan selama hampir 3 tahun. Sukan bola sepak pengendali Kuching City FC, Aidil Sharin Sahak akan terus membimbing pasukan selepas menandatangani kontrak baharu selama 3 tahun sehingga 2029. Pengerusi klub Dato' Fazrudin Abdul Rahman berkata lanjutan kontrak itu membuktikan keyakinan penuh pihak pengurusan terhadap kemampuan Aidil dalam membentuk hala tuju dan pembangunan pasukan untuk jangka panjang. Akhir sekali, kejohanan trek dan padang NCAA wilayah timur di Amerika Syarikat. Pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi terus membuktikan statusnya sebagai antara atlet terpantas negara apabila mencatat masa 10.13 saat dalam acara 100 meter. Catatan itu bukan sahaja menjadi rekod terbaik musim buat Azim, malah mengukuhkan lagi keyakinan bahawa pelari berusia 22 tahun itu semakin hampir mencabar rekod kebangsaan miliknya sendiri iaitu 10.09 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Kirana Derita Lama Sarawak.
1: Saritu 28 hari bulan 5 1990, Siti Pengerami berjadi ke Minggu Kerja Pengakap Pelilih Menua Kuching. Wadia diatur di Istana Kuching, lalu dipenyadi ke Tuai Pemegai Menua Sarawak, Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor, Kemegap Petron Gerempuang Pengakap Malaysia. Maya tu, Tuai Pemegai Menua, bisi nyain kad Minggu Kerja tidak diserah ke Pengari Pengakap Jordiko ke berumur 11 tahun. Berjaku bak pengeram itu, ia nangkan raban pengakap terus berani neresak rampak menua asal serta berjalai ke aktiviti luar bakal nemuai ngagai gua mulu di terbilang ngau penyelai geologi. 7 minggu kerja pengakap ke diatur, nyentuk ke 2 hari bulan 6-nya, kena ngumpul belanja hari pengawak ti diperjalai ke gerempungnya empu, ti boleh ngelatih sida, ngembuan disiplin ngau tanggungjawab, kelimpah nemu ngerja pengawak Kediri. Berbangannya, Mayor Kuching Utara, Dr. Yusof Hanifah, bisi berjadi kepalan servis ngilat kasut pengakap Bar Electra House di Kuching. Kemega Siti ari aktiviti sukung ngemujur ke programnya. Program tu, ukai seminat meri awak ngagai kaban pengakap belajar nemu berjalai ke pengawak Kediri serta ngembuan semangat volunteer dan menggap bempu tangkup pengawak berguna ngada kerbak biak TBC pelajar boleh bersemekia serta ngembuan jati diri di Dudi Ari Ila.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana wang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya si kembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli mata apa?

0: Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si Maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin tak kah? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: FM di Sriaman 89.5.
1: Aku Edman Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajas Booking.
4: Aku Densi Tambun Minta Casey.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
1: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
7: Mari selamat hari kawan.

0: BCSP Global dalam telefon ni, meh.
1: Hati tu dah dah, meh. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Apuah. Nyamai amai menti pia.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di meh.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni meh. Scholarship biasa Sarawak tu entah ya penggal scholarship Sarawak tu kau doraman dibuka sekali lagi bagi nemia ke Juluat Mbak Sisi 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak Mbak Mayo buka pelajar baka engineering probat accountant unonan kau kebuka itu miawa nuran anak Sarawak Juluat mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana ada minta kemudi kena hari 5-29-2025-2026 pun gak atur ngulih ke scholarship tu boleh diambil bahwa website http://www.yasansarawak.org.my tau tanya bahwa section scholarship nombor 082-44-2686 Yasan Sarawak ketegap anak Sarawak jemahil.
2: Udah datai ba Maya Kitai dekat nemu lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh ninga ke ba Radio YFM ngam ke Facebook YFM Iban. Sama-sama mai kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal ACSJ ke-9.
3: Iya, gawan lagu ke terubah ya. Ferris Leo gaw Richard Lee berbuti maya gawai. Okey, pemerintah malam kepaya malam tu ya malam hari 4. Kena ke 28 bulan 5 hari 4 mega sehari tu ya. Okey, kita ke agi dengan kami. Terima kasih mai manyu tadi sudah mendengar sadari limbang 3 jam 6 hari pukul 9 malam ya. 3 jam pemerintah malam gau DJ MA tau ke TUD County yang boleh dengar kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan ngena 101.3 FM gau di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang agar ke program kita terang di dinga ungkep ya malam tu ya. Bila kita ke nyangkanya baru sangkai bak menu awai, okey, baru belalak jam ke dia tu ya ninga kami. Terima kasih manyu-manyu. Berida kita engkau lagu-lagu gawai ke dah disedia ke ungkep ya malam tu ya. Hari lagu berpadu nyawa Ferris Leo engkau Richard Lee temukan lagu lama hari Michael Jemat engkau Penny Lily engkau lagu sedua ya joget hari gawai engkau kami YFM segulai sejalan.

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga WFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawentuk ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua. Uuuu!

Senang hati nyambut gawai. Lagu di sana, Jena Rino Jeraki. Kita akan baru buka radio. Hingga kami ke malam tu. Pemberian malam, terima kasih ya. 9.34 minit malam, kita berhati ke Gayari. Ungkup ya, malam tu engkau tumu pagi lagi ya. Dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Malam tu engkau tumu pagi lagi. Di pelabak ke bisi hujan bak sekedandur di bagi benua Seri Aman, Kapit, Bintulu, Miring, Galimbang. Ada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Betung, Serikai, Sibu, Gamuka. Gaya tasik di benua kita bergelombang satu nyentuk ke 1.5 meter peninggi angin berpuput dari barat daya engkau penglaju ya 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam. Kesuh pengangat engkau penyelap di benua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Bakal selama pukul 10 kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Agi merina kita tu lagu di sada LX1 Kejlemanggau Laila BJ Joget Ai Pengayu. Terus kami pemerintah malam YFM Segulai Sejalai.

Ya, singgah dulu di FB kami. Apa pula kita kasi nampi ke peminta. Okey, terima kasih Intan Bakit MA sebab juga sedih konti. Minta lagu gawai Remain Franklin Joget dari gawai. Kita berindang semua peningkat kita ke malam tu yang harap ke terperindang. Selamat gawai. Ngagai kita sebilik bagi terima kasih Intan Bakit. Kedua tu Clarence Cundang MA bedah mulai ke diri ke menua tu laban ke Agi Gawak sempat lagi tebah ke lagu Mawat Tungkat Semangat. Ui, bedah dalam sistem ya. Okey, Nita Sapit Kandau MA di Seloi Sibuti mana gari ke malam tu benda dengan Nuan minta lagu Segelas Air. Gawai kena merindang semua kabar-kabar ya ke ngelalam eh. Okey, ya ke jauh enggak semaknya. Ngarap ke terperindang malam tu. Terima kasih Bibiana Robina MA Panas di Sio Kandis malam tu. Kokia tadi bisi berguntur tang hendaknya di Gaujan. Kokia minta lagu Tuak Darah Ari penyanyi kita itu Enya siapa tu ni Jessica Timah engkau Gilbert Gawang kena merindang semua peringkat-peringkat kita kawan-kawan FB engkau grup WhatsApp kekaya sama gawai ngagai semua bala kita terima kasih Bodyfest EP ya. Bisa nyapa kita di Selepin MA minta lagu gawai Ricky L kena merindang semua kawan ke ngelala terima kasih Lengunai Nai MA minta lagu gawai kena merindang Madam Doris Tuan Rumah Ngadan Dalek Ngagai Melia Suitun Isah Langgu Indai Nancy ngau semua bala kebukai meh ngarak ke terperindang ngau lagu ke ditebah terima kasih Nicholas Jarau MA Akai-akai Benung Rami Melah Pinang kami bak rantau Sabuang malam tu nyangkung ngan sari ke kaki neh Mami Abang minta lagu gawai dari Rambles Walter kena merindang semua peningga-peningga wai ngagai nuam ga MA kokia selamat hari gawai Nujun Nuan, terima kasih. Ibas Liben Toka Abak Dum di Semunjan MA minta lagu Melissa Francis. Kena merindang bala-bala kenglala meh kukia pesannya. Selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Nyamai. Kita terus undang ke lagu gawai Raban Kuwaya TTP. Lagu Sidaya Selamat Ngintu Gawai. Kedua lagi, kita nginjau lagu Syah Payeng. Enggau lagu ya Ari Kaban, nyau nyadi pangan.

Syah pahing kau lagu yang hari kabarnya nyadi pangan ya kaban kita pemesai perubat bagi ngelik ya. Okey, selamat malam. Kita akan gini dengan kami pukul 10.07 minit lagi ya. Kita semua mending ke berita malam hari kami di YFM. Lagi nyapa bala kita kagi mending ke program kami di selampur menua kita. Bala kita ke benda dereba jam ke dia tu mulai ke diri atau ke mansang gawak kini Y. Okey, berjumat ba jalai alun. Ngambil ke sama likun datang ke palan ke di tuju ya. Anang kita nyat dereba berculik-culik ke handphone fokus sebab kita ke benda dereba ya. Ingat juga pesan kami apabila kita guna dereba bak sebelah jalan alun pen Borneo kita ya, anang agak piten haram kita sama-sama berbahasa engkau raban pengguna jalan alun ke bukai. Itu lagu di sada Jeffrey Nyaloi engkau Winnie Albert lagu ya, ianya Begawai Atas Kapal. Kabar kita hanya kembali untuk ya benung gawak bak tasiak keniwai agulih dengan kami secara online kena RTM klik. Terima kasih manyu-manyu.

0: Memerindang Malam YFM.
1: Jam kita pukul 10 malam. So, malam peringat malam tu kami ingatai ke berita malam hari YFM. Iban Kucing gerak malam hari 4/28 hari bulan 5 tahun 2026. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng netap ke Hari Raya Aidiladha di Sarawak ke tahun tu diintu ngau likun kalai orang Islam tidak tanggai pengawal ibadah korbannya ditetap ke Majak Manyuah. Jelu korban di Majak nambah megangayan ke ekonomi rakyat. Udah Majak Manah kelimpah hari tinggayan ke Mensia Manyuah udah Majak sedar ke guna nyimpan duit ni tiang bulan. Dikena berjalan ke ibadah korban. Ia megang muji Rabanura Ridewan Bandaraya Kuching Utara DBKU. Ti udah nyimpan duit ni tiang bulan dikena berjalan ke ibadah korban tinggayan ke pengawalnya uliah di langgur engau tumu. Dulu lagi harinya, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari terlalu jadi kaban Kaunsel Negeri Sitak Gedung. Bisa menjadi pengawal dua nyerah ke daging korban Sitak Kaunsel Negeri Gedung bab Masjid Al-Kautar di Gedung Sari itu tadi. Program itu mengukur 26 ikut capi, ianya 6 ikut ke diberi kaban Parlimen Batang Sadung, 19 ikut hari kaban Kunsil Negeri Gedung Gau Siku lagi hari Agrobank, 150 ikut orang hari 21 Bengkah Genturung Pentiau bisa terima daging korban bab programnya.

94 buah rumah panjai dalam sita Kaunsel Negeri Bukit Saban bisa nerima agih belanja projek Mid Menua Pesisir MRP kelebih dari 1.22 juta ringgit berdau lama tu keudah dalam post Facebook rasmi hari itu tadi. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas madah ke agih belanjanya diberi kena nyukung program ke Mensia Manyuh kelimpah hari dikena meri pengelantang ke Mensia Manyuh agih belanja MRP itu bisi dua komponen besar ianya tulung ngagai Komiti Pemansang Gau Pengelikun Tumpuk Pendiau J3K serta Biro Induk Rumah Panjai berserimbang Gau Ari Gawai tika dintu ndak lama lagi. Pengawal Nur nyerah ke cek duit MRP-nya diatur barumah mendit unsu penom ulu paku ulu paku di sepauh. Kelimpah harinya, perintah megawisi meri agih belanja RM5,000 ke tiap pintu rumah panjang dikena sidanya ngadu ke rumah. Daging hari 16 ikut capi bisi disadung ngagai Mensia Manyuh basita Parlimen Santubung berserimbang gau program ibadah korban ke tahun tu. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Gau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri madah ke programnya ngayan ke pedegap gempung antara agensi perintah kompani luar gau Mensia Manyuh lebuh hati ngemujur ke pengawak pengasih. Ia maksud ke jaku tu bak program ibadah korban Parlimen Santubung ke diatur bak kampung Bintawa Hilir di Kuching. Daging korbannya di Sadung berkerenggat bak sita Kaunsel Negeri dalam Parlimen ya, ianya Pantai Damai Demak Laut Gau Tanjung Datu. Berbangunnya Dato' Sri Nancy madah ke pengawal tingangkat ke pemanah bangunan Komiti Pemansang Gau Pengelikun Tumpuk Pendiau J3K Kampung Bintawa Hilir udah tembuk undar. Bangunannya dia tu udah boleh dikenal mensemanyuh gau lantang serta likun. Ia mega bisa beri agih belanja RM8,000 ngagai J3K Kampung Bintawa Hilir ngau RM8,000 ngagai Masjid Darul Islam Bintawa Hilir. Dia kena nulung sedanya ngatur manyuh macam pengawal kemensia manyuh. Pengawal nyeruri atap Masjid Darul Islam Bintawa Hilir mega dekat di penjalai ke ngena sawup ari agensi ke berkawal. Nonya ujung ke berita malam hari kami di YFM Iban Kuching kena ke malam tu beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi hari bila berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito 28 hari bulan 5 1990, Siti Pengerami berjadi ke Minggu Kerja Pengakap Pelilih Menua Kuching. Wadia diatur di Istana Kuching, lalu dipenyadi ke Tuai Pemegai Menua Sarawak, Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor, Kemegap Petron Gerempuang Pengakap Malaysia. Maya tu, Tuai Pemegai Menua, bisi nyain kad Minggu Kerja diserah ke Pengari Pengakap Jordi Ko, ke berumur 11 tahun. Berjaku bak pengeram itu, ia nangkan raban pengakap terus berani neresak rampak menua asal serta berjalai ke aktiviti luar, bakal nemuai ngagai gua mulu di tebileng ngau penyelai geologi. 7 minggu kerja pengakap ke diatur, nyentuk ke 2 hari bulan 6-nya, kena ngumpul belanja hari pengawak di diperjalai ke gerempungnya empu, di oleh ngelatih sida, ngembuan disiplin ngau tanggungjawab, kelimpah nemu ngerja pengawak Kediri. Berbangannya, Mayor Kuching Utara, Dr. Yusof Hanifah, bisi berjadi kepalan servis ngilat kasut pengakap Bar Electra House di Kuching. Kemega Siti ari aktiviti sukung ngemujur ke programnya. Program tu, ukai seminat meri awak ngagai kaban pengakap belajar nemu berjalai ke pengawak Kediri serta ngemuan semangat volunteer dan menggak bempu tangkup pengawak berguna ngada kerbak biak TBC pelajar oleh bersemekiah serta ngemuan jati diri di Dudi Ari Ila.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan ngata si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Datuk Seri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: YFM, Segulai Sejalai.

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Terbaik aku. Saya terima kasih ya. Luka merik selamat hari gawai. Anggai semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi. Kita kengintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lepuh ada jalan haluan ya. Aku harap ke kita nyaga penglikon jalan mah. Di lepuh kita nya driba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebenang ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai palak nyonya mai nya baru tau driba ngabe ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita lalu piap ga kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuah kita yang berbelanja maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang ku itu ianya jadi aku enak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nyak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nyak tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kemerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
0: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brogi, Taban Perliman P202 Sri Amat.

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, entik bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba-langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, entik segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, entik sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngaga semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

Ya, terima kasih lah pagi ini dengan kami pemerintah malam kepada malam tu ya 28 dari bulan 5 tahun 2026 ni mu angkat malam tu nya benung kiruah bergagak ke kuih kini wai keduanya okey laban ke benung berandau engkau pangan diri benung abas bubu ni okey nyangkung DJ MAD Konti ya. Suara kita kaki berperindang jam kedua pemerindang malam kita. Okey. Lagi aku nyapa baru bala kita di FB kami. Bala kita ketika berpinta ke lagu nada salah tahu aja anjung peminta kita di FB kami. YFM Iban. Okey. Tadi dah mendingkan lagu. Disada Douglas D. Kau lagu ya Bunga Maya Gawai. Kita tulis mendingkan lagu tu. Lagu Disada Bobby Chloe. Gau lagu ya Aku Ukai Ipak Nuan. Udah nyemini ke lagu gawai Cliff Edison. Gau lagu ya Sesingkap Penganan. Terus mending kami secara online ngena RTM klik tau ke channel MyTV di Bandar Kuching. Aguleh dengan kami ngena 101.3 FM.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku Kak Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production Sendia Bahan. Oh ha.
1: Aku Cuk Belawang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua, sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengga pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju driba, berjimat berantau jalai, jadi pesan tu datai ri Iban Bidia Ucuk Belau yang begulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: Statistik bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak aging irau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari ari ulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Ya, selamat berjalan ke pengawal ke Raban, penjaga penglikun ngau Raban, penerita dat di menua kita di tu ya, ke berjalan ke pengawal Rambau musim pengerami Gawai Dayak 2026. Ya, singkat baru di FB kami, Kennedy Amma MA. Selamat bertugas malam tu di Lambir Miri dengan Wan yang minta lagu Sepati Bungai Jarau. Ricky Anderson kena merindang semua pendengar kita. Harap kita perindang. Selamat gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai. Okey, selamat tugas dengan Wan di Konti. Terima kasih Kennedy. Mary Jalo Ujo MA di Suang dengan kita ke malam tu minta lagu Buka Pintu Buka. Kena merindang bala kaban-kaban kepada Tinduk Meh Josephine Jampo Mary Bon Martin Uncat Sebilik Grace Adam Holyfield Ara Evelyn Minah Dipakan. Selamat gawai Dayak ngagai semua bala kita. Ya, Bulan Pegari minta lagu Segelas Air. Lagu gawai MA Ricky L kena merindang dirimpung ngagai bala kaban FB ngagai semua kenglalam eh. Habis lagunya ya, anti aja. Terima kasih ya. Jessica Itan mesti nyapa di bau manah gari ke malam tu MA. Benar dengan Wan. Terima kasih Anita Nawai. Minta lagu gawai. Kena merindang semua kabar-kaban kenglalam eh. Bala kaban belayan, bala menyadi. Diri serumah bak engkerbang di Pakus Paruah Din dengan Wan Mega MA. Selamat bertugas. Ngarap ke gawai ke tahun tu. Semua kita nyak boleh pengelantang. Lily Anthony senyapa kita yang minta lagu gawai kena merindang semua peningat kita yang kelebih lagi ngagai kumang ati ke benung ngulung kuih batang buruk malam tu. Ui, benung agak kuih ya. Selamat gawai nuju semua bala kita yang kekian. Terima kasih ya. Sojo sama Rino MA di Tuba Ulu Sebuyau dengan Wan minta lagu Ricky L. Lagu gawai kena merindang bala Isan di Linggadin. Indai di Sibu, Zilahani, Amelia, Mary Richard, Richa, Unup, Mary Bon Martin, Roslia, Jupas, Telagun, Samo, Stevie, Stilov, Eric Jang, Daniel, Patrice, Inchan, James, Anya, Morrison, Manggi di KL, Kaban FB, engkau semua, kenglalam eh, ngarak ke semua, akitanya terperindang. Sudah mendingkan lagu gawai, selamat gawari, Mark Bernard, kena mendingkan lagu lama di sadar, Roslina, Burung, Dalam Sangkar.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densita Mumta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami, Ari YFM Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawai.

10.44 malam. Okey, nyerbari gawai mega ya. Dia bisa diatur pengawal kempen merik darah gau peringkat dalam tubuh nyerbak hari merik darah sedunia 2026 kita berjalan ke bulan sabit merah. Pampang Stampin dia kena ketiga hari bulan 6 hari 3 10 pagi ke pukul 2 angkali hari Bab Maiden Semeriang 4 hari bulan 6 10 pagi ke pukul 2 angkali hari di Farley Kuching kalai kempen terbegat di berjalan ke dia kena tentu ke stok darah cukup Bab pengawal perubat di Hospital Besar Sarawak ya kalai penerang sila atau telefon ngagai Charman okay? Ianya kempen merik darah engkau peringkat dalam tubuh MRC Stampin Pampang Stampin dipenegai Wendy Tan Mui Ping angin alumur ya ianya 019-8182 244 ok kita lagi berpilang lagu gawai Ruby J engkau lagu ya pengingat bergulai gawai udahnya menikah lagu dipinta pendek kita Ari Lambir Miri tadi ya lagu disada Ricky Anderson Sepatiang Bunga Jarau.

Lintas Hari Radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Hai sis, hai boh. Aku ulat-lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, boh. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebing jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Ah, irok kai amai, irok kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM. Mania. Selamat hari gawai.

Ya, balik kita ke baru dah ngemas rumah bertanggung ke bangku baru. Ni nemu TV baru kini wai, kipas baru, macam-macam lah hutai ke baru ya. Boleh menantu baru bergagawa itu wai. Okey, kita lagi berbintang selanjutkan ke jam ketiga romantika wai. Lagi bisi lagu gawai, nangkan kita lagi Anang Irawati ya. Lagu Ricky L, Segelas Air.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami Wifan segulai sejalai.
1: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana ya pulai kapan mana kita. Jadi nanti dikenak kita kena cara kena betul. Tentu ya megak mere utai kena betul ngagai penghidup kita.
2: Betul.
1: Jadi lepas kita nya tadi ke dekat ngigak pemenal pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor stok pedih mimiat atau pelabak ko
2: ya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisiknya betul bisik nak betul tentang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama utai kebetul. Nama otak kesalah, lalu ya ti salah anda ngami ya, ya tang perangai orang kena ngelala talah kaki yang ngami otak kesalah dah, ya utai ti ngerusak dan ya laban utai ti ngerusak nyat tu nyari ke pemerindang, merindang penghidup ya, tang nak bak kita ti ngelala Tuhan, bak kita ti ngelala Tuhan kita ngami ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita, ya tu oleh mantuk kita ini ya, so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni mak bukan bimbing kita tik tua lagi ya tik nemu Tuhan nami kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya megak orang oleh manjuak kita.
3: Ya. Sajurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tahu ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
4: Dintian hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Sejarah. Ya, sebelum sejalan kau, kami dah tiba awak kita dalam program Romantika Y. Okey, kita japan Romantika Y tang ada bisi lagu gawai ke dirintai ke aku kepala kita lagi dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, itu nyadi di Johor Baharu ya. Bahas sebengkah program ibadah korban ke diatur bak kampung tenang Sungai Tiram Johor kemari ya. Okey, sidak ia begau udah begau si lelaki itu tadi kena tandu jelu kerbau ke lepas hari tancang tali ya. Okey, nyerang lelaki itu ngujung kia tadi patah rusuk tular rusuk muak ke kibak ya. Bak video ke dikongsi ke Malaysia Manyuh dalam penglama ia 40 second mandang ke jelu kerbau tu ya kira ke nak nemulah ngeram sik kini wai agresif yang nyerang bala manyuh ke benung sama ngulu program ibadah korban ya. Okey, warna celum ya tu tidak ke kita buat video ke viral kalau lelaki ke balat bakalnya udah ditaban ke berubat ngagai hospital nama-nama jap pengawak ya. Tentu ke kita nya berarti ke utai ke nyadi ngelingik kita wai ngambil ke sama belak likun lebih kita ke derba megak kadang-kadang api gadungnya enggik kita tak kadang-kadang lebih kita ke baru dekat peringkah nyetat ke kereta kita motosikal kita kaban kita hari simpang kebukan megak ya tajak pen api dah berbalik mirah tidak yagi ngelaban api mirah anak berkenyau lagu ni Halbert Band lekas sampi kena lagi Excel andai dapat ku undurkan masa dalam Romantika Y kita.

Mudah datai ba maya kita dekat nombor lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh dengar ke ba radio YFM ngam ke Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal ACSJ ke-9.

Ya, hari itu hari 4, pagilah hari 5. Nyawa tak berasa. Udahnya hari 6, gawa hari Minggu. Tambah lagi bila kita ke nada gawa, udah ke misi. Tentu yang ambil peluang hari 6 gawa hari Minggunya, berengkah mulai ke diri. Kira ke menua. Tau ke kedua yang kanya ke misi, ngelantang ke hati. Nyapa dulu dengan kita di FB kami. Aina Clay MA sama tugas di konti yang minta lagu Florence Hyde. Okay, kena merindang semua bala ke ngelalamah lagu baru hari ya. Okay, terima kasih. Kedua tu ianya Margaret Unci yang MA lagu seperti yang bunga jarau kena merindang. Kabarnya Ricky Ribot and Desmond Annie Tinggi Mary Ubon Martin James Anyau Thomas Davis Jelove Mami Abah Anita Nawa Elis Spencer ngagenduan mega. Selamat bertugas. Selamat gawai Gayu Guru Lantang Senang Uha kekiabat dia ya. Baca neh. Okey, ketiga tu ianya peninggal kita. Okey, Flora Daly MA minta lagu Florence Hyde. Gawai Roy Jilum lagu gawai Nunut Kurak Maya Gawai. Okey, kena berindang semua peninggal kita ke malam tu. Ngarep ke terperindang Lina Bugis MA minta lagu gawai kena merindang semua peningkat kita. Kami sebanding ke radio malam tu. Ngarap ke terperindang. Terima kasih Lily Anthony. Kami sebanding nyapa kita minta lagu gawai kena merindang semua peningkat kita. Terima kasih ya. Kesekal itunya Alex Delta Bina Watabarau di rumah Juana Selaja Pentiak Baru Skrang. Angka Lily MA benoningan Nuan yang minta lagu Romless Walter. Kena merindang semua kabar-kabar kesuah engkau berpesan ngelamak tu meh kokia. Angga genuan megat selamat bertugas di konti. Salam sayau, salam rindu selalu. Selamat gawai ngagai semua bala kita kokia. Kesekali tu Emilia Miru Chadori USM Pulau Pinang Angan Amai MA malam tu ia minta lagu Lisa Francis yang merindang. Anduan Stemmer Stevie Stilove Erijang Daniel Samuel Mudin Emilia Sam Peter Tingkau Kujam Sabah Sojo Soma Rino Roy Kuang Catherine Robin Sinonedi Michael Elmi Polimasin Rosliau Lina Bugis Ricky Rack Bibiana Robina ngagai abak ngemak ya balam nyadi ya ki kau ini. Okey, nenek tersayang kau kaya ini ya Mary Ball Martin biar mengat genuan mengat MA selamat bertugas ngagai mak ngau abak ya. Minta anti bak airport kucing. Okey, pukul 1 ngali hari 30 hari bulan 5 tu lah ya. Okey, kena kari 6 kira kesempat lah ningat cara tak nyalang neh lebih nuan kau dah tamak ngagai kereta. Terima kasih Emilia Amy Richard selamat kemisi pulai ke Sarawak ngagai nuan. Okey, nyapa baru balik kita lagi. Kita terus merindang ke lagu di sada Reza Reho Gawai Datayagi Kekiau. Dan berikan lagu Rebuy kita Romantika Why You Are The Reason Callum Scott. Okey, dan berikan lagu dari Florence Low Peminat Nuan.

Ya, malam tu Florence slow dulu lagu. Kita kena lagu Florence Hyde. Malam pergi lah aku masang ya. Ana Irawati. Okay, Alexis. David Biju, MA of the Gas, mana hari di betul dengan Nuan tu. Kekia, you minta lagu. Dan beri langkabannya, Cecilia Marlon, Sylvia Andrew Bardang, Alice Spencer, Caroline Mead, Marjorie Albert, Abby Mary, Angelina Mieng, Dawa Tenggoling, Chindu Embuyau, Stephanie Langi, Melse Bulan Pegarindu, Catherine Robin, Agnes David, Stamos, Stevie Stiller, Fali Mausing, Alex Daltabina Watabarau, Mami Chan, Lisa Munga, Silian Lin, Kanyan Rejab, Lini Ying Liang, kau semua kaban keng lalam eh. Ngarap kata perindang sama gawai, daya kekia. Jonas Tulang, MA. Beda pulang, lama menua ribu kesama ajak kekia yang minta lagu, kena merindang, bala kaban kesama profession lah bakaya. Terima kasih dah Gelengi, Sally, Becky, Usin, Helena, Sia, Joseph, Lydia, Badi, Yvonne, Karapa, Georgina, Dixon, Nadira, Abdullah, Anita, James, Jingan, Love, Laura, Fred, Hope, Love, Andu, Anna, Christina, Ali, Regina, Kintan, Jua, Jim. Ngarap kata perindang ke kia. Catherine Robin di Tabuan, Kuching, MA, minta lagu. Gawai kena merindang kawan belayan, kawan-kawan FB, Indai Tony di Seratu Adin. Ngarap ke boleh bertemu. Maya gawai ke dekat datai Syasha Amanda. Nadai pula gawai tu MA, satu hari bulan ngabang. Ngagai bala menyadi, nyajak meh ke kia. Minta lagu. Gawai Misa Francis. Kena merindang kawan-kawan ke ngelala meh. Tindak lagu hari Margaret. Lagu Begawai Atas Kapal menti bisik ya, udah ditebah tadi ya. Lagu kebuka yang kena sempat tebah malam tuai pagilah MA nebah yang dirawati Tanjur Maung satu jua lagu gawai kita dia menikah lagu Dayana Sini isi hatiku dalam program kita Romantik Gawai.

Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang terbilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang terbilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuah anak iban nak nemu batang lupar terbangkal ketegas bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, enti sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngage semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngage batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai, ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

terima kasih semua. Kita akan dah join DJ May dalam program kita Perinang Malam jam ketiga, Romantika Wine. Okay, Robert Ganja, Robert Megagi mendengar program kita. Terima kasih ya. Lagu-lagu ke dipinta keduanya, alaban kena sempat ditebah pagilah. Okay, nguji nebah lagu-lagu ke dipinta pala kita pagilah. Kita bertemu baru Pemerindang Malam muka pihak 29 hari bulan 5 ya. Bersama pukul 12 kita mending ke Timang Kerbak Tawas. Okey, bala kita ke Benung nyimpan betipan ke Gari Kerban ketika dibaik kita pagilah. Engkanya mupuk pulai kemisi pagilah ya. Okey, ngarap ke nadai utai ke nanggul nekul. Pejalan bala kita ke mindah ya sekali ke ngena peringkat pengangkut dirimpu tau ke depan. Peringkat pengangkut mensamanyuh ya bas kini. Atau kegitai ke depan bilun. Okey, hanya ke samalikun datang agai palan ke dituju ya. Tiga lagu ke dirintai ke ungkap ya Romantika Wine kita. Astrid S, Ngau Brett Young, I Do, lagu riba kita. Mendingkan lagu Bidayu, Seribu Suak Lagi, Michael Gayut. Ngau lagu ke penudi Karen Libau, Seminak ya. Ungkap ya malam tu Pemerindang Malam. Terima kasih semua. Kita kegini dengan kami di selampur mula kita Sarawak Bumi Kenyalang nak 101.3 di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Tahu kegini dengan kami secara online ngena RTM Klik ya. Ingat pesan DJ May untuk bala kita ke baru ke belalak malam tu ya. Tinduk engkau hati ke lantang, tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Jangan lupa untuk bahagia.

0: like I'll be okay.
1: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti Denan. Nasib kami dua Denan diasuh oleh Sidak Datuk Jabu tu, Tun Taib panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkau calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jadi calon? Kita combine orang tua orang muda sama-sama. Wanita, lelaki, supaya masa depan terjamin.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Baca Kuya. Dai, udah habis-habis.

Limpah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

statistik bandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Dalam tiap itu utai ke
2: di kerja
1: ke itu mesti ya bisi tang ya megang.
2: Segi amat yang tadi. Nanti itu ada lebas, ada limit muni kerja ku kemari itu. Utai yang tadi yang kanya dekat pulai baru kemudian tu lah lagi.
1: Betul. Hanya kebuah anang kalau nak bertang-tang muni ku kita.
2: Cara muntang tu es dua kemudian tu lah.
1: Betul. Hanya kebuah orang pada abarun yang panjai. Sebenarnya penuh sadar tak lagunya.
2: Ya lagu kemudian cak. Berundiang panjai sebedau penuh sanatai. Kemudian nak
3: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Kaya kaya kuyo. Pamamana, kasi mga kita ito. Lang, na mga kabuha. Siyap kali na tuto, kita nulak kasi. Kita mada, na panuang uras, panuang okres. Siya kuti, kumbang kajang. Kasi mga na tuto, muto kurang. Kada-kada yang pisiga, kita tuta. Ipar, palang kari kaluya, tinggal kurang iya. Nama pina tuto. Kada kanya bisa bunyi kalagu, jadi nga kita tali uto. Jaga may pemusiran pa menua kasi tuto, uto. Ngay kandungnya sila, semua malas baru nga kaya kita. Lalu kita ini tinggal nga penuh syah, kena disadah. Nyanyi uto, jaga may pemusiran pa menua kita.

0: Tun, tun, tun, tun. Dito, dito, dito to nga to, nyamay ko lomi dito, dito to napaw ko lomi.
1: Oh, dito, ya?
0: Aho.
1: Dito, to padahal nyamay na.
0: Ngeto, ngeto, ngeto.
1: Bahara to, ngeto, dito.
0: Eh, tun, nama mo si Kana luwak deh.
1: Eh, ukay nya lama. Napaw aja, nya ukay nya mga sejam. Tua dito, elah, kena ada
0: ram. Aho, ga, aram, aram.
2: 5 minit, udahnya.
0: Udah, dito, naam pulai to, ah.
1: Eh, yes, yes, ukay dito aku pakai muto tadi. Nah, ini muto aku, ini muto aku.
0: Nyir, berada, nyir.
1: Ah, muto aku.
0: Bisa ramai muto on was, tuan-tuan.
1: Muto aku. Ah, luan ku bro, biar ki. Udah, gatan pati.
3: Ah, tak apa nak lama kita gitu. Pas siti-siti indur, anang nak ingat. Ngelok mutu sikal kita. Pencuri, tak kalah nganti lama. Sesikian pan, dikenyadi kesida. Pesan, anang nak ngelok mutu sikal tu. Hari YFM Iban, RTM Kucing.
0: Setuan-tuan, bukan itu pula itu deh.
1: Eh, kapan nak? Depan basmi tu aram. Aku kekunti, aku tinggal lagi.
4: Maya kabanyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni keuntung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, ente ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Tada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia gak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

Kerembu mana perjalanan kita? Pilih tak ke mumpuk bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa? Anak nampung kereta bukai kelalu semak? Titiah ke semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin? Hai, aku Henah Ginat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang nguan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebung baka langit. Terang baka pandang bulan pun.

0: Tuan.
1: Yes.
0: Dito tuan ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tuan apa kalau mi?
1: Oh, dito ya? Eh?
0: Au.
1: Dito tu padan nyamai nak.
0: Ngatu.
1: Barang tuan ngatu dito.
0: Eh tuan, nama motosikal nak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napa wajah nya ukainya mangka sejam tuan dito. Elak dia ada ramai.
0: Au gak aram, aram.
2: 5 minit udahnya.
0: Udah deh tuan, ampulai itu ah.
1: Eh, yes. Bukan dito aku pakai motor tadi. Nah, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nyir, berat nyir.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor tuan, tuan.
1: Motor aku. Ah, luan ku bro biaki. Udah gatan pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita ngetu pas siti-siti nur, anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri ndak kalangan ti lama. Sesikian pan dikenyadi ke sida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Setuntun. Ha, bekeni to pulai tu deh.
1: Eh, kapan nak depan basmi tu aram. Aku ke kunti ku tinggal lagi.

0: ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik dekat ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tiri pedak serta didinga sidak nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
1: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari.

0: FM. Ngagai bola kita nuan, ya ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Maya kabanyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia gak nolong. Pesan tu ari aku Natalia ni anggap YFM.
1: Serikai 94.6 FM. Segulai sejalai.

0: ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: YFM.

Pengerah Pagi, YFM.

som jag ampagerar i Gryjöng likakarna då plus Milaner i Bula Limo. Jag tror bara att jag kunde lulka med Rislaman Pagi i småbalopningar. Kutu Bishop Nelson och Gas Bulangar i Gryjöng likakar. Ku kemai kita sama sembiang waku pagi tu dini kita, nur kita jamai itu. Awak kita berengkah kari sari itu ngau sembiang. Kita patut beri terima kasih setiap puji yang gaya Tuhan. Tiap pagi kita leban yudah merik kita malam tilikun. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita patut terima kasih ke semua berkat sudah beri yang lagi kita. Sampai kita. Atalah teman kuasa apai kami tinggungan pengasih ngop ngerindu. Kami sampai ngadap nuan pagi itu leman kemri Tuhan terima kasih. Kesemua pemanah kudah terima kami dalam hari kudah. Lebih lagi kami beri puji lagi nuan Tuhan ngop ngerindu. Nuan ti madu besai. Tidak nebus kami riduso tak mai pemati. Kami minta nuan Tuhan beri kami hati ti beperagam ke pengasih nuan. Kami kami tahu muji nuan ukai semino ngembulut aja. Tanggulah kami. Sampai itu minta kami. Nama anak nuan Yesus Kristus di Tuhan serta penebus kami. Amin. Baca kita hari pagi itu. Hari Bob Kudus pagi itu diambil hari Injil Semat. Bagi 11. Berengkah dibaca ayat 12. Hari Siti lebuah sidok pulai hari Betani. Ia lapar, lebih ia terpedok ke hari jauh sepun kayu arak, ti berdaun, ia mansang ke kayunya, dekat ngigok buah buk kayunya. Lebih ia datai buk kayunya, ia nanti temu ke buah buk kayunya, tas minok daun aja. Labannya naukai musim buah arak. Ia berjakuk, lalu berjakuk ke kayunya, awak ke orang, nalai lagi makai buah nuan. Sidak murid ia ningonyo. Sidak udah tay di Jerusalem, ia tamok ke rumah sembiang. Lu belabuh muru orang ke berjual berbeli dalam rumah sembiangnyo. Ia nungkup ke mijo orang ke penukar wang, ngau bangku orang ke jual burung acang. Lu ia ndak nyagi orang mai utai nengah rumah sembiang. Undanya ia ngajak orang mayu aku ya. Nah udah tulis rumahku dekat kumbai rumah sembiang ke semua bangsa. Tang kita udah ngagok ia jadi sarang perumpak. Lebo sidak tua imam kau sidak pengajar adat ningonyo sidak majak begigok ke jalai munuh ya. Leban sidak takut ke ia. Leban semua orang mayu belo alit hati ningo ajar ia. Lebo hari nyo remai ia kau sidak murid ia pansut hari negeri nyo. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalah tolong. Sampai kita Pak kami di surga, kami beri puji ke Jakub Nuan. Kudah dengar serta baca kami tadi. Saup kami ngau kuasa Ruah Kudus Nuan beri merti ke Jakub Nuan. Lalu nidiahkan jalan Nuan Tuhan. Pagi itu kami menggap sampai ke semua minsio dalam dunia itu. Kelebih lagi sidak ke menua tusah jamai itu ketegal penusah kebisik nyadi dalam sekedok menua di dunia itu. Sampai ke semua tuai-tuai, ke megai menua, ke bisik penusah, ngap penyarut jamai itu. Saup sidak mutar ke penyarut, ngap penusah, ke bisik nyadi. Sampai megak pagi itu, sampai kami megak sepagi itu, ke sekedak menua, ke bisik peperang. Ngap pangan diri, kami sampai minta perang, ngap penyarut, di bisik nyadi, tau badu lagi. Lumensio tau dia berbaik, ngap pangan diri. Sembian megok ke menua kami Malaysia, kelebih lagi negeri kami Sarawak. Sembian ke semua ke megai kuasa dalam nuat tu, ngamik sidok ya diri yang nuat Tuhan. Kami nyerah megok ke murang kengintu pengelikun dalam nuat kami, bala sidok polis, ngak sedadu, ngamik sidok megok diri yang nuat Tuhan. Sampai itu, minta kami, nama anak nuat Jesus Kristus di Tuhan, serta pengelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus, pai kami di surga, kudus menama Nuan. Datai perintah Nuan jadi mempenekok Nuan. Maka dalam surga, kena megok dalam bumi. Beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang salah ngelaban kami.
Itu kami re penguji, lepas kami re penyai. Kerana Tuhan timpu perintah, engkau kuasa, engkau mulia. Dia tu datai ke belamo lamo ya. Amin. Awak kalah talo pai anak ngurwal kudus merkat ke kita. Lalu itu kita sehari tu. Engkau ke belamo lamo ya. Amin. Kena ngujung ke sembiang kita pagi itu. Aku mai kita nanyi pantun nombor 1 1 0.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumai kita bulan kelelang.
3: Jadi pantun ke disebut kita berserimbai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
4: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida inu. Sama ngau bujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12, dama bulan lang tau ga udah badu. Hati kita lentang, kita ga arir say, nundak bansa orang. Belum mak main bela nak uji akar tulang. Sapa kita keriang nyak gak menang. Ngintai adat gawai kita ngami orang. Gerah gak bilang rumah kita sama ngadang. Kita hari besai dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biak gak kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nundak bansa orang. Nyimpan gak dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap gedama surat asa mua nemu magang. Sekolah ngaga angka darah ngau bujang. Susah baka keudah alah laban nurang. Duit ke kita mimit ni tau menang. Ngiyau kelalu nyampau susah maya hutang.
5: Penggerak pagi pukul 6.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil

0: Wah, tu barunya, Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat, bak kedai rantaian, farmasi, ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis Iklan Ubat. Hurix.

Okey, lagu hari di utai orang hadi kenang pun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peningat ya. Bertemu baru kita pagi hari 5 ke hari tu 29 hari bulan 5 2026. Ya, retinya tinggal 2 hari puang piagi meh. Kita ke dekat nyambut hari gawai. Mayuh bala kita ke udah datai di menua. Bisiknya ke engkau baru dekat pulai ke menua Sarito. Jadi sama ngarap meh kita ke engkau pulai Sarito lagi kini. Ngarap ke likun pejalai kita ke mulai ke diri ke menua ya. Okey, mari selamat pagi kita ke bisik mendiang ke YFM agak ke pagi tu. Nangira dini nur kita ke boleh mendiang ke program kita. Harap ke kita sama angkat dan ingat lantang muka ke pagi tu ke mayuh muka kita ke dekat nurun ke pasar beli ke barang lebih lagi bawa barang pemakai ke dikenal kita nyambut pengerami hari gawai yang. Okay, jadi ke pagi tu kita bergulai dengan waku Sam. Untuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Nang bakal selama awak ke pagi tu. Pukul 7 pagi tu lagi macam pesan berat atau ke pesan ke berbatang. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bakal selama bergulai program 2 pagi Y ya. Okey, jadi ke pagi tu kita berperindah dulu dengan lagu-lagu ke sudah disediakan aku. Lebih lagi lagu-lagu gawai maka ya. Kena kita ngericah ke pengrami hari gawai. Dan sebenarnya kita mendiang ke dulu lagu hari Isali Sweetie Sayau.

0: ya aku. Saya terima kasih ya Lokak Merik Selamat Hari Gawai bagi semua orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi kita itu mintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lepuh ada jalan aluannya aku harap ke kita nyaga penglikon jalan mah di lepuh kita nya teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tahu driba ngabe ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak mega kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebih kita yang berbelanja maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak jadi sitik tak utai kat sebut yang aku itu ianya jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita yang berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal menusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumri selamat hari gawai kayu guru gerai jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie Kaban Perliman P202 Sri Amat.

Merindang kita ngau Siti lagu gawai dari Betty ya celap Linda Penguan menua nyerombak hari gawai kita ke dekat datai engkau kita mendiang ke YPM dalam kereta atau ke perangkap pengangkut kita ke pagi tu ke nurun gawak ya ke sarito hari ke penudi kini kita ke gawak berdau kita ke pemisi lalu pihak mengka ke bala kaban kita ke angka nadai pemisi ke tahun-tahun ya nak gawak ya laban kita boleh berami gawai ba menteri atau kengusung bala kaban lalu pihak mengka kita akan ke dekat mupu pulai ke menua maka ke sarito ya jadi ngenang kita ke bertengah ke jalan lun atau berkongsi ke penerang kalai upis kereta darat JPJ Sarawak nang udah berjalan ke operasi khas berjalan lun nyerombak musim pengerami ya. Kaliatur tu udah diperjalai ke Kenya hari 24 dari bulan 5 tu tadi. Ianya berengkah hari Raya Haji. Lalu ditampung ngagai ops hari gawai. Ke diatur nyentuk ke 6 hari bulan 6 2026 tu ialah yang. Jadi operasi khas Pak Jalalun tu diperjalai berindi hari perengka pengangkut ke bertambah Pak Jalalun lebih lagi maya musim pemisi ngau maka musim pengerami tau ya jadi upis kereta darat tau ke JPG dekat berjalan ke pengawal Pak sekedar kanan dur ke lebih lagi kanan dur ke suah nyadi penusah babadi Pak Jalalun di Serata Benua Sarawak ya. Jadi mensia mayuh ditangkan atau ke dilalau ngambil nentu ke perengka pengangkut kita entah di likun sebedau kita ke ngepun ke pejalai kita ya. Lalu pihak muka anang kelalu laju lebih lagi lebuh kita ke bangsa genturung pendiau rumah orang pihak muka bak simpang ngau muka bak kandang piten ya. Okey, lalu pihak muka anang kena ke telefon bincang lebuh kita ke driba. Okey, lalu pihak muka anang nak kena lulang penglikun ngau muka tupi keledar kita ke ngena motosikal lebuh kita ke bertengah ke jalan alun ya. Lalu pihak muka nanti sebab kelalu ngantuk tadi tahu ngetu nak lama ya. Okey, lapan Siti hari kebuah penusah babadi Pak Jalan Alun tu nyadi muka kebuah orang kederipan tadi ke ngantuk ya. Okey, jadi harap ke kita sama nemu tanggung pengawal kita lebuh ke bertengah ke Jalan Alun lebih haki kita ke deripa laban kita yang tadi mai diri sebili ya. Kau beka nyaka penglikuan orang bukai ke bertengah ke Jalan Alun ya. Okey, lalu kau nyak beka upis kereta darat kerja JPJ Sarawak beka dekat nerit ke atur ngagai driba bas ke dekat jalan ke pengawal sidah lebuh musim pengerami tu ya. Lalu JPJ Sarawak maka dekat terus meresa tiga terminal bas besar di Sarawak ianya terminal bas di Kuching, Sibu, Ngamiri dikenal nanti ke bas ke ngangkut mensia mayuh maka likun sepemancai musim pengerami tu ialah ya. Okey, hanya berkawal ngau ops gawai daya 2026 ke di pejalai ke upis kereta darat atau ke JPJ Sarawak. Lalu tentu ya ops tu di pejalai dikena nantu ke penglikun mensia mayuh ke bertengah ke Jalan Alun lebih lagi maya musim pengerami ya. Harap ke kita sama nemu tanggung pengawal kita meh lebuh ke driba Pak Jalan Alun
kita akan mulai ke diri kemenua atau ke bisik mindah maya musim pemisi ngau pengerami tau ya. Okey, tu hari William Awiang gagati maya kawai kena merindang kita ke pagi tau ya.

0: Aku Cikgu Tubal Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Jampi Anak Datuk Tutung, Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Re Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tebuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merek pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngau semua peningau YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, bayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilik. Uha, selamat hari gawai

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bugulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: Jadi katakan kita ngagai YFM kalai pesan
1: Ianya, sehari itu hari pemati. Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11
2: pesan
1: ke 7.25
2: pesan kemampayan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, jadi itu macam dulu pesan ke diterima dari peninggal kita ya. Kalau pesan ke terubah tu dari Angeli Randi. Kalau pesan tu madah ke pengawal berantu atau ke merkat ke regang niang jamba yang nak rimbau. Ngau muka niang Shelly yang nak rimbau. Ke dekat diatur pagi tu lagi ya, pukul 9 pagi. Abah rumah sidampu, ianya abah rumah pilih Ngerpu Ulu Lingka. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertanya ngagai Prida Anak Libin bak lumur kusung 13663309 kusung. Jadi pesan tu nucu kaban belayan di Serata Nur madah ke merkat ke regang niang jambai anak rimbau ngau muka Shelly anak rimbau ke dekat diatur pagi tu lagi ya, pukul 9 pagi ba rumah sidampu enya ba rumah pilit Ngerpu Ulu Lingga. Jadi pesan kedua tu enya ari Albert anak Jelun. Kalau pesan tu madah ke pengawal sebiang, terima kasih ngau muka niri ke regang niang singkut anak badi ya, ke dekat diatur 2006 tu ialah pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya dekat diatur ber rumah sedempu, ianya ber rumah kanda skim sekarang. Lalu penerang ke sili lagi tahu bertelepon ngakai lumur kusung 17-769-2676. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serata Nur. Madah ke pengawal sebiang berterima kasih hingga muka pengawal niri ke regang niang singkut anak badi ya, ke dekat diatur 2006-2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya dekat diatur bak rumah sidampu, ianya bak rumah kanda skim sekarang. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari mampa anak bungkuang tau ke inai mukan. Jadi pesan tu madah ke inai ya, biah anak sawiang, biah anak sawiang udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai Balamayu malam tu lagi bak rumah satu Malaysia kapit ya, lalu dekat dikubur ke pagi pergilah bak penam Methodist kapit. Jadi penerang ke sini berkawal ngau pesan rabat tu, kita tahu bertelepon ngagai inai mugan pu bal umur kusung 115-892-3871. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serata Nur kena ulih disebut itu magang madah ke biah anak sawiang, biah anak sawiang udah nadai ya. Lalu di sengai Balamayu ba rumah satu Malaysia kapian, lalu dekat dikubur ke pagi pergilah ba pendam Methodist kapian. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya ari pesan ari Jebli anak Kedawa ya, tahu ke apa iki ya, madah ke pengawal berantu ke niang apa ya, ianya niang Kedawa anak gemar tahu ke apa madiang ke dekat diatur enya 2006-2026 pagi hari 2 niki ke sungguh. Lalu 3006-2026 enya ke pendam ya. Jadi pengawalnya diatur rumah sidampu enya bilik lumur 6 rumah ayang sungai Wong Ulu Muka. Jadi penerang ke silih berkawal ngau pesan tu, kita tahu bertelepon atau ke bertanya ngakai apa iki ya. Bak lumur kusung 14-895-2148 tau kenuju bibi ya kusung 13-842-0531. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Nur kena ulih disebut itu magang madah ke pengawak berantu keniang kedawa anak gemar tau ke apai madiang kalai 2006 inya pagi hari 2 niki ke Sungkum lalu 3/6/2026 inya ke Pendam ya. Jadi pengawaknya dia tu roba rumah sedempu, inya bilik lumur 6, rumah ayang anak seran, Sungai Wong, Ulu Mukah Selangau. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal, ianya area tajim tau ke selo nyariang anak lindang. Jadi pesan tu madah ke semiang merekat ke regang, niang apa sidak, inya niang lindang anak incul ngau niang jovi anak lindang ya ke dekat diatur pagi tu 29/5/2026 pukul 9 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah Edmund Tayen Sungai Rebuh Batu Lintang Undup Sri Aman. Okey, jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertanya ngagai tajim berlumur kusung 111-588-6317. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Nur kena oleh disebut itu magang madah ke pengawal merekat gergang niang lindang anak incul ngau meka niang jovi anak lindang ke dekat diatur pagi tu lagi pukul 9 pagi ba rumah sidempu nya ba rumah Edmund Tayen Sungai Rebuh Batu Lintang Undup Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Banyan anak Litung. Jadi pesan tu madah ke Inaya Cula Nan Sabi Cula Nan Sabi udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayuh malam tu lagi ba rumah sidempu inyo ba rumah samai semui baru lalu dekat kubur ke pagi pergila ya. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Relinda anak Banyan berumur kusung 13844-8446 atau kenuju Banyan anak Litung berumur kusung 17712-2408 tau kenuju Jabah anak Litung kusung 112-930-2866. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan bahawa semua Skandis sebeliau sedarat merindun serubah ilik ngaulu kesit lubuk subung nangga tiga ngemah serembai jangin setengin titu nibuang kapuk sengkunyit meriuk sedan penebak ulu layar betuang rumah buli lacau baru ngau Kaban Belayan kebukai ke nda ulih disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke Cula anak Sabi Cula anak Sabi udah nada ya lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam tau lagi berumah sedempu inya berumah samai semua baru dekat kubur ke pagi berkila ya. Okey, inya ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninggal kita ke pagi tau ya. Datuk lagi nampuang macam pesan ke bukai.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pemakai ti nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
4: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
3: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
4: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilia.
5: Okey, hanya di lagi macam pesan bukai ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu hari tunyi rusediah anak jala. Jadi pesan tu madah ke semiang 100 hari ke niang ngelambai atau ke niang naul anak nuduang ke dekat diatur pergilah ya 30 hari bulan 5 2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya dekat diatur bak rumah sidampu inya bak batu 21 lubu antu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Dur. Lalu penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu telefon ngagai Walter Janti yang anak ngelambai abah lumur 012319 0462 ya. Okey, jadi lagi nanduk pesan tu kalai pesan tu madah ke semiang 100 hari keniang lambai tau keniang nawal anak nuduang ke dekat diatur pergilah 30 hari bulan 5 2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur bak rumah sidampu ianya bak batu 21 lubu antu. Okey, lalu pesan ke siti tu ianya ari dia anak dawa atau ke indai bunyam. Jadi pesan tu madah ke laki ya, empenit anak lambat ya, empenit anak lambat udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai bala mayu malam tu lagi ba rumah sidampu ianya ba rumah Jimmy atau ke rumah Joseph Brayang ulu ruban. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu muka nuju kaban belayan di Seratan Nur kena ulih dirintai ke Dito Magang madah ke penit anak lambat ya, penit anak lambat atau ke apai bunyam udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidempu ianya pa rumah Jimmy atau ke Joseph Brayang Uluruban. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke bukai itu peningah. Jadi pesan ke siti itu ianya Ria Justina anak Edwin madah ke apa ya Edwin anak Kangga eh? Edwin anak Kangga udah nadai muka. Lalu niang Edwin anak Kangga tu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya ba rumah Jampi lubu subuang lemana. Lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Justina ba lumur 0101598 9503 atau kenuju Musa Gangga ya 013 810 6328. Okey, yang tadi pesan madah ke Edwin anak Gangga, Edwin anak Gangga udah nadai lalu dekat di sengai Pala Mayu.

ke pagi pergilah. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Selatan Luar ke nak boleh disebut Rito Magang. Jadi pesan ke Siti tu hari suntai anak janting madah ke pengawak berantu kini yang apa yang kau ni yang indah ya inya janting anak rabang kau tipe anak rabing ke dekat diatur 2006 apa rumah sedempu inya berumah rawing sungai sejamban ulu mejau jalai sangan tatau. Okey, jadi penerang ke silia bekal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai suntai anak janting berumur 0198841052. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Lur madah ke pengawal berantu kini yang janti yang anak rabang atau tipe anak rabing ke dekat diatur 2006 abah rumah sidempu ianya abah rumah rawing sungai sejamban ulu mejau jalai sangan tatau. Okey, nyak ke pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tau.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, nak bakal selama peningat 7:30 pagi tu lagi. Nunabur ke berita pagi di YFM. Kita berperinah ngau Siti lagi lagu. Berdau kita mendiang ke berita pagi. Merinang kita ngau lagu ari Richard Lee ke pagi tu. Yang terpadam mimpi.

Selamat pagi peningah. Dia tu akan menabur ke berita pagi. Datuk Bah tu batang berita. Datuk Pah Tinggi Abang Johari muji atur ti nyimpan duit nintiam bulan ungkup ibadah korban. 94 buah rumah panjai dalam sita Kaunsel Negeri Bukit Saban nerima agih belanja lebih sejuta ringgit. 305 pintu rumah dalam sita Kaunsel Negeri Pelawan bisin terima bantu kena ngadu ke rumah.

Jadi tu isi berita. Jelu korban ti majak nambah nyak ngayan ke ekonomi rakyat udah majak mana. Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ketuk ngayan ke Mensia Mayuh udah majak sedar ke guna nyimpan duit nintiam bulan dikenak berjalai ke ibadah korban. Ia megak muji raban orang Ari Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU udah nyimpan duit nintiam bulan dikenak berjalai ke ibadah korban tingayan ke pengawaknya ulih dilanggur ngau tumu. Dulu akhirnya Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari kelalunya di kaban Kaunsel Negeri Sita Gedung bisip jadi ke pengawak Nur nyerah ke dagian korban Sita Kaunsel Negeri Gedung bak Masjid Al-Khautar bak Gedung kemari. Program tu mengukur 26 ikut capi ianya 6 ikut ke diberi kaban Parlimen Batang Sadung 19 siku ari kaban Kaunsel Negeri Gedung ngau siku agi inya ari Agro Bank. 150 iku orang ari 21 bengkah genturung peniau bisin terima daging korban aba programnya. 94 buah rumah pancai dalam sita Kaunsel Negeri Bukit Saban bisin terima agih belanja projek miat menua pesisir MRP kelebih hari 1.022 juta ringgit bedau lama atau kaudah. Dalam post Facebook resmi kemari, Sapit Premier Datuk Amar Douglas Ugambas madah kagih belanjanya diberi dikena nyukung program Kemensia Mayuah kelimpah hari dikena merik pengelantang ke Urang Mayuah. Agih belanja MRP itu bisi dua komponen besar. Inya tulung agai Komiti Pemansang ngau Penglikun Tumpuk Peniau JKKK serta Biro Induk Rumah Panjai berserimai ngau Ari Gawai tika dintu ndak lama agi. Pengawak non nyerah ke cik duit MRP-nya diatur bak rumah mendiat unsu penum ulu paku sepawah. Kelimpah renyok perintah megau bisi meri agih belanja RM5,000 ke tiap pintu rumah panjai dikena sidak ngadu ke rumah. 305 pintu rumah dalam sita Kaunsel Negeri Pelawan bisin rima bantu kena ngadu ke rumah ke diberi dengan projek miat menuap sisir program ngangkat ke pemanah rumah rakyat ke serantak Sarawak. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah pengawak berumah ngau perintah lokal Sarawak Datuk Michael Tiang Minti madah ke projeknya mengukur agih belanja kebulih 4.5 juta ringgit. Batang tujuh program tu dipejalai inya kena ngadu ke rumah tinya udah jai. Lalu program tu lebih ngemeran ke raban orang ke kurang penatai pemisi. Datuk Michael Tiang mansut ke jakunya ngagai pengarang berita lebuh ya kenemuai ngabas projeknya di Sibu kemari. Berbangunnya Datuk Michael Tiang madah ke timpuh nur berjalai ke programnya agi bisi timpuh 6 bulan ngau agih belanja ke agi bisi setengah juta ringgit titau dikenal. Kebagi pengawak nur ngadu ke rumah tinangkan ketuila ia merambu dekat berjalai ke atur ti komprehensif nyeng kaum berunding merik bantu angkibala pengundi di Pelawan ke diau bak luar sitaknya. Sebedar tu sidak semina bisin terima jakob padah tinetap ke agih belancanya semina boleh dikena dalam sitak sidak nyampu. Tajak pihak Datuk Michael Tiang ngasai kediri bisik tanggung pengawak ngakibala pengundi ke berjista bak sitaknya serta berguna ke bantu tang diau bak luar sitaknya. Perintah udah ngagih ke belanja 2.22 juta ringgit dikenap jalai ke empat projek ngangkat ke pemanah sistem payup graviti dalam sita Kaunsel Negeri Opar dengan agensi pengatur pemansang gerita Kuching GKCDA. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opar Bili Sujang madah keempat projek tu nyerangkum projek bak Kampung Setungkur Baru, Kampung Setungkur Lama, Kampung Bitokan 2 tinye kaum Kampung Selampit 1 ngau Kampung Selampit 2 serta Kampung Rukam.
Ia maksud ke jakonya bak pengawak nasih tanah ke proji GKCDS Opar di Lundo kemari. Ia ngarap ke tiap proji terpejalai kenya deka amat-amat nguntung kerayaan lalu leh tembuk nitih ke specification ngau timpuh ke diletak. Kita dia tu penung mendiang ke berita pagi hari YFM. Dagian hari 16 ikut capi bisi disadung agak mensia mayuh bak sita Parlimen Sentubuang berserimai dengan program ibadah korban ke tahun tu. Menteri Pemansau Rindu Ruang Bilik Ngau Community Datuk Sri Nancy Syukri madah ke programnya ngayan ke penegap gempung tara agensi perintah company luar ngau mensia mayuh lebuh tinggal bucur ke pengawak pengasih. Ia maksud ke jakunya bahawa program ibadah korban Parlimen Sentubuang kediatur bahawa kampung Bintawa Ilir di Kuching. Daging korbannya disadung berenggan-enggan bahawa sita kaunsel negeri dalam parlimennya inya Pantai Damai, Demak Laut, Ngau Tanjung Datu. Berbangnya Datuk Sri Nancy madah ke pengawak tinggal angkat ke pemanah bangunan Komiti Pemansang Ngau Penglikun Tumpuk Peniau JKKK Kampung Bintawa Hilir udah tembok nar. Bangunannya dia tu dah boleh dikenal mensia mayuh ngau lantang serta likun. Ia maka bisa meri agih belanja RM8,000 ngagai JKKK Kampung Bintawa Hilir. Ngau RM8,000 ngagai Masjid Darul Islam Bintawa Hilir dikena nulung sidaknya ngatur mayuh macam pengawak ke mensia mayuh. Pengawak nyeruri atap Masjid Darul Islam Bintawa Hilir Mega dekat dipejalai kena sawap ari agensi ke Bekawal. 180 orang timungkur Raban Asnaf nimbiak tahfiz ngau mensia mayuh ke Bukai bisin terima agih daging korban sida di Asa Jaya kemari. Program ibadah korban tu bisin dur munuh 3 ikut capi kediberi palan tahfiz tudahnya lalu disaduang agih mensia mayuh bak nurnya. Tiap ikut penerimanya sama boleh sebungkus daging korban keberat sekilo. Alain itu ke dagingnya oleh disaduang ngau rentang agar rapan orang ke diselinting. Sama berserata yang ke program itu inya sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau ngau wilayah kelalunya di Kaban Parlimen Kota Semarahan Datuk Rubiah Wang. Siku orang ke ngena motosikal babadi nyawa lebuh 3 buah perangka pengangkut belantak bak jalai diplomatik di Kuching tumu pagi kemari. Penerang media hari Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Alexander Aga Cabo madah kesidak nerima penerang pasal penusahnya urung pukul 7.10 minit pagi. Pansiak ngayan ke penusah tu nyadi lebuh sebuah motosikal kedebaik siku lelaki ke umur 34 tahun tidak tayari tungak ke Taman Kopodim nuju ngagai jalan Demak ngelantak belakang sebuah kereta ke benung ketu bak traffic light merah. Dungujung ke keritanya terujuk ke mua lalu ngelantak sebuah lagi kereta bukai ke bak mua ya. Orang kena motosikalnya ditetap ke Raban Paramedik dari Hospital Besai Sarawak Lesi bak nur penusah tu kenyadi tajak pihak deriba 2 buah keritanya diriput kena bakal. Kes tu dipansi yang kena Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Bak Jalai Alun tahun 1987 lalu pansi ke Silia agi penuang di pejalai ke. Maka nabur ke berita pagi, dikenak ujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Datuk Pah Tinggi Aban Johari muji atur tinyimpan duit intim bulan ungkup ibadah korban. 94 buah rumah panjai dalam sita Kaunsel Negeri Bukit Saban nerima agih belanja lebih RM1 juta. 305 pintu rumah dalam sita Kaunsel Negeri Pelawan bisin terima bantu kena ngadu ke rumah.
berita pagi tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani.

0: Jalai sejalai.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Sarito, 29 hari bulan 5, 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud, nyemetak mada ke pengawak nyaga pengelantang rakyat, ukai seminak tangkup pengawak perintah, dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa, ngambil orang ke dituntun penusah oleh hidup likun serta gerai. Jakoto dipansut kia bak pengerami berjadi ke induk upis baru, anak bulan merah Sarawak, didi penyadi ketuai pemegai menua Sarawak, Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Ia muji gerempun tu dicakah berjalai ke tangkup pengawak sida, bak pengawak pengasih, ngumpul belanja, serta bantu ngenyit mayatusa. Perintah kok ya, seminak berjalai ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat, nya kebuah komuniti, ndak patut nyelia ke tangguh pengawak sida. Kelimpah ya tinangkan kaban gerempong tu, ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit. Laban tasah, ulih nyadi sebarang maya. Abdul Taib megak ngarap ke pemayuh kaban anak bulan merah, ulih ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Bisi diatur maya pengeram itu, ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming, kenerima anugerah merit, serta tu mandang ke pemujur anak bulan merah dalam negap ke tangkup pengawak ya. Nyadi pangan perintah dibesarti bak pengawak nyaga pengelantang rakyat.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Seleka jaku sarito ianya ngabih. NGABIH. Ngabih. Reti ngabih ianya jaku tindak banget terang, tau kenyengala didinga, ketegal tersakit, bisik utai ngemedis tau kebebadi. Contoh ayat, security guard tibalak bakal dipantap orang kenerumpaknya, nyau ngabih berjaku madah ke utai tiudah nyadi. Nyanaka seleka jakuk sarito, ianya ngabih.
3: Seleka jakuk sarito, tau dipendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
4: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
5: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
4: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
6: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: gawai kita kelihat nawai kelihatan tu nyata
1: rep macam. Ada macam tu kan. Suah mak kalau tanya orang tak tahu kena asmin nerangka minta nerangka. Jadi gawai asal kita kelihat di itu kita lembong itu padir memang kita sudah tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah ke rumah sebuah nak sama hari. Udahnya jadi dia tahu utai kena lainnya. Dekumai gawai daya. Ya, bepun dari kumai Sarawak day keli ya Dayak day. Dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua. Adanya nyu degagak ke mana? Kita pejako awak ke lebok kita datangnya berbuat ke nak anda masuk jam. Gagak siti hari indoor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utek ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu rumah gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu macam tu nak nak sama ya semina hari kena balai ban ngingat kederempu bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dan dikerja. Jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai daya tu. Jadi nyak nyak lalu gawai daya tu muka tahu dintu yang nang era nuan mengkait pengarap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengarap bukai. Selagi ia ngumai dan buat raban bangsa daya. Jadi tahu yang itu gawai daya ngau cara yang pun jadi selamat gawai daya muka ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekembang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inyak Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.
2: Tapi bala peningah YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, kau peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Kau peluang untuk megak, kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Mengasih ke pengerai tidi asai ke semua kita. Ngapa mana buka itu sudah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.

Aiba Maya Kitai dekat nombor lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke Kena Hari Lima tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh dengar ke bak radio YFM ngamunggak Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit bak semifinal ACSJ ke-9.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru gerah nyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggau to, usaha aku ngaji tak semua. Bejimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batau ngerti dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemeli kita nganti perhati kita pulai ke menua enggau selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edeban Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningat-peningat YFM. Ngaji ke gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh ha!
2: Asal gawai datai, asal gawai datai. Aku asai ke agi bujang.
3: Oh ha! Selamat hari gawai Dayak 2026. Menuju semua balap peningat ke Semampai Nyukong. Lagu-lagu ketiban, waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat hari gawai, aku Steve Shigan, menuju semua. Oh, ha.

Hai, aku Dulin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, nak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua, gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh ha!

0: Agai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya tekan scan and pay.
3: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai.